0: Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Kain jadi perdana gitu, Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR itu.
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
3: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
4: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
2: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
6: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
7: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia
6: untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
7: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
8: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
7: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut

0: Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-10 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
1: Dan untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
0: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
3: Ya, terima kasih. Mendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa deparkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
4: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
3: ujung. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
4: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
3: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan.

0: perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita, menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
1: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
0: Satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup, dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
1: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
2: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025 peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
1: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
2: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
1: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
3: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
1: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18 ribu UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
3: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18 ribu UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
1: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
4: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei merupakan hari bersejarah bangsa Indonesia, sekaligus mengenang tonggak awal berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia, digagas oleh Wahidin Sudiro Husodo untuk bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Momen yang menandai awal tumbuhnya kesadaran nasional rakyat Indonesia sebagai satu bangsa, sekaligus menjadi awal pergerakan semangat persatuan dan perjuangan intelektual untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi Budi Utomo berperan aktif dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sistem pendidikan yang dianut Budi Utomo mengikuti cara atau metode dari pendidikan Hindia Belanda, salah satunya politik etis. Budi Utomo, organisasi yang disahkan oleh Belanda sejak tahun 1909 ini, bersifat kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Bahkan, anggaran dasarnya pun berbahasa Belanda. Kemudian sebuah tesis sejarah yang ditulis Savitri Serer di Universitas Cornell Amerika Serikat pada tahun 1975. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1985, menggambarkan bahwa Budi Utomo pada intinya merupakan gerakan sosial. Peringatan Harkitnas yang diresmikan Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 menjadi simbol perjuangan bangsa melalui persatuan, pendidikan, dan kesadaran identitas nasional. Budi Utomo menjadi awal sebuah era nasionalisme Indonesia yang dikenal dengan nama Pergerakan Nasional. Tokoh yang tercatat sebagai pendiri Budi Utomo terdiri dari 9 orang, yaitu Muhammad Sulaiman, Gondo Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, Raden Angka Projo Sudirjo, Muhammad Saleh, Raden Mas Gumbrek, Sutomo, Suraji Tirtonegoro, dan Wahidin Sudiro Husodo sebagai penggagas dan pendirinya.

0: kenikmatan.
1: Iya, pendengar Anda bersama program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 9.32 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Iya, dan pendengar, tentunya kembali saya ucapkan saja selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada ya, yang pagi hari ini tengah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Nanti kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur pagi hari ini, kami akan menghadirkan dialog interaktif, jangan Anda lewatkan, dan khususnya buat Anda para orang tua, tapi juga para siswa-siswi yang akan, karena ini tahun ajaran baru seperti itu, jadi ada yang naik kelas, yang nanti baru mau ujian kenaikan kelas, ujian akhir semester seperti itu ya, tetapi ada yang akan berganti sekolah, ada yang baru masuk juga, ada yang dari PAUD mau ke SD, atau ada yang baru mau masuk ke PAUD dari SD ke SMP, SMP SMA, bahkan perguruan tinggi ya. Kemudian menjadi perhatian tentunya untuk para orang tua, tapi juga untuk para siswa-siswi, anak-anak murid, anak-anak sekolahan seperti itu, yang naik level, bahkan yang mau menuju ke yang namanya maha-maha itu ya, mahasiswa. Oke, dan untuk hari ini pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama dialog interaktif. Topik yang diangkat dalam dialog interaktif pagi hari ini, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. Anda yang mungkin masih bertanya-tanya, para orang tua juga ya, ini gimana jalur zonasi kah, atau seperti apa, mau pendaftaran itu seperti apa, dan sebagainya. Karena pagi hari ini hadir lengkap begitu ya, hadir Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua, kemudian juga hadir Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Tentunya nanti Anda bisa berinteraksi secara langsung di line telepon kami 0967536386, tapi Anda juga bisa menyaksikan secara langsung live streaming YouTube RRI Jayapura Official, tentunya untuk mengikuti dialog interaktif 1 jam pukul 10 jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, dengan topik sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. Jangan lewatkan ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua, dan pastikan ya, terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ya, satu tembang kali ini, lupa-lupa ingat, ingat-ingat lupa, salah ya. Oke, kuburan band, pendengar, hadir untuk Anda.

0: pusing
1: tahu nih.
2: Kece lagi.
3: Wah, berantem ini yang enggak penting.
2: Kece lagi.
0: Oh,
2: kece lagi saja.
0: Kece
2: mi.
0: Bandnya.

0: Di daerah Kota Biak terdapat dua buah gua alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan sekutu membombardir pertahanan gua. Konon di gua tersebut hingga saat ini sering terdengar suara serdadu yang tengah melakukan aktivitas baris berbaris ataupun teriakan-teriakan dalam bahasa Jepang.
1: Situs Bukit Serobu. Bukit Serobu letaknya berada di Kota Jayapura, Distrik Abipura, atau tidak jauh dari Teluk Yotefa, Provinsi Papua. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang prasejarah. Terdapat benda-benda prasejarah yang berhubungan dengan budaya Neolitik dan Megalitik yang berumur 3.000 tahun dan 7.000 tahun. Di kawasan Bukit Serobu terdapat budaya Neolitik dan Megalitik dengan kekhasan kapak-kapak halus atau kapak batu, kapak lonjong, ekspitasi cangkang kerang laut yang jumlahnya cukup banyak. Dan terdapat batu-batu besar yang digunakan untuk memuja roh leluhur dalam berbentuk meja, tiang batu, serta kursi batu. Dan ini menandakan 3.000 tahun silam nenek moyang dulu bisa bekerjasama.

0: Waktunya kentongan.
1: Tahukah Anda, listrik bukan hanya soal biaya, tapi juga soal nasib bumi kita. Pemborosan listrik adalah isu lingkungan yang serius. Mayoritas listrik yang kita gunakan di Indonesia masih dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara. Ketika kita menyalakan lampu di ruangan kosong, membiarkan AC menyala seharian tanpa batasan, atau lupa mencabut pengisi daya, kita secara tidak langsung meningkatkan pemakaian bahan bakar fosil yang dapat mengancam bumi kita. Sebaliknya, setiap kilowatt jam listrik yang kita hemat berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, mengurangi emisi, dan memperlambat laju pemanasan global. Mematikan satu lampu, mencabut satu charger, atau mengatur suhu AC yang ideal adalah tindakan nyata untuk

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media,

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda bersama Program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk dalam dialog interaktif untuk pagi hari ini dan waktu kita kurang lebihnya 1 jam ke depan, jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kita ada di hari Rabu ya, tepatnya tanggal 20 Mei 2026. Ya, dan untuk pagi hari ini kita akan berbicara dari dunia pendidikan seperti itu ya. Dan berbicara tentang pendidikan ini merupakan fondasi bagaimana masa depan bangsa ini ketika kita berpendidikan, kita bisa mengetahui banyak hal seperti itu ya. Saya mengenalkan dulu narasumber yang sudah hadir bersama saya. Pagi hari ini kita rame ya, hujan-hujan ya, sedikit ada kehangatan lah ya. Karena pagi hari ini ada 4 narasumber yang akan hadir bersama saya di pagi hari ini dalam dialog interaktif. Kita akan berbicara banyak terkait dengan regulasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 ya. Kita tahu sekarang tahun 2026 ini ada yang naik kelas, tapi juga ada yang pindah kelas seperti itu ya. Ada yang pindah sekolah seperti itu dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan ke perguruan tinggi. Saya perkenalkan dulu, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau saya kenal akhirnya saya sayang juga gitu ya. Oke, ada narasumber kita yang pertama saya kenalkan dulu. Hadir bersama kita ada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua, ada Bapak Dr. Yunus Simangunsong, SSI MT. Pak Yunus, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, terima kasih waktunya Pak pagi hari ini.
2: Siap.
1: Oke, baik. Hujan-hujan tapi tiba juga di studio.
2: Wah,
1: ya.
2: Wah, ini tambah semangat.
1: Oke, baik, luar biasa. Siap. Ya, kemudian ada narasumber kita yang kedua, Sekretaris Dinas Kota Jayapura sekaligus Ketua SPMB Kota Jayapura. Saya sapa dulu ada Bapak Yopi Yoram Hanwebi, SPD MPD. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam pendidikan.
1: Luar biasa, kita pojok-pojokan Pak ya.
3: Siap.
1: Oke, ya, kemudian hadir juga bersama kita ada Kadis Kabupaten Jayapura, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura ya. Ada Ibu Amelia Ondi Kleu, SPD. Ibu Amelia, selamat pagi.
4: Selamat pagi pendengar RRI Jayapura.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan nanti kami akan terhubung juga bersama narasumber kita yang keempat. Ada yang hadir juga selaku dari provinsi ya. Dari provinsi juga akan hadir bersama kita di pagi hari ini, Dr. Elia Warumi, SPD MPD, Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Nanti kita akan terhubung bersama Pak Elia Warumi. Ya, dan kita akan berbicara tentang terkait dengan sistem penerimaan murid baru tahun 2026. Ini dengar-dengar ada regulasi, ada aturan lagi yang dikeluarkan seperti itu. Kita berbicara tentang tema besar kita, berbicara tentang regulasi. Terkait dengan regulasi SPMB, saya ke Pak Yunus ya. Siap. Berbicara tentang regulasi SPMB, apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita Pak? Silakan.
2: Ya, selamat pagi pendengar RRI. Terima kasih sudah diundang pada acara pagi hari ini. Ini sebagai tindak lanjut sistem penerimaan murid baru tahun 2026. Di sini sistem ya, bukan seleksi, jadi harus dibedakan. Di sini maksudnya itu sistem, bukan seleksi.

0: Karena regulasi harus dong jelas dasar hukumnya.
1: Betul. Nah, kalau terkait dengan regulasi, terutama SPMB ini sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 ya tahun 2025, ini tidak berubah. Kemudian diperkuat dengan surat edaran Bapak Dirjen, ini lebih pada teknisnya, nomor 0301 tahun 2026 ya, terkait dengan pelaksanaan SPMB ini. Ini saling menguatkan. Nah, inilah dasar kita, aturan resmi sistem penerimaan murid baru tahun 2026 ini yang menjadi dasar pelaksanaan SPMB, baik nanti di lapangan, terutama di petunjuk teknis yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing.
0: Oke. Ya, ini untuk Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 seperti itu ya.
1: Betul.
0: Tentang sistem penerimaan murid baru. Ini merupakan payung hukumnya seperti itu. Kemudian regulasi ini dibuat sebenarnya tujuan utamanya apa sih, Pak?
1: Ya, intinya kan bahwa bagaimana supaya sistem penerimaan baru ini ya bisa dilaksanakan dan berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tidak diskriminasi. Itu tujuan utama.
0: Okay.
1: Jadi setiap anak itu harus mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu tujuannya, Pak.
0: Oke, baik. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi
1: tidak
0: dan sebagainya,
1: ada.
0: Ya.
1: Oke. Dan harus transparan, objektif.
0: Hmm. Jadi buka-bukaan ya, tidak di belakang-belakang ya, samping kiri kanan tidak ya.
1: Tidak.
0: Oke, baik. Iya, kalau tadi ada regulasi, kemudian tujuan utamanya juga sudah disampaikan. Kalau berbicara tentang regulasi itu sendiri, prinsip-prinsip dasarnya itu seperti apa sih untuk SPMB ini, Pak?
1: Ya, tadi kan saya sampaikan misalnya objektif ya, artinya ya. Ya, itu harus berdasarkan data dan aturan yang ada, jadi bukan kedekatan begitu ya. Kemudian transparan, itu proses seleksinya dan hasilnya itu harus diumumkan secara terbuka, gitu ya. Kemudian yang tabel itu harus bisa dipertanggungjawabkan, ya misalkan ini berapa yang diterima, ya itulah apa adanya nanti yang tercatat di Dapodik begitu ya. Kemudian dari sisi prinsip yang lain misalnya berkeadilan. Jadi pada jalur-jalur penerimaan SPMB tahun ini juga sudah diatur dalam 4 jalur itu ya. Nah, terutama bagi masyarakat atau orang tua ataupun nanti peserta didik yang kurang mampu juga sudah diakomodir dalam jalur afirmasi seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi itu bentuk keadilannya. Kemudian kita terakhir ini tanpa diskriminasi, artinya tidak membedakan dari suku mana, kemudian atau perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi tidak ada diskriminasi di situ.
0: Oke. Iya, saya sebelum ke Pak Elia, kemudian juga Ibu Amelia dan juga ada Pak Yopi ya. Saya masih ke Pak Yunus dalam dialog interaktif di pagi hari ini. Kalau kita berbicara tentang apa namanya regulasi tadi ya, berbicara tentang regulasi, Kemendikdasmen mengeluarkan panduan SPMB 2026 seperti itu ya. Kalau tadi Bapak sedikit menyinggung ada jalur-jalur begitu ya, berarti ada jalannya, ada alurnya seperti itu. Ya, kalau berbicara tentang jalur, kalau tidak salah untuk penerimaan SPMB tahun 2026 ini ada berapa jalur nih, Pak?
1: Ada empat.
0: Apa saja tuh, Pak?
1: Jalur domisili, ya. Kemudian ada jalur afirmasi tadi sudah saya sebutkan.
0: Okay.
1: Kemudian ada jalur prestasi dan terakhir itu adalah mutasi.
0: Ya. Oke, okay. Bisa dijelaskan Pak domisili seperti apa, afirmasi
1: jadi,
0: dan
1: kalau kemudian domisili ini lebih pada tempat tinggal dari calon peserta didik itu ya. Nah, nanti batasannya juga sudah diatur. Kalau misalkan jalur apa jenjang SD itu, jalur domisilinya itu minimal 70% itu dari jalur domisili.
0: Domisili ya. 70% ya.
1: Minimalnya itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau misalkan nanti di juknis daerah nah artinya bisa ditambahkan karena itu adalah batasan minimal untuk SD dan SMP ya. Kalau SMP itu 40 dan SMA juga 40.
0: Oke.
1: Jadi artinya kalau mau di perbesar di atas 40 untuk jalur SMP maupun SMA itu silakan saja. Nah, tapi itu harus di

0: tuangkan dalam bentuk juknisnya ya. Kemudian jalur afirmasi ya, jalur afirmasi ini misalnya untuk SD minimal, itu sekali lagi bicara minimal ya, 15%, SMP 20%, SMA 30%.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jalur afirmasi. Kemudian jalur prestasi. Nah, kalau untuk SD tidak ada ya jalur prestasinya. Okay. Yang ada itu SMP minimal 25% dan SMA itu minimal 30%.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Kemudian yang terakhir itu jalur mutasi. Yang diatur itu maksimalnya. Maksimalnya itu 5%.
1: Oke.
0: Jadi artinya nanti dari si jalur-jalur inilah setiap rombongan belajar itu bisa di di penempatannya itu penerimaan itu melalui 4 jalur ini.
1: Oke, okay, ada 4 jalur, domisili, afirmasi, prestasi dan juga mutasi. Kalau afirmasi itu, kalau tadi persen-persennya oke okay lah seperti itu. Afirmasi itu seperti apa tuh, Pak?
0: Jadi afirmasi terutama bagi yang kurang mampu tadi ya.
1: Oke, okay, yang kurang mampu.
0: Ya, itu juga kan minimalnya kan 15%. Nah, kalau mau dibuat misalnya lebih dari situ kan boleh.
1: Oke, baik. Iya, ada 4 jalur ya, domisili, afirmasi, prestasi dan juga mutasi. Ya, saya masih ke Pak Yunus Simangunsong. Ya, ini kalau berbicara tentang Papua nih, waduh. Geografisnya tuh waduh luar biasa begitu ya, dengan luas wilayah dan sebagainya. Kemudian kalau dari BPMP sendiri seperti itu ya. Ada langkah-langkah strategis tidak nih untuk bagaimana melihat anak-anak orang asli Papua? Kita lihat yang ada di pegunungan, yang ada di pesisir, semua terakomodir dalam 4 jalur ini, Pak.
0: Betul, betul. Ya. Nah, memang tantangan kita di Papua ya, terutama karena infrastruktur sekolah juga belum merata ya. Kemudian letak geografisnya juga yang sangat sulit. Dan itulah yang perlu diatur di juknisnya. Setiap daerah membuat juknis itu, tetapi tidak keluar dari jalur itu. Yang 4 tadi ya.
1: Oke. Okay.
0: Silakan didetailkan di, dan itu pun sudah di apa sebetulnya sudah dituangkan di dalam juknis setiap daerah. Sudah ada, sudah di semua kabupaten kota yang ya, karena kami kan oleh bina kerjanya itu ada di 4 provinsi ya. Papua Induk, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, dan ini dokumennya juknisnya sudah dicetakkan semua oleh pemerintah daerah seperti itu. Jadi sudah.
1: Iya, siap. Iya, terima kasih untuk Pak Dr. Yunus Mangunsong ya, SSIMT selaku sekretaris selaku dari BP
0: BPMP
1: ya. Oke, saya harus lihat catatan lagi nih, Pak ya. Oke, dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua. Ya, nanti kita terhubung ya bersama Pak Elia Numberi untuk pagi hari ini yang tentunya juga akan memberikan Pak Elia Warumi kok Numberi ya, Pak Elia Warumi SPD/MPD. Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Yes, Pak, saya masih ke Pak Yunus ya. Kalau tadi berbicara tentang prinsip-prinsip regulasi, karena segala sesuatu yang kita buat regulasi itu menjadi penting ya. Ada payung hukum yang jelas juga seperti itu. Kemudian kalau dari Bapak sendiri bersama teman-teman yang langsung turun ke lapangan seperti itu ya, melihat yang terjadi di lapangan saat ini, Pak, karena kita tahu sekolah itu ada sekolah negeri, ada swasta seperti itu. Karena sekarang tuh semuanya mau ke sekolah negeri, tahu-tahu daya tampungnya seperti apa dan yang di lapangan itu seperti apa, Pak, terkait dengan fasilitas daya tampung sekolah dan sebagainya.
0: Betul. Jadi yang pertama memang kita harus bagaimana menghilangkan stigma bahwa satu sekolah itu atau sekolah tertentu misalkan sekolah favorit ya. Nah, ini pelan-pelan ya stigma ini kita hilangkan, karena semua sekolah itu bagus. Apalagi dengan program presiden sekarang kan, terutama untuk pembangunan fisik, kemudian peralatan pembelajaran. Nah, ini kan Bapak Presiden sekarang mulai tahun 2025 kemarin kan banyak memberikan bantuan untuk pembangunan sekolah. Ya, ada yang bangun karena rusak, ada dibangun karena memang sekolahnya itu tidak ada di situ. Jadi, dan ini tidak dibedakan ya, artinya swasta maupun negeri begitu. Ya, jadi artinya sekolah itu semua bagus ya, peralatannya sudah dilengkapi, sarananya pembelajaran sudah diperbaiki semua. Kemudian pembelajarannya sudah ada namanya PID, papan interaktif digital itu, itu sangat membantu dalam proses pembelajaran di dalam kelas.
1: Oke, iya, saya masih ke Pak Yunus ya. Kalau tadi Pak Yunus bilang apa namanya menyampaikan bahwa semua sekolah ini bagus seperti itu ya. Tapi sampai hari ini masih ada nih katanya, oh ya saya masuk sekolah tertentu karena entah kenapa ini pemandangannya, pemikirannya bahwa oh ya sekolah tersebut kualitasnya tuh bagus, sekolah yang ini tuh kualitasnya tidak bagus. Padahal sama-sama di kota misalkan seperti itu. Dari kacamata Pak Yunus dan teman-teman, ini apa yang terjadi sebenarnya di lapangan nih? Masih mindset yang kurang rangka atau memang di sekolah-sekolah tertentu tuh gurunya kurang mumpuni atau seperti apa tuh Pak?
0: Ya bahkan kadang-kadang terbalik ya. Jadi kalau saya amati misalkan sekolah yang selama ini menjadi contoh ya favorit ya, karena semakin banyaknya siswanya sehingga akan menghambat proses pembelajaran. Namanya standar itu penting. Jadi kalau misalkan SD atau SMP atau SMA standar minimalnya rombongan belajar kan seharusnya kalau SD itu 28, SMP itu 32.
1: Satu kelas itu ya?
0: Satu kelas, kemudian SMA itu 36. Itu pasti kalau di lebih dari situ sudah tidak bagus ininya proses pembelajarannya, jadi tidak fokus lagi. Nah itu juga yang menyebabkan kalau misalnya kita fokus kepada salah sekolah misalkan karena hanya karena mindset itu dulu misalnya sekolah bapak saya, nenek saya, jadi saya harus di situ. Padahal sebetulnya proses pembelajaran sudah terganggu gitulah kalau misalkan tetap berniat ke sana begitu. Nah, jadi itu yang kita harapkan bagaimana supaya proses pembelajaran itu juga berjalan, tidak hanya sekedar terpenuhi apa banyak-banyak siswanya. Nah, bahwa itu tidak bisa berjalan dengan baik proses pembelajaran karena itu ada standarnya begitulah. Ya.
1: Oke, Bapak selaku Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua menjamin dong ya bahwa semua sekolah itu sama ya, tidak ada favorit dan favorit gitu ya.
0: Sebaiknya tidak ini sebenarnya tidak ada lagi karena sekali lagi kita membangun sekolah tidak intinya kalau sekolah itu rusak jadi perbaiki. Kalau alat pembelajarannya tidak ada ya dikasih misalkan smartboard tadi. Jadi tidak ada alasan lagi sebetulnya bahwa yang sekolah bagus itu hanya di situ saja, apalagi dalam kota loh.
1: Siap. Oke, Pak Yunus Simangunsong, terima kasih ya untuk penjelasan awalnya. Saya ke, nah ini dia nih ya, apa namanya, para orang tua, para siswa juga sedang menantikan ya. Saya akan ngobrol langsung bersama Pak Yopi Yoram Hanwebi, SPD MPD, Sekretaris Dinas Kota Jayapura sekaligus begitu ya, Ketua SPMB Kota Jayapura. Banyak orang tua yang sudah menantikan juga. Aduh, mau tahu ini ya, tahun ini penerimaan tuh seperti apa. Tadi penjelasan dari Pak Yunus ada 4 jalur seperti itu. Ya, selaku apa namanya Sekretaris Dinas Kota Dinas Pendidikan Kota Jayapura tapi juga Ketua SPMB Kota Jayapura. Sampai sejauh ini Pak, ada yang bertanya-tanya juga ini sebuka jalur ini kah atau seperti apa, karena tadi regulasi jelas, payung hukum jelas seperti itu, ada 4 jalur yang dibuka Pak, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Ya, terkait dengan penerimaan sistem penerimaan murid baru untuk tahun 2026 di Kota Jayapura. Kami di Kota Jayapura penerimaan murid baru akan berlangsung mulai tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 24 Juni. Penerimaan di Kota Jayapura mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu akan dilakukan secara online. Jadi kita akan mendaftar secara online, kemudian nanti ada waktu yang akan ditentukan oleh sekolah untuk verifikasi data. Yaitu kami sudah jadwalkan juga verifikasi mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 25. Jadi kalau ada yang sudah mendaftar duluan, langsung diverifikasi besoknya. Jadi untuk semua, tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPMP terkait dengan regulasi, yaitu regulasi nomor 3 Permendikdasme nomor 3 tahun 2025 itu sebagai payung hukum yang kami gunakan dalam SPMB tahun 2026.
1: Okay.
2: Di situ ada 4 jalur yang kami pakai untuk penerimaan di Kota Jayapura. Yeah. Jalur domisili, kami di Kota Jayapura untuk jalur domisili ini itu 50%. Karena ya Kota Jayapura kan banyak sekolah juga, dan luasan daerahnya kan tidak terlalu luas seperti kabupaten lainnya, sehingga semua sekolah itu yang ada di kota ini mudah terjangkau oleh orang tua, dimana bisa dilihat sarana-prasarana yang ada juga di sekolah di Kota Jayapura juga kan sudah cukup bagus. Yeah. Kemudian yang kedua, jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu selain itu sekitar 30%. Ini diprioritaskan buat anak yang kurang mampu, juga untuk anak OAP dan Portumbai yang ada di Kota Jayapura.
1: Yeah.
2: Dalam jalur afirmasi ini. Kemudian yang ketiga adalah jalur prestasi. Untuk jalur prestasi kami 15% kami prioritas untuk penerimaan. Dan yang terakhir jalur mutasi, yaitu 5% di setiap sekolah dalam penerimaan SPMB tahun 2026. Itu yang akan kami lakukan di tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 nanti di bulan Juni.
1: Okay.
2: Mungkin demikian untuk
1: siap. Pantasan tadi saya cek-cek begini belum ada begitu ya. Totalnya nanti bukanya bulan Juni ya.
2: Iya.
1: 15 Juni sampai
2: betul,
1: 24 Juni.
2: Tanggal 15 sampai 24.
1: Okay.
2: 25 Juni nanti.
1: Tanggal
2: bulan
1: 25
2: depan.
1: Juni ya.
2: Bulan depan.
1: Oke, okay, online, kemudian jangan lupa langsung verifikasi seperti
2: siap.
1: Itu.
2: Siap. Jadi ya, daftar langsung diverifikasi.
1: Oke, okay. Selaku Ketua SPMB Kota Jayapura Bapak Yopi, ini kemarin saya dengar-dengar info juga ya, ada tetangga begitu ya, kiri kanan muka belakang gitu ya. Ada tetangga yang mengatakan bahwa waduh ini mau daftar ke SMA tapi katanya sudah tutup ini. Kalau ada di lapangan seperti itu gimana ceritanya tuh Pak?
2: Iya, kalau di tanggal yang tadi kami tentukan, kalau sudah tutup ya adalah sekolah-sekolah kami yang lain yang bisa ini. Kalau SMK itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau di SMA tidak bisa, mungkin ada sekolah di SMK yang masih kurang siswanya, karena itu kan sekolah advokasi yang menjurus pada peminatan. Itu mungkin orang tua bisa masukkan anak ke sana. Kalau di SMA yang mungkin diharapkan untuk masuk, tapi karena terlambat mendaftar, waktunya sudah lewat, ya bisa lanjut masuk di SMA, di SMK yang ditentukan. Itu pun juga ada tanggal pendaftarannya. Kalau sudah penuh atau sudah terisi semua, seperti apa yang dikatakan disampaikan tadi oleh Ketua Kepala BPMP, yaitu untuk SD itu 28, SMP 32, SMK 36 sampai 38, SMA-SMK. Jadi kalau satu atau dua rombel kelas yang dibuka itu sudah penuh, ya bisa pindah lagi ke SMK yang lain gitu.
1: Oke. Tapi kan ini kalau apa kita berdasarkan bahwa pembukanya tadi 15 sampai 25 Juni.
2: 15 sampai 25 Juni.
1: Ah itu dia. Kita saja belum memasuki bulan Juni seperti itu. Tahu-tahu sudah ada sekolah yang katanya oh sini sudah tutup pendaftaran seperti itu.
2: Sampai SMK. Sekarang belum ada sekolah yang buka.
1: Oh gitu. Ya,
2: jenjang SMA belum ada. Nah, sampai saat ini belum ada yang buka. Nah, nanti akan dipublikasikan juga di Satuan Pendidikan, akan ditempel link-linknya, akan disampaikan untuk orang tua di jalan-jalan juga kami akan sosialisasi melalui pamflet atau banner yang ditempelkan supaya orang tua juga bisa lihat dan bisa ikut mendaftarkan anak. Hanya harapan kami kalau anaknya tidak masuk dalam jalur prestasi atau ini, jangan dipaksakan. Biarlah anak kami itu sekolah di sekolah yang terdekat dengan lingkungannya. Dia masuk di wilayah domisili saja. Ya, sehingga anak-anak yang ada di wilayah domisili juga bisa tercover masuk ke situ. Karena kami tahun 2026 ini berharap tidak ada titipan dan tidak ada memo. Jadi non titip, non memo yang harus kami sampaikan untuk penerimaan di 2026.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, kalau apa namanya selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jayapura begitu ya, bagaimana sampai sampai hari ini begitu ya memastikan ke orang tua tetapi juga memastikan kepada apa siswa-siswi seperti itu ya bahwa tidak ada sekolah yang menumpuk seperti itu, tidak ada yang namanya sekolah favorit. Akhirnya sekolah-sekolah pinggiran ini masih banyak loh untuk masuk ke dalam kelas tetapi karena semua terobos ke sana seperti itu, ada kebijakan, ada apa namanya pengawasan yang dilakukan seperti itu Pak?
2: Iya, baik, terima kasih. Terkait dengan ini kan tergantung animo dari orang tua juga. Dengan harapan orang tua kan ingin masukkan anak ke sekolah yang terbaik. Yeah. Seperti apa yang tadi disampaikan Kepala BPMP, bahwa semua sekolah itu sekarang mempunyai pembelajaran yang sama. Nah, pengajarannya juga sama, dan banyak sekolah di tahun 2025 maupun 2026, baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK di Kota Jayapura yang sudah direvitalisasi oleh kementerian, sehingga sekolah itu sudah memenuhi standar semua. Yeah. Nah, bahkan sekolah-sekolah di Kota Jayapura ini hampir semuanya sudah standar B, atau akreditasinya itu akreditasi B sampai dengan akreditasi A, itu sudah banyak. Nah, oleh karena itu orang tua harus percaya bahwa sekolah yang ada di lingkungannya itu sangat bagus untuk anak dia masuk di situ. Karena nanti mudah terpantau, mudah juga mengantar dan menjemput. Pembiayaan juga kan sekarang ekonomi lagi efisiensi di sana sini, jadi mungkin dengan cara ini orang tua bisa ada penghematan begitu. Nah, jadi itu harapan
1: tidak ada,
2: kami.
1: Tidak ada alasan anak pergi sekolah 2 hari ini tidak ada biaya transport, jadi ojek tidak ada 1000 jadi.
2: Baik, harapan kami seperti itu. Untuk sekolah-sekolah di Kota Jayapura kami lihat semuanya sudah ada, sudah dekat semua, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Animo masyarakat sekarang kan ingin masukkan anaknya di sekolah negeri karena adanya mungkin edaran dari pemerintah tentang biaya pendidikan. Di sekolah negeri kan tidak dipungut banyak. Sehingga orang tua menginginkan anaknya masuk di situ. Nah, tapi di sekolah swasta juga kami memberikan bantuan operasional sekolah daerah, BOSDA, bagi anak-anak Papua, anak-anak WAP, sehingga semuanya sama, pendidikannya sama. Oleh karena itu mari orang tua percayakan anak di sekolah terdekat yang ada di lingkungan, yang ada di wilayah domisili itu. Itu lebih baik.
1: Ya, semuanya jadi ekonomis begitu ya. Jaraknya, ongkosnya dan sebagainya seperti itu ya. Oke, kita sudah terhubung bersama Dr. Elia Warumi SPD MPD, Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Pak Elia, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Aduh, terima kasih waktunya Pak pagi hari ini.
3: Ya, sama-sama.
1: Iya. Ya, kalau tadi Pak Yunus, kemudian juga Pak Yopi selaku Ketua SPMB Kota Jayapura ya sudah berbicara banyak terkait dengan kita berbicara tentang regulasi SPMB tahun 2026 seperti itu ya. Pak Elia selaku Kepala Bidang Mutu Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Sampai sejauh ini Pak mencermati apa yang disampaikan kedua narasumber yang sudah mengawali seperti itu ya. Dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua sendiri, bagaimana sih sebenarnya mau memastikan bahwa kalau kita berbicara geografis luas wilayah di tanah Papua seperti itu ya, ada daerah pedalaman, ada daerah pesisir seperti itu untuk mengakses. Karena tadi Ketua SPMB menyampaikan ini semuanya serba online seperti itu ya. Dari Dinas Pendidikan Provinsi seperti apa nih agar semuanya bisa tercover pendaftaran secara online?
3: Baik, terima kasih para pendengar dan juga pemirsa yang ada di tanah Papua secara umum, bahwa sesungguhnya SPMB tahun 2026 ini mengisyaratkan kepada kita untuk seluruh siswa itu mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Artinya mereka harus diterima di semua jenjang tingkatan pendidikan. Dengan melihat kondisi dan situasi Papua yang hari ini kita bisa lihat bersama-sama bahwa rata-rata sekarang SPMB sudah berbasis online, khusus untuk di kabupaten-kabupaten yang aksesnya bisa mudah untuk dilaksanakan. Tapi kita juga tidak boleh menutup kemungkinan bagi teman-teman yang ada di daerah-daerah terpencil dan wilayah-wilayah yang terisolasi. Pada prinsipnya bahwa SPMB ini harus dilaksanakan dengan bijaksana, dengan melihat kondisi dan situasi daerah yang ada, dengan berpedoman pada Permendikbud yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala BPMP nomor 3 tahun 2025. Itu sudah sangat jelas sekali untuk memastikan bahwa penerimaan proses siswa ini harus berjalan dengan objektif, transparan, akuntabilitas, dan tidak tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu kami Dinas Pendidikan Provinsi Papua juga pada kesempatan yang sama ingin juga memastikan bahwa anak-anak atau peserta didik di provinsi ini, di tanah Papua ini harus bisa mendapat akses masuk dengan jalur-jalur yang tadi sudah disampaikan. Berkaitan dengan online dan sidak online, itu kemudian ada pada kesiapan pemerintah daerah masing-masing. Tetapi tetap kita mendorong bahwa kondisi hari ini memaksa kita untuk harus digitalisasi pendidikan itu harus merata untuk tanah Papua. Ini menjadi beban juga bagi pemerintah provinsi maupun kota kabupaten untuk memacu dengan cepat bagaimana supaya bisa menjawab setiap persoalan-persoalan yang ada dan yang terjadi di Provinsi Papua.
1: Demikian. Iya, Pak Elia, mungkin dari provinsi ada pendampingan seperti itu, pendampingan khusus mungkin agar semuanya tercover nih kalau berbicara tentang online.
3: Baik, jadi kami sudah dengan BPMP itu ada tim besar yang memang sudah melaksanakan pendampingan sejak awal dari semua jenjang di kabupaten kota di Provinsi Papua. Khusus untuk Papua, Papua yang DOB juga demikian, BPMP juga melakukan hal yang sama. Dan di sana sudah ada kesepakatan dan integritas yang harus kita lakukan karena semua fakta integritas itu sudah harus ditandatangani oleh kepala daerah. Jadi masing-masing bupati, wali kota maupun gubernur sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi sehingga memastikan bahwa SPMB 2026 ini berjalan dengan baik. Sehingga mau tidak mau Dinas Pendidikan Provinsi untuk bidang teknisnya harus tetap akan memantau bekerja sama dengan BPMP untuk mengawal pelaksanaan SPMB di tahun 2026.
1: Iya. Oke, terima kasih Pak Elia ya. Ya, untuk keempat narasumber kita, nanti kita kembali lagi ya, sesaat lagi kita break dulu sebentar dan kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
4: Dialog Interaktif. Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
5: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
5: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386 Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
4: Masukan, saran dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
7: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Ya, baik saudara dan pemirsa, Anda bersama kami ya, masih dalam dialog interaktif di pagi sampai dengan siang hari ini. Regulasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Ya, kalau tadi saya sudah berbicara dengan Pak Yunus, kemudian Pak Yopi dan juga Pak Elia ya. Ada ibu yang bersama dengan saya, Ibu Amelia Ondi Kleu SPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura ya. Ibu Amelia, kalau tadi kita mendengarkan bapak-bapak ini sudah berbicara begitu ya. Sekarang kita dengarkan suara seorang perempuan yang adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Ya, kalau untuk Kabupaten Jayapura sendiri untuk SPMB tahun 2026, Ibu, apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita, silahkan.
2: Ya, terima kasih.
1: Ya.
2: Untuk SPMB Kabupaten Jayapura akan dibuka pendaftaran tanggal 22 sampai dengan 25 Juni.
1: Oke. Okay.
2: Itu 4 hari saja. Kalau dihitung dari waktu efektif itu yang ada. Nah, pendaftarannya secara online juga offline gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ada beberapa sekolah yang kami wajibkan untuk pendaftaran online, itu untuk SD di Kabupaten Jayapura itu SD Inpres Abiale 1, SMP Negeri 2 Sentani, SMP Negeri 1 Sentani, lalu SMA Negeri 1 Sentani.
1: Ya, itu online ya?
2: Ya, itu okay. Online, karena itu banyak sekali peminat yang datang untuk mendaftar, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu harus secara online. Yang lainnya secara offline, seperti itu di Kabupaten Jayapura, dan jalurnya sama semua, yang empat jalur penerimaan itu.
1: Oke. Okay. Jadi yang offline juga tanggal 22 sampai 25 gitu ya? Oke. Okay. Iya, ini apa namanya, tentunya ini berharap menjadi pengetahuan untuk semua masyarakat begitu ya, para siswa-siswi tapi juga orang tua, ternyata ada online dan juga offline. Jadi kalau yang online ini memang daftarnya online begitu ya, tiba-tiba datang mungkin, aduh saya ini tidak dengar informasi, jadi datang langsung ke sekolah, tidak bisa seperti itu ya Ibu ya?
2: Bisa,
1: okay.
2: Itu juga bisa, kami menghindari untuk biasanya ini banyak peminat anak-anak itu ke empat sekolah yang tadi kami sebutkan itu biasa banyak sekali karena itu secara online. Kalau dia sudah memenuhi kuotanya berarti tidak menerima lagi.
1: Oke.
2: Okay. Begitu. Sesuai dengan jalur yang ada.
1: Oke. Okay. Iya, online supaya tidak menumpuk juga seperti itu ya, semuanya datang ke sekolah, orang tua dan juga siswa.
2: Iya.
1: Iya, apa namanya, saya masih ke Ibu Amelia, karena hari ini kalau berbicara ada empat jalur tadi ya, domisili ini menjadi poin penting juga seperti itu ya, agar menghemat dalam segala hal seperti itu. Sampai sejauh ini Ibu Amelia, banyak masyarakat kita selaku orang tua juga, biasa tuh paling kendala yang paling utama tuh kakak seperti itu ya, datang tiba-tiba, saya mau di sekolah ini, tapi ternyata kakaknya ini jaraknya itu tidak sesuai dengan dekat dengan sekolah seperti itu. Di Kabupaten Jayapura seperti apa Ibu?
2: Iya, untuk domisili itu memang kami sesuai dengan jalur penerimaan murid baru, kami haruskan untuk secara domisili.
1: Iya.
2: Karena seperti tadi sudah dijelaskan oleh narasumber yang lain, karena jarak yang jauh juga ini membutuhkan biaya gitu. Dari sisi keamanannya itu, kalau jarak yang dekat dengan rumah itu lebih baik. Kami harapkan jarak jalur domisili itu, itu yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak, dan orang tua harus mengerti bagian ini. Tetapi terkadang yang dari tahun 2025 kami sudah melihat kebanyakan anak-anak itu maunya masuk sekolah yang sekolah favorit, seperti itu. Tetapi daya tampung kan tidak tidak cukup untuk menerima semua yang ada. Karena itu kami juga menyampaikan kepada para orang tua, sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura sekarang sudah mengarah ke dalam rangka peningkatan kualitas atau mutu pendidikan yang baik. Karena itu orang tua tidak ragu dengan mendaftarkan anak pada sekolah-sekolah terdekat sesuai dengan domisili, seperti itu.
1: Oke, ya ini memberikan pemahaman dan juga apa ya, membuat pola pikir mindset kita juga selaku orang tua tetapi juga siswa-siswi begitu ya, agar tidak ada yang namanya sekolah favorit dan sebagainya, tapi sekolah itu merata karena dipastikan juga ada regulasi yang jelas seperti itu, tidak ada sekolah favorit tapi sekolah semua sekolah itu sama dengan guru yang berkualitas yang akan mengajar dan mendidik dengan apa namanya hati tapi juga menjadikan anak-anak Papua menjadi anak yang berkualitas seperti itu ya. Oke.
2: Mungkin silakan. Kami, di tahun 2025 kami sudah memulai juga mengarahkan kepada ke sekolah-sekolah di Kabupaten Jayapura selaku kepala dinas, saya sampaikan sekolah, setiap sekolah harus meningkatkan, harus ada nilai jualnya, itu, dan juga dia harus punya brand sekolah itu, artinya ada daya tarik apa dia punya kekhususan di sekolah itu yang kami sedang gerakan sekolah di Kabupaten Jayapura. Karena itu kepada orang tua, misalnya dalam jalur penerimaan tadi itu kan ada jalur prestasi, afirmasi, tapi yang saya mau sampaikan di sini soal jalur prestasi. Nah, dari prestasi itu kan bisa jadi meningkatkan satu daya tarik begitu, nama sekolah. Misalnya kalau di sini jalur prestasi itu kan ada akademik dan non akademik, gitu. Kalau akademik dia punya prestasi sekolah itu ya pengetahuan ya, dia belajar itu nilai rapot dan tapi kalau non akademik itu prestasi, misalnya dia di bidang olahraga gitu, itu bisa membawa nama baik sekolah. Karena itu dalam kegiatan-kegiatan ekstra atau ekskul itu kami sarankan atau menyampaikan kepada kepala sekolah, bapak ibu guru, ketika memberikan ekskul itu bukan sekedar ekskul, begitu. Ekskul ini arah anak itu kemana, hobinya apa, gitu. Nah, itu juga di kami sampaikan sehubungan dengan penyusunan arkas di sekolah. Gitu. Kita saya sampaikan bapak ibu guru yang tahu anak dia punya. Lalu ketika menyusun arkas kebutuhan sekolah itu apa akan sekolah itu. Nah, kita susun di sana. Nah, misalkan anak ini dia suka di bidang seni, dia suka menyanyi begitu. Mungkin tidak akan ada di sana, tidak ada di dalam arkas, tapi bagaimana guru bisa kepala sekolah bisa menjajaki itu supaya anak itu tidak, kalau di luar misalnya dia pergi latihan, misalnya dia menyanyi suaranya bagus, dia harus pergi ke studio musik, mungkin di sana bayar, tetapi kalau dia tidak ada uang dia tidak bisa, bakatnya itu terpendam, tapi kalau di sekolah bisa menyalurkan, menolong dia, nah itu ketika mengikutkan dia di lomba, itu dia punya prestasi bagus untuk sekolah itu. Nah, ini supaya arah dari e-schoolnya itu jelas. Terus setelah itu anak akan kemana, sekolah akan mendorong dan dinas akan melihat harus bikin event apa supaya menjawab ada panggung untuk anak-anak mereka. Nah, ini jalur-jalur ini itu untuk membuat nama sekolah itu diangkat, gitu. Dia terangkat dengan sendirinya karena menghasilkan prestasi, prestasi di luar yang akademis seperti non akademik itu. Itu seperti itu.
1: Siap. Branding ini menjadi penting begitu ya.
2: Untuk Kabupaten Jayapura itu penting hari ini.
1: Oke. Branding itu menjadi penting karena biasanya kita ketemu orang sih biasanya lihat dari luar dulu gitu ya.
2: Nah, itu dia. Itu kan akan menolong anak. Jadi kalau kita sudah brand naik itu waktu anak dia sekolah, saya tidak perlu jauh karena sekolah ada dekat rumah yang sama gitu. Kualitas dengan contoh di sana kalau SMA anak-anak itu semua ke SMA 1. Apa sih yang hebat dari SMA 1. Mm-hmm. Nah, sekolah SMA lain harus buat begitu.
1: Okay.
2: Bagaimana supaya anak waktu keluar saya langsung ke SMA ini, saya ke SMA ini, tidak tujuan ke satu.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Siap. Supaya tidak seperti kepiting ya, satu mau naik, yang satunya tarik-tarik ke bawah, tidak ya. Tetapi ketika yang satu menunjukkan brandingnya, yang satu tidak langsung menarik diri begitu ya. Tetapi oh saya harus lebih hebat dan harus sama seperti itu. Oke, okay. Terima kasih buat Ibu Ibu Amelia Ondiklew SPD selaku Kadis Pendidikan Kabupaten Jayapura. Saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, ini ada pertanyaan juga seperti itu ya, terkait dengan misalkan kalau tadi disampaikan oleh Ketua SPMB Kota Jayapura ya, ada Pak Yopi tadi, ketika kita ketemu di lapangan seperti itu, ada yang katanya karena Pak di sekolah ini karena masih keluarga begitu, ini tante punya anak perempuan, anak laki-laki, atau ada titip-titip seperti itu. Ketika saya selaku orang tua atau sebagai masyarakat ketemu, nanti jalurnya itu seperti apa sih? Saya boleh melaporkan kah atau seperti apa nih Pak?
3: Ya, dalam SPMB ini kan tidak, memang mengarahkan tidak ada titipan lagi, termasuk memo.
1: Iya.
3: Nah, dalam hal ini kita juga melibatkan ombudsman dalam pengawasan.
1: Oke.
3: Okay. Ya. 2025 juga kita sudah bekerja sama dengan ombudsman, ya memang ada banyak temuan ya. Nah, itulah yang perlu kita perbaiki, terutama di 2006 ini ya, sehingga tidak terjadi lagi lah, paling tidak mengurangi mengurangi kejadian-kejadian ya, misalnya tahun 2025 tahun lalu ya.
1: Yeah.
3: Nah, kita bekerja sama dengan ombudsman untuk mengawasi semua penerimaan murid baru ini.
1: Oke, okay. Kalau kita belajar dari tahun lalu begitu ya, menjadi evaluasi seperti itu ya, untuk tahun 2026, ketika misalkan hal itu terjadi, saya melaporkannya seperti apa nih Pak? Langsung ke dinas kah atau seperti apa nih?
3: Ya, jalur pengaduannya sebetulnya sudah ada dari dinas ya. Ya, sudah ada semuanya, jalur pengaduannya sudah ada Bu. Jadi melalui WA misalkan atau media sosial yang lain itu sudah disiapkan.
1: Siap. Mungkin ada bisa ditambahkan Pak Ayopi, ketika kita ketemu tadi ada titipan seperti itu.
4: Iya, kami berharap tidak ada, tapi kalau memang ada maka itu bisa dilaporkan langsung ke dinas.
1: Di dinas
4: pendidikan dan kebudayaan Kota Jayapura juga ada buka tempat pengaduan untuk SPMB tahun 2026 ini.
1: Iya. Tempat pengaduannya di mana tuh Pak? Atau mungkin ada nomor telepon?
4: Di Dinas Pendidikan, sementara ini kami nanti satukan dengan link.
1: Okay.
4: Link pendaftaran itu.
1: Siap.
4: Baru kami akan sampaikan.
1: Oke, okay, baik. Siap, nanti bukannya 15 Juni sampai 24 Juni, 22 sampai 25 Juni untuk kabupaten seperti itu ya. Nanti di linknya itu tersedia seperti itu. Atau langsung mau datang ke dinas juga boleh begitu ya, Pak ya. Oke, baik. Iya, dan ada 4 narasumber, Pak Yunus, Pak Yopi, kemudian ada Pak Elia dan juga Ibu Amelia. Kita undang pendengar ya, yang tentunya akan berpartisipasi bersama kita dalam dialog siang hari ini. Anda boleh bergabung di line telepon kami 0967536386. Kita berbicara terkait regulasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Anda yang mungkin anaknya mau masuk SD, SMP, SMA begitu ya, Anda boleh bergabung. Kemudian ada yang masih belum Anda ketahui, boleh ya, di 0967536386. Karena kebetulan tadi sempat ngobrol, ini lengkap ini ya, hadir pagi hari ini, tadi Pak Yopi menyarankan, waduh nanti pertemuan kali berikut tahun depan mungkin Kerom juga hadir seperti itu, jadi lengkap sudah ya. Oke, Anda boleh bergabung di 0967536386. Sudah ada kah? Oke, belum ada penelpon yang bergabung. Saya ke Pak Yunus kembali. Oke, sudah ada ya. Oke, saya sapa dulu. Halo, selamat pagi jelang siang ya.
5: Selamat pagi menjelang siang.
1: Oke,
5: Ibu Miliar dan semua narasumber yang ada di studio. Dengan Ibu Yul dari Sentani Timur.
1: Ibu Yul Sentani Timur, silakan Ibu.
5: Saya mau bertanya ke kita punya Ibu Kadis Kabupaten Jayapura. Ini tentang domisili. Saya lihat kita punya SMP Lentera yang ada di Kampung Harapan ini. SMP, SMA itu kan khusus buat kita punya SD-SD yang ada di Sentani Timur. Itu diutamakan ya penerimaannya. Tapi akhir-akhir ini paling banyak itu dari luar.
1: Okay.
5: Mau bilang dari Sentani paling banyak. Kalau jam-jam pulang sekolah ketong ke situ, paling banyak itu dong tunggu taksi atau kendaraan itu datang jemput itu Sentani paling banyak.
1: Yeah.
5: Sedangkan ini kan berdasarkan domisili ya yang saya. Terus Waena, Padang Bulan juga ada banyak. Padahal sekolah itu untuk khusus ketong yang ada di Sentani Timur ini SD yang lulus diutamakan dulu. Tapi sekarang itu memang paling, dan ini memang pas saya dengar ibu, jadi saya harus bicara ini. Begitu.
1: Okay.
5: Ibu,
1: itu kaki, saja.
5: Ekonomi, Remai, Tuhan berkati buat semua yang ada di
1: studio. Oke, okay. Ya. Terima kasih Ibu Yul dari Sentani Timur ya. Onomi Remai juga sudah ya, seperti itu ya. Oke, okay, dari Sentani Timur sudah bergabung, nanti ditanggapi oleh Kadis Pendidikan Kabupaten Jayapura, seperti itu ya. Satu lagi boleh, 536386, Anda yang mau bergabung pagi hari ini, regulasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. Sambil menantikan, saya langsung ke Ibu Amelia. Ini kalau berbicara tentang domisili, ya seharusnya SMP SMA Lentera nih ya. Ya ini salah satu favorit juga nih ya, katanya dengan kualitas yang luar biasa juga, seperti itu. Ini tahu-taunya dari yang jarak jauh dengan tempat sekolah ini berada, ini banyakan yang di luar, seperti itu. Apa yang saya ditanggapi Ibu?
2: Iya, terima kasih buat penanya dari Kampung Harapan.
1: Iya.
2: Sesuai dengan jalur penerimaan yang berdomisili, ya itu yang akan dilakukan. Pasti akan ada pantauan dari panitia dalam penerimaan murid baru di Lentera dan sekitarnya, begitu. Nah, di untuk SMA itu ada SMA Kampung Harapan, SMA Negeri 3.
1: Yeah.
2: Terus juga ada SMK Pertanian. Nah, untuk SMP ada di Kampung Ayapo, tetapi itu untuk Kampung Ayapo dan sekitarnya.
1: Yeah.
2: Lalu di Kampung Harapan ada SMA Lentera. Nah, mereka yang dekat itu mendaftar di SMA Lentera. Dan juga SD yang ada di situ. Dan jalur domisili dan apa yang disampaikan, memang kami ketika ada di sana sudah melihat hal ini. Dan itu nanti kami perhatikan. Supaya anak-anak itu, anak-anak yang ada di Kampung Harapan dan sekitarnya itu, mereka mendapatkan porsi di sana. Karena dalam penjajakan juga kami sedang ada kerjasama juga nanti ke depan itu dengan Lentera ini, Yayasan Pelita Harapan.
1: Berarti ini sekolah swasta ya?
2: Iya, ini sekolah swasta. Tetapi walaupun swasta, tetapi aturan juga harus begitu. Mereka hadir kan untuk menolong masyarakat, begitu. Bukan bisnis. Itu yang juga pihak yayasan juga harus tahu, begitu. Nah, itu yang kami sedang kerjakan.
1: Selama ini kolaborasi dengan yayasan atau seperti sekolah swasta seperti itu, Ibu?
2: Kolaborasi dari pemerintah. Ya, kami sampaikan. Misalnya dengan visi-misi bupati dan wakil bupati ketika menyampaikan sekolah gratis. Tetapi kalau di swasta, mereka menyampaikan bahwa kami tidak bisa gratiskan.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, tetapi bupati menyampaikan untuk angka tinggi dan rendah, ada di tengah begitu, supaya tidak menyusahkan. Kita juga melihat bahwa latar belakang ekonomi masyarakat di sekitar, ketika aturan domisili, kita juga lihat sekolah itu ada di wilayah mana. Apakah itu tempat masyarakat, artinya ini perumahan elit di sana. Lalu kita, ini kan kita buka sekolah itu ada di kampung, begitu. Nah, pasti anak-anak kampung jadi tujuan kita. Tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Anak bisa baca tulis, begitu. Bukan bisnis. Nah, ini yang harus yayasan mengerti. Banyak yayasan juga kami lihat mereka memang peningkatan kualitas. Tetapi hal ini juga harus saya juga sampaikan buat yayasan-yayasan yang terutama Kristen, begitu. Artinya ketika kita bicara soal yayasan, kita bicara Kristen soal kasih, lalu kasih apa yang dipertontonkan di sana, begitu. Ini harus jadi ketika kita yayasan ada di sana, tujuan kita untuk menolong masyarakat di sana. Gitu.
1: Ya, ini berharap untuk SPMB tahun 2026, Ibu, ini tidak terjadi seperti ini lagi ya, supaya
2: tidak.
1: Jalur domisili ini terakomodir dan sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu ya.
2: Kami harap semua anak ada di sekolah dan mereka masuk di situ.
1: Oke, okay. Ya saya ke Pak Yopi. Pak Yopi, ini hal yang terjadi juga untuk Kota Jayapura sendiri seperti apa nih ketika tadi karena memang masih ada banyak sekolah, misalkan saya kasih contoh SMA Negeri 4 begitu ya. Itu banyak sekali masyarakat, anak-anak, siswa-siswi, para orang tua membawa anaknya ke sana seperti itu ya. Bahkan ada yang memang jaraknya juga lumayan cukup jauh seperti itu kalau berbicara tentang domisili. Karena ini menjadi poin utama juga seperti itu ya. Kalau dari dinas sendiri ketika menemukan atau kolaborasi dengan sekolah seperti apa nih?
4: Iya, baik, terima kasih. Terkait dengan kita punya sekolah unggulan SMA Negeri 4 Jayapura yang ada di Entro, kebetulan di wilayah Jayapura Selatan itu SMA-nya sekarang sudah dua. Okay. Kemarin-kemarin satu saja SMA 4, sekarang kami ada SMA Negeri 8. Sehingga kami berharap animo masyarakat tidak semua ke SMA 4, tapi ada juga yang nanti akan masuk ke SMA 8. Tempat lahan pembangunan juga kami sudah siapkan, tinggal menunggu anggaran dari kementerian. Kalau okay, sudah ada, sudah bisa dibangun. Terkait dengan sekolah itu jadi
1: alternatif
4: yang sangat diinginkan oleh orang tua, yeah. Sampai Bapak Wali Kota kami juga bilang itu SMA 4 itu pakai gula apa itu sampai setiap tahun itu banyak sekali orang yang mau ke situ. Sebenarnya anak-anak yang dari luar domisili masuk di situ dia bisa lewat jalur afirmasi. Okay. Kalau dia anak Port Numbai, dari Skow bisa masuk di SMA 4 lewat jalur afirmasi kan. Dari Nafri bisa, dari Kaibatu, Kaipulo juga bisa, Yokawaina juga bisa. Okay. Itulah dari luar jalur. Juga bisa lewat jalur prestasi. Karena dia kita berpatokan pada prestasi akademik itu dari nilai TKA-nya. Kalau TKA-nya dia menonjol bagus di tingkat kota, dia baik, ya dia bisa lewat jalur itu. Juga bisa lewat jalur prestasi yang nilai TKA maupun non akademik, akademik dan non akademik itu. Jadi anak-anak yang dari luar jalur itu dia tidak pakai titipan, tetapi dia masuk melalui jalur yang ada, yang disiapkan. Dan jalur itu ya itu memang hak mereka untuk masuk di situ. Jadi kami menyampaikan kepada orang tua bahwa harus melihat kenapa anak-anak dari AB bisa masuk ke SMA 4, ya karena ada jalur-jalur seperti
1: empat
4: itu.
1: Empat jalur tadi
4: ya. Empat jalur tersebut. Jadi di jalur afirmasi itu kami prioritaskan untuk yang tadi anak tidak mampu, anak UAP berprestasi, dan anak Port Numbai yang ada di Kota Jayapura pemilik negeri ini. Itu yang masuk di sekolah-sekolah unggulan sesuai jalur prestasi. Kalau untuk sekolah swasta, ya itu sesuai kemampuan orang tua. Ya, kami dari pemerintah juga sudah menekankan kepada pengelola pendidikan dari yayasan, baik yayasan, untuk kalau bisa mengikuti edaran pemerintah tentang pembiayaan sekolah tahun 2025, edaran nomor 420, itu sudah sampai ke satuan pendidikan, bahkan sudah kami publikasikan bahwa untuk pungutan kalau bisa mengikuti kemampuan orang tua.
1: Karena swasta lumayan juga Pak.
4: Untuk sekolah-sekolah swasta yang unggulan seperti kita bilang saja Kalam Kudus, YPPK ada 1-2 yang bagus-bagus itu, itu memang kebutuhan yayasan untuk peningkatan mutu di yayasan itu supaya nilai jualnya selalu ada. Mungkin begitu.
1: Siap. Iya, kalau tadi Pak Yopi menyampaikan bahwa SMA 4 misalkan contoh begitu ya, SMA 4 pakai gula apa nih ya, mungkin saya sedikit menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Amelia bahwa memang branding itu menjadi ini juga ya, menjadi apa ya, kalau kita berbicara di dunia perekonomian pemasaran seperti itu, branding itu menjadi daya tarik begitu ya, karena hari ini sekolah juga harus menunjukkan brandingnya seperti itu agar menarik para orang tua tapi juga siswa-siswi untuk datang ke sekolah seperti itu ya. Ya, saya ke Pak Yunus Simbangun Song ya. Karena kita punya waktu terbatas juga, tadi sempat ngobrol juga ini empat narasumber untuk satu jam itu sebenarnya tidak maksimal juga begitu ya. Tapi semoga satu jam ini kita bisa maksimalkan seperti itu, dengan letak geografis, kemudian juga payung hukum berbicara tentang regulasi SPMB 2026 sangat jelas seperti itu ya, ada transparansi, kemudian juga tidak ada titip-titipan dan lain sebagainya. Ya, kalau berbicara tentang hari ini berbicara tentang SPMB dengan Kita belajar juga dari tahun sebelumnya seperti itu ya Pak ya. Kalau tadi terkendala dengan KK, kemudian juga domisili, afirmasi dan juga prestasi serta mutasi. Ya saya ke Pak Pak Yunus, tantangan geografis hari ini, kemudian bagaimana dari pihak BPMP begitu ya melihat ya, ya. Karena masih ada sekolah-sekolah juga dengan fasilitas di daerah yang kurang mumpuni seperti itu ya, apalagi ya. Kalau berbicara tentang pendaftaran online seperti itu, ini apa ada langkah-langkah, tidak ada strategi yang dilakukan seperti itu dari BPMP?
3: Ya, dari BPMP sendiri sebetulnya sudah banyak melakukan advokasi kepada pemerintah daerah maupun satuan pendidikan ya. Jadi yang perlahan-lahan kita menghilangkan branding-branding yang favorit ya. Tadi Bu Amelia juga sangat bagus sekali itu membuat bagaimana sekolah-sekolah itu bisa membentuk brandingnya supaya masyarakat itu ya artinya berminat dan termotivasi masuk ke sekolah tersebut ya. Nah, kemudian dari pemerintah juga seperti tadi yang sampaikan itu ya, seperti contoh lah yang di SMA 4 Kota Jayapura ya. Sekarang ini kita sedang berupaya terus ini bagaimana supaya terurai ini masalah ini ya. Maka tadi salah satunya misalnya dengan SMA 8 ini ya, ini sebagai solusi supaya anak-anak nanti bisa ada alternatif yang seharusnya juga mutunya sama ya. Nah, memang tantangan kita terutama malah masalah sertifikat ini kan belum ada ini. Ya, kita mendorong pemerintah daerah Kota Jayapura supaya segera sertifikasi lahan yang sudah dibeli ini supaya langsung bisa dibangun Pak Bu. Tahun ini rencana sih.
1: Yang SMA 8 ini ya.
3: Iya. Saya sih masih berusaha terus nih, tolong untuk yang SMA 8 tetap dialokasikan anggarannya untuk pembangunan USB ini. Supaya cepat-cepat ini terurai masalah ini padahal sebetulnya kalau dari sisi letak grafisnya kan enggak jauh juga dari pemukiman ya. Ini hanya menunggu sertifikat tanah ini sekarang kalau gitu sudah ada langsung dibangun gitu. Ya, termasuk juga pembangunan teknologi ya, terutama bagaimana kesiapan supaya bisa dari dinas pendidikan membuat misalnya sistem penerimaan secara online. Ini kenapa kita arahkan ke sistem online ini karena supaya lebih terbuka, transparan begitu ya.
1: Dan baik.
3: Tidak memerlukan energi, waktu dan seterusnya. Dari mana saja kan bisa dia daftar seperti itu.
1: Baik. Ya ini mungkin karena banyak sekolah-sekolah juga yang minim fasilitas ya, sehingga brandingnya itu tidak daya tariknya itu tidak muncul seperti itu ya. Karena kalau berbicara tentang fasilitas sendiri dari pantauan BPMP sendiri seperti apa nih Pak?
3: Ya memang yang tantangan utama itu di daerah-daerah yang memang sedikit pedalaman ya. Tapi kan bantuan sekarang yang smartboard, laptop itu ya termasuk yang daerah pedalaman itu.
1: Kalau smartboard handphonenya hadir tapi jaringannya lelet gimana nih?
3: Kita ada paketnya Bu. Jadi misalkan ini tidak ada di situ internet, difasilitasi perangkat untuk pembangkit internet. Tidak ada listrik, dilengkapi dengan sel surya. Jadi gitu, bukan hanya langsung begitu saja, tidak dilihat sekolahnya, apakah dia ada listrik atau tidak. Nah, sepanjang benar ya, kembali lagi ke dapodiknya, sepanjang benar datanya itu akan disesuaikan paket bantuannya. Tapi yang terjadi kan sekarang, sebetulnya sekolah itu tidak ada listrik. Tapi di dapodiknya itu tercatat ada listriknya. Jadi ya ini yang berat.
1: Itu dapodik dari dulu sampai sekarang masih kendala Pak.
3: Ya itu dia. Itu problemnya Pak. Jadi kalau bantuan itu sebetulnya sudah menyesuaikan kebutuhan. Cuman itu tadi ya. Ya pelan-pelan misalnya dapodik segera diperbarui, diupdate sesuai dengan apa adanya, jangan dikarang-karang.
1: Iya, karena kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya.
3: Betul.
1: Dapodik ini masih jadi
3: tidak
1: kendala.
3: Tidak salah ya. Pembangunan enggak salah gitu loh. Karena kita pembangunan ini kan harus berbasis data yang ada gitu. Jadi kalau datanya tidak benar ya, maka nanti akan tidak sesuai bantuannya seperti itu.
1: Oke, kita coba terhubung dengan Pak Elia sebelum menutup dialog interaktif di pagi hari ini. Ya, semoga kita bisa terhubung ya bersama Pak Elia. Saya ke Pak Yopi ya, sebelum saya ke Ibu Amelia selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jayapura tapi juga sekaligus Ketua SPMB Kota Jayapura. Karena kita minim waktu begitu ya, minim waktu. Semoga kita bisa memaksimalkan satu jam ini selaku Ketua SPMB Kota Jayapura. Dengan tadi biasanya ada kendala di lapangan, kalau misalkan domisili, nanti sudah bawa persyaratan, tahu-tahu ini KK ini terkendala lagi seperti itu ya. Ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dilengkapi. Mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita persyaratan apa sih yang harus dilengkapi, kemudian juga kepada

0: Untuk SMP, SMA dan SMK itu semuanya online. Mm-hmm. Adapun persyaratan nanti akan diupload di link yang akan diberikan oleh panitia SPMB. Dalam waktu dekat kami akan sampaikan link untuk orang tua bisa mendaftarkan anak mereka ke sana. Mungkin untuk awal orang tua harus menyiapkan kartu keluarga, kemudian surat keterangan lulus kalau ijazahnya belum ada, ijazah kelulusan yang belum ada, berarti surat keterangan lulus, kemudian nilai raport, itu semua nanti akan dia upload. Kami berharap kartu keluarga yang disiapkan itu bukan kartu keluarga yang baru terbit 6 bulan sebelum ini, tapi sesudahnya. Jadi mungkin 1 tahun yang lalu. Jangan menitipkan anak di pinggir sekolah begitu. Banyak temuan seperti itu. Dan juga kami berharap orang tua mau menitipkan atau masukkan anak mereka di sekolah-sekolah terdekat yang ada di lingkungan. Selain faktor keamanan yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis Kabupaten, juga faktor efisiensi ekonomi juga harus diperhatikan. Juga anak muda terpantau. Jadi semua sekolah itu sama. Hanya kita sebagai orang tua juga harus membantu mendidik untuk menyiapkan generasi yang lebih baik. Untuk pendaftaran di Kota Jayapura itu akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu mulai tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 24 Juni. 15 sampai dengan tanggal 25 Juni. Itu sekaligus langsung dengan verifikasi. Jadi kalau anak kita mendaftar di link hari ini, datanya langsung diverifikasi, besok sudah bisa disampaikan hasilnya. Jadi tidak menunggu, karena untuk mengefisiensikan waktu supaya anak itu dia tahu apa dia terdaftar di sekolah yang dia inginkan sesuai dengan jalur yang ada. Kalau misalnya dia di luar jalur domisili, mungkin dia bisa cari yang sekolah terdekat yang ada di wilayah domisili. Dan juga kami berharap banyak kepada orang tua untuk SPMB tahun 2026 ini, jangan sampai kita menggunakan orang, memakai orang dalam atau ada mitra, teman, atau ini. Misalnya kalau kita sekolah ingin anaknya kita masuk di SMA 4, maka kita jauh hari sudah melobi ke sana. Itu tidak boleh, tidak kami harapkan ya. Kami berharap tidak ada not titip, tidak ada juga memo. Sehingga penerimaan tahun ini adalah penerimaan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Mungkin demikian.
1: Siap. Ya, saya ke Dr. Elia Warumi, SPD MPD. Pak Elia, masih bersama kami?
2: Ya, masih.
1: Iya, karena kita dibatasi juga oleh waktu, Pak Elia, menutup ataupun sebagai closing statement seperti itu ya. Pak Dr. Elia Warumi, SPD MPD dari Dinas Pendidikan Provinsi begitu ya. Ya, yang bisa disampaikan singkat, Pak, terkait dengan kalau tadi kita lihat masih ada sekolah dengan fasilitas minim supaya tidak ada namanya sekolah-sekolah favorit dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana memberikan himbauan begitu ya kepada pelajar kita, tapi juga kepada orang tua agar bagaimana kita memanfaatkan SPMB tahun 2026 ini, kemudian juga bagaimana kita lihat dari Dinas Pendidikan Provinsi terkait dengan jalur afirmasi nih ya. Saya lebih menekankan ke jalur afirmasi agar tidak ada lagi yang mengatakan bahwa anak Papua putus sekolah seperti itu ya, tetapi semua mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. Apa yang bisa disampaikan terkait dengan tema besar kita di hari ini, Pak Elia?
2: Ya, baik. Kami memandang bahwa SPMB tahun ini adalah kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap anak untuk mendapatkan hak bersekolah. Terkait dengan afirmasi itu memang menjadi hal penting yang harus kita perhatikan. Dinas Pendidikan Provinsi juga menghimbau kepada semua pihak, dalam hal ini pemerintah kota kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah, untuk memperhatikan bagian ini. Suka tidak suka, tetapi inilah bentuk afirmasi kita kepada OAP maupun non-OAP yang ada di tanah Papua. Kenapa? Karena OTSUS ini sudah sangat jelas. Sekali lagi, OTSUS ini tidak bicara uang, tetapi bicara kebijakan dan keberpihakan ke sana. Oleh sebab itu, afirmasi di SPMB ini menjadi bagian penting untuk memfasilitasi

0: anak-anak kita bisa masuk pada sekolah-sekolah yang mereka tuju. Lalu kami berharap kepada orang tua dengan bijaksana supaya dapat mengikuti semua aturan dan apa yang sudah dipersyaratkan dalam SPMB di tahun 2026. Ini jika ada hal-hal yang sangat tidak diterima dengan akal-akal sehat, itu dikomunikasikan baik dengan pihak sekolah, dengan dinas pendidikan terkait, agar kita mendapatkan hasil yang baik. Sebab pendidikan sekali lagi untuk semua, dan semua anak di Papua kita harus pastikan mereka mendapatkan hak hak untuk mengikuti SPMB tahun ini. Lalu sebagai fasilitas yang masih kurang di beberapa sekolah maupun di beberapa daerah, ini menjadi kewajiban oleh pemerintah daerah. Ya, suka tidak suka harus pemerintah daerah memastikan supaya anak-anak itu mendapat fasilitas pendidikan dan fasilitas yang sama dengan teman-temannya di tempat-tempat yang sudah maju dan lain sebagainya.
1: Oke, Pak Elia.
0: Akhir kata, terakhir kami dinas pendidikan menyampaikan selamat dan sukses untuk SPMB provinsi maupun kota kabupaten di tanah Papua yang kita cintai bersama. Terima kasih. Selamat siang.
1: Iya, terima kasih Dr. Elia Warumi, SPD MPD, Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Terima kasih Pak waktunya pagi hari ini. Selamat siang. Iya, dan sebagai closing statement ya, kita diberikan waktu cuma 1 jam, kita sudah lewat dikit, ini PA langsung sudah mulai marah-marah nih ya, waduh sudah lewat jam ini ya. Oke, tetapi saya rasa ini hal yang penting yang perlu diketahui oleh orang tua dan juga para siswa-siswi. Saya ke Ibu Amelia lebih dulu. Ibu Amelia selaku Kadis Pendidikan Kabupaten Jayapura. Ibu Amelia, apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita, para orang tua tapi juga siswa-siswi untuk SPMB 2026 agar transparansi itu jalan dengan regulasi yang sudah ada, Ibu, silahkan.
2: Ya, kepada orang tua di Kabupaten Jayapura, pendaftaran akan dibuka tanggal 22 sampai dengan 24 Juni. Dan menggunakan kesempatan ini dengan baik, dan harapan kami mendaftar sesuai dengan jalur domisili. Itu yang pertama. Kami juga menyampaikan kepada orang tua untuk mengikuti semua aturan dengan baik agar pendidikan di Kabupaten Jayapura dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian, Tuhan memberkati.
1: Ya, terima kasih Bu Amelia. Saya ke Pak Yunus, silakan Pak Yunus, apa yang mau disampaikan singkat.
3: Ya, terima kasih. Ini SPMB ini adalah sebagai langkah awal yang membangun generasi ke depan ini yang sehat, cerdas dan berkarakter. Sangat dibutuhkan kolaborasi peran semesta semua kita agar pelaksanaan SPMB ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ini sebagai contoh salah satunya, kita bekerja sama dengan RRI Jayapura sebagai wujud kemitraan peran semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
1: Siap. Terima kasih Pak Yunus. Saya ke Pak Yopi Yoram Hanuwebi nih ya, sekaligus merupakan Ketua SPMB Kota Jayapura nih. Silakan Pak.
4: Baik, terima kasih. Melalui kesempatan ini kami juga mau menyampaikan kepada orang tua yang akan mendaftarkan anaknya sekolah di lanjutan sekolah di SMP atau SMA SMK. Kami mengingatkan bahwa untuk tahun 2026 ini pendaftaran akan dibuka tanggal 15 sampai dengan 24 Juni 2026. Untuk itu Bapak Ibu yang mendengarkan ini siap-siap dan bisa langsung mendaftarkan anaknya di link yang akan diberikan di setiap satuan pendidikan atau kita akan kasih ke sekolah, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kemudian kalau bisa di tahun 2026 ini semua anak masuk di sekolah-sekolah yang ada di lingkungannya. Jadi tidak lagi mengharapkan sekolah-sekolah yang jauh dari lingkungan, supaya faktor keamanan, kemudian efisiensi anggaran juga bisa lebih terjamin. Yang terakhir, tahun 2026 ini mari kita momentumkan untuk no titip, no memo.
1: Oke, baik. Siap. Terima kasih. Dan hari ini juga ya, kebetulan dari dunia pendidikan hadir, kita mengucapkan juga selamat Hari Kebangkitan Nasional ya. 2026 ya, ya, kita peringati di hari ini. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Itulah ya, tema besarnya untuk tahun ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih Dr. Yunus Simbangunsong SSIMT. Terima kasih waktunya, Pak, untuk siap, hari ini. Tentunya ini memberikan pemahaman yang luar biasa untuk pendengar kita. Sekretaris Dinas Kota Jayapura sekaligus Ketua SPMB Kota Jayapura, Bapak Yopi Yoram Hanwebi SPD MPD, terima kasih, Pak.
4: Baik, terima kasih.
1: Iya, kemudian juga ada Ibu Amelia Undi Kleu SPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Ibu, terima kasih.
5: Iya, terima kasih.
1: Oke, pendengar, saya akan menutup dengan pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini, disampaikan oleh Malcolm X ya. Saya ambil kutipan juga dari Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Dan terakhir saya ambil dari Aristoteles ya, akar dari pendidikan itu memang pahit, tapi buahnya manis. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang untuk kita semua.
6: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalankan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Iya, selamat siang. Selamat siang saja buat semua ya. Semangat saja ya di hari ini untuk pendengar yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi inspirasi di hari Rabu 20 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Di suasana aktivitas Anda, saya Weli temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur di program-program kami Lintas Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore. Dan tentunya tadi ya, pendengar dia sudah ditemani rekan Sofia Number 4 yang sudah temani dan juga menyemarakan pagi Anda ya, temani aktivitas Anda hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya hujan mengguyur kota Jayapura ya, dari pukul 10:30 siang sampai di pukul 12:18 menit ini ya, masih ya cuaca masih mendung dan tentunya hujan masih diperkirakan akan turun dengan intensitas lebat hingga sedang. Untuk itu ya, Anda yang beraktivitas di luar ruangan ataupun Anda yang bepergian menggunakan kendaraan roda 2 ya dan juga roda 4, aku kota Jayapura ya, tentunya harus berhati-hati dengan material sampah yang kadang juga bisa ada di jalan raya, ruas jalan, bisa menghalangi perjalanan Anda dengan mungkin ada beling atau paku ya, bisa membuat kendaraan Anda atau ban Anda kempes. Dan juga mungkin di tempat-tempat lain yang saat ini ya dibilang tergenang karena curah hujan yang lebat ya, sehingga mungkin menghalangi perjalanan Anda. Tentunya di kota Jayapura ada diberlakukan jalan seperti yang ada di Ring Road yang hanya diperbolehkan untuk dari Jayapura KAB dan nanti sebaliknya ketika sudah malam. Dan juga perbaikan-perbaikan jalan yang ruas jalan yang ada di kota Jayapura, jalan utama kota Jayapura yang tentunya akan menghambat perjalanan Anda ya, dengan curah hujan yang begitu lebat dan sedang ya, sehingga Anda juga harus berhati-hati dalam berkendara hari ini. Baik, dalam program kami yang kita awali pertama yaitu program makan siang ya, makan siang ngobrol bersama. Anda yang mau ikutan langsung di 0967536386 ataupun Anda yang ada di warung-warung makan, yang ada di kafe, ada di restoran maupun ada di warung-warung makan ya, Anda bisa bergabung di 0967536386, tapi jangan endorse kafe atau warung makannya atau restorannya ya. Saya tunggu Anda di 0967 ya, 536386 untuk Anda yang ikutan dalam program makan siang ngobrol bersama. Kita makan siang ya sambil ngobrol ringan di sini ya. Saya menanti Anda yang mau ikutan langsung saja di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Halo juga, selamat siang.
0: Siang yang jauh di sana, apa kabarnya?
1: Iya, sama-sama kita, baik-baik selalu.
0: Ah, baik-baik selalu, suka kalau baik-baik. Iya.
1: Aku bukan di warung, di rumah.
0: Oh, begitu. Kirain makan di warung.
1: Nah,
0: Halo. Oh, okay, sudah bisa diterima.
1: Aku bilang
0: Halo sedia, hilang lagi. Halo. Oh, terputus. Okay, baik. Saya menanti Anda ya di 0967536386 dalam program makan siang ngobrol bersama.

0: Perdana masih bersama program Satu Radio Indonesia Jayapura. Masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di pukul 12.34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja untuk semua yang tengah menikmati makan siang di hari ini, di tanggal 20 Mei 2026. Saya menanti Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Baik, langsung saja saya terima yang sudah bergabung. Halo, Mak Syo, Mas, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Weli.
0: Halo.
1: Selamat bertugas.
0: Thank you banget.
1: Makan siang jangan sampai terlewat.
0: Lupakan, iya. Sudah, baru saja dengan Mbak Sofi.
1: Oh,
0: katanya Mbak Sofi dapat MBG gitu jadi.
1: Oh, pantasan dulu cerah terus. Meskipun cuaca ini, kadang cerah.
0: Cuaca ini dingin-dingin empuk, ngeri. Habis banyak terbanjir.
1: Sama juga di sini hujan.
0: Iya kan.
1: Mendung tapi hujan rintik-rintik.
0: Ini gara-gara orang Sentani katanya.
1: Ah, tidak juga.
0: Sudah.
1: Gara-gara itu, iya, sudah kok yang di seberang itu yang dari Cepati. Baik.
0: Oke, tadi makan apa nih?
1: Oh, tadi makan nasi sama apa nih, daging ayam, opor ayam sama boncis sama apa itu, kentang.
0: Bisa tempe. Bisa kirim lewat WhatsApp kah?
1: Bisa juga.
0: Soalnya dingin-dingin tuh kirim lewat WhatsApp. Ya,
1: betul.
0: Kan tidak mungkin sampai di Sitasangka karena hujan gitu.
1: Ya paling di sini aja.
0: Oke,
1: Mbak. Kira-kira makan siangnya begitu saja, Mbak.
0: Siap. Nanti saya hadirkan yang terbaik buat Bung Afi.
1: Tetap. Selamat bertugas.
0: Thank you banget. Oke, terima kasih Bung Afi ya. Selamat menikmati makan siang. Di belakangnya Bung Afi, selamat siang, Mak Syoma.
2: Sugeng siang, Mak Syoma.
0: Selamat siang,
2: Mbak Weli.
0: Iya, Pak Supratman. Apakah di Kerom hujan?
2: Tidak, Mbak Weli. Mendung saja, Mbak.
0: Semendung hatinya Pak Supratman. Kami di Jayapura, Kabupaten Jayapura, pada hujan.
2: Aduh, jangan dikirim ke Kerom, Mbak Weli ya.
0: Biar ada airnya, ada persediaan air juga gitu, Pak Supratman.
2: Iya. Saya itu heran, Mbak Weli. Setiap masuk jalur kok pasti sering di belakangnya Bung Afi ya.
0: Iya.
2: Iya, betul. Tanya Mbak Rahma itu kalau nggak percaya.
0: Habis kan Kota Jayapura dulu, baru Kabupaten Jayapura, baru Kabupaten Kerom.
2: Oh, betul itu.
0: Oke, sudah makan kah?
2: Baru makan MBG, Mbak Weli.
0: Waduh, sama ini. Kita juga makan MBG nih dengan Mbak Sofi.
2: Oh iya ya, ada MBG juga daerah dia.
0: MBG sendiri di rumah.
2: Ya, apapun yang dinikmati hari ini, syukuri aja Mbak Weli.
0: Amin. Ya.
2: Hari ini MBG di sekolah kami, Mbak Weli. Perlu kami sampaikan ya, Mbak Weli, ya, laporannya ya.
0: Iya, perlu dong. Kan MBG kan lagi viral-viralnya toh.
2: Iya, Mbak Weli. Jadi MBG di sekolah kami hari ini nasi putih, terus lauknya itu ayam bumbu kuning.
0: Wow.
2: Terus tahu tepung.
0: Tumis kacang
2: dan wortel. Kemudian buahnya satu buah salak, Mbak Weli.
0: Oke. Jadi itu memang sudah ditakar untuk kadar apa, vitamin dan juga karbohidratnya ya, jadi seperti
2: iya,
0: begitu.
2: Mbak Weli, saya juga makan kenyang kok, Mbak Weli. Saya juga seumur-umur ini makan jatahnya MBG itu juga kenyang juga.
0: Karena kita kan sudah semakin old, sudah semakin berkurang untuk mengonsumsi makanan terlalu berlebihan kan.
2: Betul, Mbak Weli. Hati-hati ini konsumsi, jangan buru enaknya tapi nanti efek.
0: Iya, benar sekali. Terima kasih buat tipsnya. Luar biasa nih Pak Supratman. Saya kira nih Pak Supratman ini sudah old sekali ya. Padahal ini masih ganteng.
2: Orang juga enggak percaya kalau saya sudah usia segitu, Mbak.
0: Iya.
2: Tapi, faktanya memang seperti itu. Tapi
0: luar biasa.
2: Resepnya ini, Mbak Weli. Resepnya
0: ya.
2: Konsumsi air putih.
0: Wah, itu penting sekali ya, memang benar. Terus
2: konsepnya banyak resep, minum air putih. Ya bolehlah makan yang lain-lain, tapi ya
0: Air putih itu penting sekali ya, karena air putih harus bangun pagi, harus minum air putih untuk suplai darah ke otak dan seluruh bagian tubuh ya. Luar biasa Pak Supratman.
2: Ngomong-ngomong sudah hampir 60 ini, kalau mikir kondisi badan tuh memang ya rasanya sudah Mbak Wedi, tapi ya kita apa ya, kita nikmati aja yang penting. Jangan paksakan makan ini makan itu, tapi nanti efeknya ini.
0: Efeknya ya, apalagi kan sekarang sudah banyak pupuk, banyak bahan-bahan kimia. Jadi kita saja yang harus punya apa, perlindungan protek untuk diri sendiri. Ini yang boleh dimakan, ini yang nggak boleh dimakan.
2: Apalagi yang makanan instan.
0: Aduh, itu sudah.
2: Oke. Baik Mbak Weni, selamat.
0: Oke, terima kasih Pak Supratman. Selamat siang, sugeng siang. Baik, masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama ya. Saya senang sekali ya temani Anda hingga nanti jelang di pukul 13 waktu Indonesia Timur masih ya dalam program ini. Saya akan kembali ya untuk Anda, silakan di 0967536386 untuk Anda yang tengah menikmati makan siang bersama keluarga dimanapun Anda berada saat ini. Selamat menikmati makan siang. Halo Maxioma.
3: Selamat siang Mbak.
0: Siang juga dengan Mama siapa di mana?
3: Dengan Oma Suparmi.
0: Oh iya, Ibu Suparmi di AB ya?
3: Iya. Iya.
0: Sudah makan atau sudah masak?
3: Sudah.
0: Oh luar biasa. Hujan kah? Di hujan di AB?
3: Tidak, mendung.
0: Wih, AB mendung ya? Berarti Sentani dengan Jayapura hujan. Ibu Suparmi sudah masak apa tadi nih? Kalau boleh tahu.
3: Makan sayur asem dengan ikan asin.
0: Aduh asik, jadi ngiler kita dengarnya. Ikan asin sambal sar asem, nikmatnya.
3: Mendung enak.
0: Nikmat apa lagi yang kudustahkan? Oke, terima kasih Ibu Sparmi sudah bergabung dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Oke, saya hadirkan dulu satu tembang untuk Anda, lalu saya akan kembali tetap bersama Pro Satu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik, saudara pendengar, pada saat ini Anda berada di bagian program Makan Siang Ngobrol Bersama. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional yang terangkum dalam warta berita Dinamika Olahraga.

kita tutup biaya cukai, kita outsourcing ke swasta, dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita, saudara-saudara. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia.

Tuhan bernegara kita. Hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap akal sehat yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan
sumber daya alam.

mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong yang kuat maju menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan,
entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, coba turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? SLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf Ibu Ketua, supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra, ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha
diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, kita izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle. Benar nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum. Berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga ini soalnya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah pernah capek. Lihatnya ini. Hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia, kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun Indonesia akan menjadi ekonomi kelima, bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membuat
negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan, kita atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin

masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi, koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya

investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung, saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita, maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura, dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah
untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus mengatakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Nah, backingnya biasanya ragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua. Saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya. Saudara-saudara sekalian, ya.
sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya faham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi banyak. Saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Nggak, saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fatahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi membangun negeri.
3: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi kita sudah ikuti pidato kebangkitan nasional Presiden Prabowo dari gedung DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang program selanjutnya, yaitu topik asli terampilis senandung lagu Indonesia Banget.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI,

0: karena ini dikasih kesempatan untuk merequest ya. Jadi jangan lagu yang dari pendengar lain lalu direquest lagi pada hari ini. Saya tidak izinkan, nanti saya suruh ganti lagunya. Oke, 536386 untuk Anda yang mengikutan langsung selepas tadi satu tembang dari Endang Australina dengan Hujan Datang Lagi. Apakah hujan lagi ya? Langsung saja 536386. Topi Asli, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Bu Willy.
0: Iya, siang juga Mayus.
1: Cinta yang bersemi.
0: Cinta?
1: Cinta yang bersemi.
0: Bukan karena hujan ya?
1: Bukan. Itu panas itu tetap dia akan bersemi.
0: Buang cinta yang bersemi. Siapa yang nyanyi?
1: Lola.
0: Dia tidak karena Lola, jadi dia tidak mau bersemi karena hujan.
1: Jangan.
0: Baik, terima kasih. Di belakangnya Mayus 536386. 536386 Topi Asli, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang.
0: Iya, siang.
2: Kakera menyapa.
0: Dawen, iya, silahkan.
2: Lagunya dari Republik.
0: Republik?
2: Selimut Tetangga.
0: Aduh, ini hujan ini.
2: Oke, makasih Mbak Weli.
0: Iya, sama-sama. Kok bisa ada selimut tetangga? Nggak rugi apa tetangga? Iya, hujan-hujan butuh selimut tetangga. Jangan ya, dek. Oke, langsung saja dihadirkan untuk Anda. Ada Cinta Bersemi ya, dan juga ada Si Selimut Tetangga. Wow.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: mendengarkan masa dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Saya kembali lagi dalam program Tapi Asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia banget, pakai banget ya. Oke, saya terima langsung di ujung telepon yang sudah bergabung. Halo, Tapi Asli, selamat siang jelang sore.
1: Kopi asli sugeng siang, Mbak Weli.
0: Sugeng siang.
1: Lagunya nih, Mbak Weli.
0: Apa itu?
1: Fanny Fabiola kan?
0: Fanny Fabiola.
1: Tuhan pasti mempertemukan.
0: Asik.
1: Sudah, Mbak Weli.
0: Kalau sudah pasti Tuhan pertemukan, ini sudah tidak ada kata-kata.
1: Sudah pasti jodoh, Mbak Weli ya.
0: Iya.
1: Makasih, Mbak Weli.
0: Oke, sami-sami. Langsung di belakang Pak Supratman 536386 Tapi Asli, selamat siang jelang sore. Halo. Halo.
2: Selamat siang, Kak Weli.
0: Iya, siang, dengan siapa kah?
2: Dengan Aco.
0: Aco? Aco, suaranya kecil besar, kecil besar. Cari posisi yang baik supaya saya bisa mendengarkan modulasinya.
2: Lagi hujan jadi.
0: Ya. Lagunya apa ini?
2: Lagunya Duri Terlindung.
0: Duri?
2: Duri Terlindung.
0: Terlindung durinya. Ya ampun. Ya. Masa duri terlindung? Jangan dong. Duri terlindung Nike Ardila. Oke, siap. Terima kasih.
2: Shalom.
0: Langsung saja, Fanny Fabiola, Tuhan pasti pertemukan.

0: dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, saya kembali lagi dalam program. Tapi asli orang pilih senandung lagu Indonesia banget. Di pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur, itu artinya di sesi yang terakhir dua penelpon ya, yang beruntung untuk merequest lagu. Di ujung telepon yang sudah bergabung, halo Topik Asli, selamat siang jelang sore.
1: Topik Asli, selamat siang Kak Willy dengan Cecil.
0: Tahu.
1: Terima kasih. Kakak, lagu Padi Band.
0: Padi?
1: Iya. Yep.
0: Ih, hujan-hujan minta padi.
1: Seru bagus, supaya subur.
0: Hai.
1: Sudah tanya judul.
0: Judul?
1: Lingkaran.
0: Lingkaran apa? Lingkaran abe.
1: Iya, lingkaran daripada lonjong. Makasih kakak.
0: Terima kasih juga. Di belakangnya Cecil, di sesi terakhir ya. Sesi terakhir, Cecil yang masuk. Oke, okay. Halo Topik Asli. Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo, RRI Jayapura.
0: Iya, RRI Jayapura. Selamat siang jelang sore dengan siapa?
2: Selamat siang jelang sore, Adiwel.
0: Oke.
2: Baju radio mau request lagu dari ini, siapa ini? Lagu dari mana ini lagu saya tulis tadi?
0: Lupa.
2: Saya tulis tadi ini lagu dari ini. Jangan salahkan siapa.
0: Oh, jangan salahkan siapa. Baru siapa mau disalah. Jangan salahkan siapa.
2: Jangan salahkan siapa dari Panci, tapi di cover. Di cover oleh apa ini? Ah, apa tujuh tadi ini dia. Ya, lagu coveran yang apa versi blues. Blues.
0: Cover blues ya, coba saya cari cover blues.
2: Ya, irama blues.
0: Jangan salahkan siapa cover blues version. Oke. Oke, jangan ya, salahkan siapa pasti pondang.
2: Oke. Oke, terima kasih.
0: Okay.
2: Selamat bertugas.
0: Thank you juga. Dan tentunya peringat dua tembang yang sudah direquest merupakan tembang terakhir dalam program Topi Asli. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam program Topi Asli untuk edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Dan nanti selepas dua lagu ini ya, kita akan ikuti penyampaian warta berita lintas tanah Papua langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan cerita tembang-tembang yang sudah ada menghibur dan menyemarakan suasana sore Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita lintas Tanah Papua.

Ada nih, baru ada, baru ada. Goyang ke apa? PLN UP3 Jayapura bersama Zidam 17 Cendrawasih lakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Forensik Petawan Cybercrime. Ya, mulai? Boleh, bismillah. Oke, okay, om.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Polisi tetapkan 17 tersangka dalam kasus kerusuhan Stadion Lukas NMB usai laga Persipura versus Adiaksa FC. PLN dan Zinam 17 Cendrawasih tertibkan pemakaian listrik di fasilitas militer Jayapura. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Faiza Sintia. Aparat kepolisian menetapkan 17 orang tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB pada pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC beberapa waktu lalu. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
2: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura dikumpulir sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan, dan 2 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.
1: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
2: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura. Dengan rincian 17 unit sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
1: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura mulai menyalurkan dana otonomi khusus atau OTSUS tahap pertama tahun 2026 kepada sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Total dana yang disalurkan lebih dari 71 miliar rupiah untuk mendukung program prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pelaksana tugas Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Jayapura, Francina Tuange, mengatakan dana OTSUS 1% tahap pertama yang disalurkan merupakan 30% dari total alokasi tahun 2026. Dana tersebut terdiri dari OTSUS Block Grant 1%, OTSUS Specific Grant 1,25%, serta dana tambahan infrastruktur atau DTI. Secara keseluruhan, pemerintah Kota Jayapura menerima dana OTSUS tahun 2026 sebesar sekitar 196 miliar rupiah. Dana itu dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis pada 16 OPD, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, hingga Dinas Tenaga Kerja. Francina menambahkan pencairan tahap kedua sebesar 45% baru dapat dilakukan apabila pemerintah daerah telah memenuhi syarat administrasi dan realisasi anggaran.
3: Jadi untuk total keseluruhan otsus yang dicairkan sebesar 24.566.237.770 rupiah. Nah, itu terdiri dari untuk otsus 1% dari 71.793.177.000 sudah disalurkan 30% sebesar 17.303.668.000 rupiah. Dan untuk itu untuk yang otsus 1%.
0: Selain itu, pemerintah Kota Jayapura juga masih menunggu regulasi baru terkait mekanisme penyaluran dana otsus hasil rapat koordinasi di Timika guna memastikan penggunaan dana lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Pemerintah Kota Jayapura berharap penyaluran dana otsus dapat mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. PLN UP3 Jayapura bersama Zidam 17 Cendrawasih lakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: PLN UP3 Jayapura bersama Sidam 17 Cendrawasih melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Pemeriksaan dilakukan setelah 4 kebakaran terjadi di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih dalam setahun terakhir. Manajer PLN UP3 Jayapura Heri Sutikno mengatakan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL tidak hanya fokus pada pelanggaran listrik tetapi juga upaya mitigasi kebakaran akibat instalasi yang tidak sesuai standar. Pemeriksaan dilakukan di Kompleks Kodam, Perumahan Korem, Ajen, hingga Perumahan Zeni di Waina.
5: Barangkali ketika desain atau setting daya dari yang dulu-dulu mungkin dengan sekarang dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, maka oh ternyata memang perlu tambah daya untuk rumah dinas atau rumah atau kantor yang disebutkan, ya kita bisa sesuaikan, kita bisa berikan hasil penilaian kita atas beban-beban peralatan-peralatan yang baru, sehingga kedepannya kami bisa dari PLN bisa memberikan kenyamanan untuk menikmati listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya.
6: Sebelumnya pelaksanaan ini apa temuan pelanggaran yang ditemukan di lapangan paling banyak apa?
5: Seperti yang tadi disampaikan, ada yang sambung langsung dari kabel PLN, kemudian ada yang dilakukan pembesaran daya. Mungkin saja saat itu dulu bebannya karena sudah tambah-tambah beban peralatan elektroniknya juga semakin maju, maka dilakukan penggantian MCB. Namun tidak disampaikan ke PLN kira-kira.
4: Sementara itu, dan Sidam 17 Cendrawasih Kolonel CZI Irsat Wilyarto mengatakan kegiatan tersebut penting untuk melindungi personel maupun aset TNI dari risiko kebakaran akibat penggunaan listrik yang tidak prosedural.
7: Ini adalah upaya dari mitigasi. Seperti yang saya sampaikan juga, kalau di kami ya untuk mitigasi personel maupun aset. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang di luar prosedural dalam penyambungan listrik maupun dalam penggunaan listrik yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, karena di sini dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini sudah ada 4 kebakaran di Kodam Cendrawasih ini. Ya, ini tentunya yang pertama memang merugikan secara aset. Rumah dinas itu juga menjadi kebakar. Karena memang dalam 4 kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Tapi kalau misalnya itu menimbulkan korban jiwa, itu yang akan tentunya lebih merugikan lagi, ya kan? Personil kita kehilangan. Tapi alhamdulillah personil tidak ada, tapi kerugian aset ini ya cukup besar juga.
4: Irsyad mengatakan kegiatan penertiban dan pemeriksaan instalasi listrik menjadi langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan satuan. Diketahui kegiatan pemeriksaan instalasi listrik berlangsung selama 3 hari sejak Senin hingga Rabu dengan melibatkan tim PLN dan Sidam 17 Cendrawasih. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Bidang Laboratorium Forensik Bidlab for Polda Papua menggelar pelatihan digital forensik dengan tema penguatan kapasitas personil laboratorium forensik dan penyidik dalam penanganan serta analisa barang bukti digital. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Lafor Polda Papua, AKBP I. Gede Suhartawan, serta diikuti personel penyidik dan penyidik pembantu dari jajaran Satuan Kerja Polda Papua dan Polres Jajaran. Kabid Lafor Polda Papua, AKBP I. Gede Suhartawan mengatakan, pelatihan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi atau cybercrime yang semakin kompleks. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat pemahaman personil terkait prosedur penanganan dan analisa barang bukti digital sesuai standar pemeriksaan forensik modern. Ditambahkan saat ini bidang Lafor Polda Papua saat ini telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Untuk itu, akreditasi ini harus didukung oleh pengembangan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya, sehingga kualitas pelayanan laboratorium forensik, khususnya pada bidang digital forensik, bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu juga, lanjut AKBP I. Gede Suhartawan, pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan penambahan ruang lingkup akreditasi digital forensik di lingkungan Bidlapor Polda Papua. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Ya baik pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya dari Wali Kota Jayapura Abisai Rolo yang mengajak para pelaku usaha di Kota Jayapura untuk taat membayar pajak daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan tatap muka Wali Kota bersama wajib pajak daerah yang digelar pemerintah Kota Jayapura. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Rory Koni Huai, mengatakan kegiatan tatap muka dilakukan untuk mendengar langsung saran, masukan hingga kendala yang dihadapi wajib pajak terkait penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2023.
1: Dari hasil omset, di dalam omset itu adalah hasil dari pertransaksi. Hasil pertransaksi itu 10% dari PPM. Nah, ya jadi ambil 10% jadi perhitungannya. Sedangkan yang perlu diperhitungkan di dalam kehidupan office kesehatan, khususnya dalam keringatan. Terutama juga ada wajib pajak yang lagi pergi, ya minta keringanan, dan keringanan sesuai dengan kehidupan yang terjadi. Kalau dia misalnya, itu langsung bisa
0: terjadi. Ya, sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menegaskan pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.
2: Kepada Bapak Ibu, masyarakat pelaku bisnis tentang visi dan misi atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai yang akan pemerintah lakukan. Yang kedua, dari pihak masyarakat, tatap muka ini merupakan wadah, wahana menyampaikan aspirasi, informasi, dan komunikasi, timbal balik tentang permasalahan dan harapan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh informasi yang berkualitas sebagai input masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan pro kepada masyarakat.
0: Abisai juga mengingatkan, pajak restoran dan hotel pada dasarnya berasal dari masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Sehingga para pelaku usaha hanya berkewajiban menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah. Menurutnya, di tengah penurunan APBD dan kebijakan efisiensi anggaran, dukungan para wajib pajak sangat dibutuhkan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintah Kota Jayapura berharap sinergi antara pemerintah dan wajib pajak terus terjalin demi mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrikus Maklarimbun memimpin upacara serah terima jabatan Kasat Reskrim, Kapolsek Jayapura Selatan, Kapolsek Abepura, Kapolsek Muara Tami, dan penyerahan jabatan Kapolsek Jayapura Utara. Pejabat yang diserah terimakan adalah Kasat Reskrim dari AKP Laurentius Waine ke AKP Alam Syah Ali, Kapolsek Jayapura Selatan dari AKP M. Lalang ke AKP Zakarudin, Kapolsek Abepura dari Kompol Yulianus Samberi ke Kompol Paulus Hilapok, Kapolsek Muara Tami dari AKP Zakarudin ke AKP Guntur Antonius Napi Tupulu, dan Kapolsek Jayapura Utara yang dijabat oleh pejabat baru AKP Franky Rumbiak menggantikan pejabat lama AKP Rudi Frishan yang sudah purna tugas. Kombespol Fredrikus Makarimbun mengatakan serah terima jabatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari dinamika organisasi dengan siklus sumber daya manusia. Kepada pejabat baru, mereka diminta segera menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada di Kota Jayapura sehingga dapat menjawab tantangan tugas yang ada, sebab diketahui bahwa Kota Jayapura memiliki tantangan tugas yang cukup besar sejalan dengan jumlah penduduk yang juga cukup besar. Kepada pejabat yang lama, Kapolres Jayapura Kota memberikan apresiasi atas dedikasi yang sudah ditunjukkan ketika bertugas di lingkup Polresta Jayapura dan menjadikan itu sebagai pengalaman dalam menjalankan tugas di tempat yang baru. Gubernur Papua Matius Fakiri melakukan penanaman padi perdana di Kampung Baino Jaya, Distrik Oudate, Kabupaten Waropen. Penanaman dilakukan di lahan sawah rakyat seluas 100 hektar sebagai awal program cetak sawah yang ditargetkan mencapai 700 hektar. Gubernur mengatakan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan kini menjadi penggerak ekonomi baru di Papua. Program cetak sawah di Waropen juga masuk dalam program strategis nasional yang didukung pemerintah pusat. Menurut Fakiri, keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah daerah memanfaatkan berbagai program nasional untuk masuk ke Papua. Selain pengembangan padi, pemerintah juga mendorong komoditas lain seperti kelapa, kakao, kopi, singkong, hingga tanaman jarak. Iya, baik mendengar, kita beralih ke berita olahraga. Komisi Pemilihan PSSI Papua resmi ditunda sementara seluruh tahapan pemilihan Ketua PSSI Papua 2026-2030. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Komite Pemilihan PSSI Papua menghentikan sementara seluruh tahapan pemilihan Ketua PSSI Papua periode 2026-2030. Langkah ini terpaksa ditangguhkan demi mematuhi regulasi setelah pihak komite melakukan koordinasi dengan PSSI Papua serta PSSI Pusat. Ketua Komite Pemilihan, Ferdinand Risamasu, menjelaskan penundaan ini dilakukan menyusul adanya kendala masa jabatan Ketua PSSI Papua yang segera berakhir pada 6 Juni 2026. Sedangkan Kongres Pemilihan Ketua baru akan digelar pada 20 Juli mendatang. Menurutnya, jeda waktu ini dinilai krusial dan berpotensi menimbulkan masalah legalitas.
4: Akan tetapi, ketika kita harus mengumumkan, semua yang kita lakukan ini kan kita berkoordinasi, berkonsultasi dengan PSSI Provinsi Papua sebagai pemberi mandat. Setelah itu dikonsultasikanlah PSSI Provinsi Papua itu dengan di Jakarta, PSSI Pusat. Nah, ada satu hal yang menjadi krusial ketika jabatan dari Ketua PSSI Provinsi Papua itu dia harus berakhir di tanggal 6 Juni. Hal itu mengakibatkan dia akan menjadi janggal dengan pelaksanaan ini dan ada beberapa hal lain lagi. Sedangkan waktu kongres kita di sini tanggal 20 Juli. Nah, dengan demikian setelah kami berkonsultasi dengan teman-teman di Provinsi Papua dan mereka berkonsultasi dengan teman-teman di PSSI Pusat, maka saran dari PSSI Pusat, karena mereka harus menyurat ini, diminta untuk ke PSSI Papua bersurat dulu ke PSSI Pusat. Nah, surat ini sedang ongoing ke sana. Kami bilang kalau begitu kami tidak bisa melanjutkan tahapan.
3: Menyikapi situasi tersebut, Komisi Pemilihan juga telah menyarankan PSSI Papua untuk mengirimkan surat resmi guna meminta petunjuk teknis. Selain masalah masa jabatan ketua, PSSI juga tengah melakukan verifikasi ulang terkait kelengkapan data pemilih atau voter dan syarat bakal calon maupun menunggu hingga adanya keputusan tertulis dari PSSI Pusat.
4: Nah, dengan demikian, dengan tahapan-tahapan seperti itu, kami memanggil semua tim sukses dari masing-masing calon, bakal calon, untuk kita memberikan keterangan terkait dengan alasan-alasan penundaan tahapan. Salah satu hal yang prinsip adalah, dan juga ada hal prinsip lain ya, tapi nanti itu nanti ditanyakan di teman-teman di ASPROK terkait dengan status OTR dan lain sebagainya. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi nanti sampai kapan nanti kita akan menunda ini? Sampai dengan datangnya surat dari PSSI Pusat terkait dengan petunjuk yang kami minta dalam rangka menyikapi berakhirnya masa jabatan Ketua PSSI Provinsi Papua yang akan berakhir tanggal 6 Juni bulan depan.
3: Sebelumnya diketahui terdapat 3 bakal calon yang telah mendaftarkan diri bertarung memperebutkan kursi PSSI Papua. Ketiganya adalah Abi Serolo sebagai wali kota Jayapura, J.K. Masan Komboy, mantan pemain Persipura Jayapura, dan Matius Fakiri sebagai gubernur Papua. Nalik Saulia melaporkan.
0: Ya saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi di sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 15.28 menit waktu Indonesia Timur. Selepas kita sudah ikuti penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Baik, pendengar, selanjutnya ada beberapa informasi info Jayapura dan juga beberapa informasi kami hadirkan menemani suasana sore hari Anda. Tentunya masih dari portal resmi kami yaitu rri.co.id.

Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Tentunya pendengar masih bersama Pro 1 RRI Kanal Informasi Inspirasi. Di 36 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya temani dengan beberapa informasi dalam Info Jayapura hingga nanti kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur. Iya, selamat sore saja untuk semua yang masih terus beraktivitas dengan segala rutinitasnya. Tentunya di Kota Jayapura, iya, tengah hujan ya. Nah, kita berharap supaya hujan tidak menghalangi Anda untuk Anda melakukan aktivitas hari ini di luar ruangan.

Berikut adalah info Jayapura sore ini. Seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa perkuat program MBG, UNICEF dorong edukasi gizi kantin sehat di sekolah. Peringkat UNICEF melalui Yayasan Gapai Harapan Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dengan dukungan pemerintah Cina melalui CIDCA menggelar kegiatan penguatan edukasi gizi di kantin sehat di Satuan Pendidikan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura dan diikuti oleh sekolah penerima manfaat MBG di sejumlah kabupaten sekota se-Papua. Maksud kami kabupaten kota se-Papua. Nutrien Ovisia UNICEF perwakilan Papua dan Papua Barat Dwi Kristanto mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat implementasi edukasi gizi di sekolah melalui integrasi ke dalam kurikulum serta penguatan tata kelola kantin sehat guna mendukung program makanan bergizi gratis MBG. Dijelaskan berdasarkan survei kesehatan Indonesia SKI tahun 2023, anak usia sekolah masih menghadapi berbagai persoalan gizi, mulai dari stunting, kekurangan gizi, obesitas hingga anemia. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius karena berdampak langsung terhadap tumbuh kembang dan konsentrasi belajar anak. Untuk itu kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem sekolah yang sehat dan berkelanjutan. Dwi Kristanto mengatakan program MBG bukan hanya sekedar piring makan ataupun ompreng, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang baik dan berkualitas di satuan pendidikan melalui edukasi gizi yang berkesinambungan. Menurutnya edukasi gizi perlu berintegrasi ke dalam sistem pendidikan agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Pelaksanaan edukasi gizi saat ini masih belum berjalan normal dan optimal sehingga dibutuhkan integrasi ke dalam kurikulum dan tata kelola sekolah agar bisa sustain dan berkelanjutan. Selain penguatan edukasi gizi, kegiatan juga menyoroti pentingnya keberadaan kantin sehat di lingkungan sekolah. Kantin dinilai memiliki peran penting dalam membentuk perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik. Namun demikian, implementasi program ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Dwi menyebut kondisi sekolah yang sangat beragam, baik dari sisi sumber daya manusia maupun lingkungan sekolah, menjadi kendala utama dalam penerapan program secara merata. Ia berharap hasil workshop selama 2 hari tersebut dapat berlangsung dan diterapkan oleh kepala sekolah, operator, guru mata pembelajaran, hingga pengelola UKS dan kantin sekolah. Perihal info Jayapura selanjutnya, masih dari Kota Jayapura ya, empat pembakaran picu penertiban listrik di rumah dinas TNI. Seperti yang dirilis oleh portal rri.co.id bahwa PLN UP3 Jayapura bersama Sidam 17 Cendrawasih melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Pemeriksaan dilakukan setelah 4 pembakaran terjadi di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih dalam setahun terakhir. Manajer PLN UP3 Jayapura Heri Sutikno mengatakan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik P2TL tidak hanya fokus pada pelanggaran listrik, tetapi juga upaya mitigasi kebakaran akibat instalasi yang tidak sesuai standar. Pemeriksaan dilakukan di Kompleks Kodam Perumahan Korem Ajen hingga Zeni di Waena. Ia juga menambahkan bahwa penertiban tetapi lebih ke arah mitigasi terhadap kondisi-kondisi yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Ada yang sambung langsung dari kabel PLN, kemudian ada yang melakukan
pembesaran daya dengan mengganti MCB tanpa disampaikan ke PLN. Menurut Heri, perkembangan penggunaan peralatan elektronik membuat banyak instalasi lama sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daya saat ini. Karena itu PLN juga melakukan penilaian ulang terhadap kebutuhan listrik di rumah dinas maupun kantor. Sementara itu, Dan Zidam 17 Cendrawasih Kolonel CZI Irzat Wiliranto mengatakan kegiatan tersebut penting untuk melindungi personil maupun aset TNI dari risiko kebakaran akibat penggunaan listrik yang tidak prosedural.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanibudara tetap
0: RRI Radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: panas sekali. Bikin macam di neraka sih.
1: Yuli, kau bicara bikin macam kau pernah tiba di neraka ya?
0: Aduh, tak ada. Tapi kenapa panas begini, Kak? Saya pukulit macam tak bakar. Kau lihat ini. Su tambah hitam. Kau lihat ini. Hitam toh?
1: Macam biasa saja. Dari dulu saya lihat kau pukulit itu memang begitu. Hitam, tapi hitam manis.
0: Kakak Agus, saya serius ini.
1: Serius ini?
0: Kok terasa cuaca panas ini, Kak?
1: Saya juga rasa, Yuli. Tapi mau bikin bagaimana? Memang cuaca model begini.
0: Ya, cuaca model apa ini? Panas. Tiba-tiba awan gelap turun hujan. Macam tak jelas, Kak.
1: Oh, jangan-jangan.
0: Kenapa?
1: Ini yang dong bilang cuaca ekstrim itu, Kak.
0: Cuaca ekstrim? Yo. Apa itu? Jangan kok bicara sembarang,
2: Cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim serta ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian. Cuaca ekstrim dapat berpotensi menimbulkan bencana meskipun tidak selalu. Penyebab terjadinya cuaca ekstrim dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan. Adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah yang dapat memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif dan berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi. Peningkatan kecepatan angin permukaan serta peningkatan tinggi gelombang di sekitarnya dan terpantaunya beberapa aktivitas gelombang atmosfer.
1: Jadi, Adik Yuli.
0: Kenapa?
1: Mau panas pica kah? Mau hujan besar kah? Angin badai kah? Bersyukur saja. Yang penting kita ini sehat-sehat, toh.
0: Kakak Agus. Itu sudah. Huh? Yang penting, jangan kau tambah bikin panas saya puhati,
1: Terada,
0: ya. Panas ini.

Iya, saudara pendengar, tentunya masih bersama program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih stay bersama kami di program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura, 23 Jayapura. Ya, selamat sore saja untuk semua ya, tentunya di suasana sore hari ini masih setia di 88.8, di 93.3, 95.4, di 96, 96.3 dan 97.6 MHz di edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Selamat sore juga untuk Anda di luar Jayapura dengan streaming RRI Jayapura ya. Selamat sore, selamat beraktivitas dan untuk semua. Pada di pukul 16.48 menit waktu Indonesia Timur sudah ada beberapa tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan menemani suasana sore Anda. Saya masih temani hingga nanti kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi 12 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Serangkaian tembak-tembak masih dihadirkan menemani suasana sore Anda hingga nanti kita jelang di pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Tentunya nanti ada beberapa juga tembang-tembang religi islami yang akan dihadirkan di suasana sore hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 dan informasi inspirasi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan.
1: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.
2: Allah.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Baik, saudara pendengar dimana saat ini anda berada, terkhusus buat kaum muslimin dan muslimah di kota Jayapura dan sekitarnya. Tentunya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura sudah berkemandak di pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menghadirkan tembang-tembang religi islami hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar, beragam acara telah kami hadirkan untuk kebersamaan kita di program Jayapura siang dan sore di Rabu 20 Mei 2026, sejak pukul 11 siang. Dan pendengar, sampai di sini sudah tugas saya, Weli, menemani anda. Dan setelah ini akan ada rekan Siti Rahmawati yang akan menemani anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Weli Runtuboy, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dan selamat berjumpa kembali melanjutkan rangkaian kebersamaan kami dengan Anda kini di suasana malam hari ini untuk edisi penyiaran hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Selepas rekan Wilhelmina Runtuboy yang sudah temani Anda gantian ya giliran saya Rahma dan standby ada rekan teknik Bung Andi Lawana. Kami yang bertugas selanjutnya menemani Anda di suasana malam hari ini pendengar di depart yang terakhir untuk rangkaian lintas Jayapura malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Beragam program-program acara kami akan kembali kami hadirkan menemani Anda melewati setiap waktu yang Anda punya di suasana malam hari ini, menemani Anda yang lagi menikmati suasana santai malam hari ini atau menemani Anda mungkin yang sementara masih berkendara. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Besar harapan kami jumpai Anda semuanya, Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Seharian ini hujan bahkan sampai malam hari ini, jadi tetap waspada untuk Anda semuanya, apalagi yang masih berkendara dalam perjalanan. Jalanan masih sangat licin, jadi tetap berhati-hati, tetap fokus, tetap konsentrasi. Semoga langkah perjalanan Anda malam hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran sampai nanti Anda tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, dan nanti akan menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga tercinta. Mengawali rangkaian tugas kami menemani Anda malam hari ini, beberapa informasi nanti juga akan dihadirkan kurang dengar Anda sembari kita jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur pendengar akan dihadirkan warta berita jaringan Gema Papua yang nanti akan kami relay untuk hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Sebagai pelaksana nanti akan kami relay penyampaian warta berita dari RRI Merauke ya, warta berita Gema Papua berjaringan Sekorwil 1 Papua. Kita jelang bersama pukul 19 waktu Indonesia Timur. Informasi waktu saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Selain beberapa informasi dihadirkan kurang dengar Anda, kami iringi juga suasana malam hari Anda dengan beragam aktivitas yang kini tengah dilakukan dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan terbaik.

0: tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8.
1: Shalom Salve, Tetnen, Rindang Yamong, Aung Warin, Urwair, Yamang Urang, Yanung Fatnim Imbisa, Natanat Tabi, Provinsi Papua.
0: Imdo, Foit Bisa Tal, Kelamun Na Pesta Pentakosta, Nuansa Eva, tanggal 25 Mei 2026, jam 9 waktu Indonesia Timur. Na Gereja Katolik, Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja.
1: Shalom Salve, Tete Nene, Mama Bapa, Kakak Ade, Sanak Saudara, Ipar-Ipar, kamu semua di Tanah Tabi, Provinsi Papua.
0: Perayaan Pentakosta Nuansa K dihadiri Bapak Uskup Monsenyur Dr. Januarius Theopelus Matopayo dan Uskup Amboina Monsenyur Zeno Mutra.
1: Dengan tema, Seperti Bapa Telah Mengutus Aku, kini Aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus.

datang. Kita semua berkumpul di Pesta Pentakosta Nuansa K pada tanggal 25 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur di Gereja Katolik Paroki Kristus

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

sagu tumbuh subur di wilayah timur Indonesia memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan sagu terhampar hijau penghasil oksigen. Pelepas sagu dijadikan atap rumah pelindung dari panas dan hujan. Batang pohon sagu secara turun-temurun dikelola menjadi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dulu dan kini, olahan sagu menjadi identitas Papua. Sagu dapat memajukan perekonomian bila dikelola dengan baik, salah satunya papeda, mengundang selera nikmat dalam suguhan momen-momen penting. Mari kita budayakan gemar makan sagu dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan sagu sebagai bekal hidup anak cucu kita. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.36 menit waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan kembali nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan penyampaian warta berita berjaringan Gema Papua Sekorwil 1 Papua yang akan kami relay nanti dihadirkan sebagai pelaksana untuk edisi hari ini dari RRI Merauke. Nanti dihadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, saudara pendengar, hingga sampai kita jelang nanti pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Beberapa informasi dalam ruang pengumuman akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi informasinya, dan menyapa Anda kembali di suasana malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang sudah sampai mungkin di rumah malam hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat, suasana santai bersama keluarga tercinta di rumah setelah seharian ini beraktivitas lelah ya, sepertinya iya dong Mbak Rahma, tetapi harus tetap disyukuri ya dengan perasaan yang tulus. Semoga apa yang sudah Anda lakukan sepanjang hari ini membawa keberkahan tersendiri untuk Anda dan juga keluarga yang begitu Anda cintai. Di tengah suasana malam yang syahdu karena cuacanya dingin pas hari ini juga ya, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, betul, tahun 2026 yang ke-118 tahun. Ini sekaligus ya momen peringatan Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional, senantiasa juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga semangat persatuan bangsa. Pasti ada gelaran upacara yang sudah dilaksanakan pagi hari tadi. Ini menjadi simbol penghormatan juga ya terhadap perjuangan para pendahulu bangsa kita yang telah membangun negeri kita tercinta Indonesia. Adapun tema peringatan Harkitnas tahun ini yaitu tentang menjaga tunas bangsa yang merupakan generasi muda, yang diharapkan para generasi muda ini akan terus belajar, akan terus berkarya serta mencintai tanah air Indonesia. Tentunya ini menjadi pengingat juga kepada kita semuanya bahwa kemajuan bangsa ini bukan hanya lahir ya dari kecerdasan, tetapi juga lahir dari bagaimana kita peduli, bagaimana kita saling bekerja sama, dan bagaimana kita saling bertanggung jawab. Yang pastinya untuk semua anak bangsa Indonesia, selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional hari ini tanggal 20 Mei 2026. Sesibuk apapun aktivitas Anda ya, jangan lupa juga untuk menikmati setiap momen kebersamaan dan semangat membangun negeri kita tercinta Indonesia. Kita jelang saudara pendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, nanti dalam ruang informasi kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa Anda dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura untuk edisi malam hari ini, menemani Anda di depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu persembahan lagu dari punyanya Abang Judika, Papa Mama Larang, mengantarkan kita kini sudah pukul 18:44 waktu Indonesia Timur. Dalam ruang informasi malam hari ini, kami mohon perhatian Anda, kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, informasi kami sampaikan, pengumuman kami terima dari panitia penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinasa Jayapura. Ditujukan informasi ini kepada lulusan SMA, SMK atau yang sederajat. Dengan ini diinformasikan Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura saat ini telah membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi, agribisnis, peternakan, dan aquakultur. Informasi pendaftaran untuk gelombang kedua ini dibuka sejak tanggal 1 Mei sampai dengan nanti tanggal 31 Mei 2026. Sementara pendaftaran gelombang ketiga nanti dibuka mulai tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Dan untuk pendaftaran gelombang keempat nanti dibuka dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2026. Adapun syarat-syarat pendaftaran yaitu fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir, kemudian fotokopi rapor kelas 12 semester 5 dan 6, lalu fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, fotokopi karpek untuk pegawai, fotokopi kartu keluarga atau KK, menyertakan surat keterangan lulus atau SKL, ini bagi yang belum menerima ijazah, kemudian fotokopi ijazah program diploma yang dilegalisir, menyertakan surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, menyertakan pula surat keterangan pindah bagi calon mahasiswa pindahan, dan menyertakan pula pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 3 lembar. Adapun alamat sekretariat pendaftaran yaitu di kampus Tiper Santo Thomas Aquinas Jayapura dengan alamat Jalan Akuatan Kemiri 1 Sentani. Informasi lebih lanjut silakan dapat menghubungi panitia penerimaan melalui nomor WhatsApp atau nomor telepon 08223853-7602 dan 08124806-7755 atau melalui email stiper143010@stiperstar.ac.id. Sekali lagi, email stiper143010@stiperstar.ac.id dan website di www.stiperstar.ac.id/pendaftaran. Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Informasi kami terima dari panitia penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Informasi selanjutnya kami akan sampaikan kurang dengar Anda, informasi orang hilang dan informasinya nanti akan disampaikan secara lengkap untuk Anda selepas satu persembahan lagu berikut ini. Bersama kami di sini pendengar yang terus menemani Anda, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam ruang informasi untuk pemberitahuan ataupun informasi yang terakhir kami sampaikan, informasi orang hilang. Diinformasikan ini telah meninggalkan rumah seorang ibu bernama William Yewi, usia 66 tahun, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan ciri-ciri rambut ikal pendek warna putih, warna kulit sawo matang, tinggi badan kurang lebih 170 cm dengan postur badan kurus. Sampai dengan informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda, yang bersangkutan belum kembali ke rumah yang beralamat di Kamke, Kecamatan Abepura. Untuk itu, bagi Anda yang mengenal, yang mengetahui atau bertemu ibu yang dimaksud, mohon bantuan Anda untuk dapat menghubungi keluarga, yaitu anak terkasih yang bernama Laurina Yewi, atas nama anak terkasih yang bernama Laurina Yewi yang beralamat di Kamke, Kecamatan Abepura, dengan nomor HP yang dapat dihubungi yaitu 0813 5770 5402. Demikian informasi orang hilang ini kami sampaikan. Sekali lagi, bagi Anda yang mengetahui atau bertemu atau mengenal ibu bernama William Yewi, mohon bantuan Anda untuk langsung menghubungi keluarga, yaitu anak terkasih bernama Laurina Yewi yang beralamat di Kamke, Kecamatan Abepura, dengan nomor HP yang dapat dihubungi yaitu 0813 5770 5402. Sebelumnya, atas perhatian dan juga atas bantuan Anda, kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Demikian informasi terakhir yang sudah kami hadirkan dalam ruang informasi untuk kebersamaan kita pendengar di suasana malam hari ini.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 18:59 waktu Indonesia Timur, dan kita nantikan bersama dihadirkannya penyampaian warta berita berjaringan Gema Papua, Sekorwil 1 Papua sebagai pelaksana untuk edisi hari ini dari RRI Merauke. Anda bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube RRI Korwil 1 Papua Official, atau bisa Anda tontonnya juga melalui kanal YouTube RRI Merauke Official. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Deci Sambe. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. Aparat kepolisian menetapkan 17 orang tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC beberapa waktu lalu. Berikut kita ikuti laporan Arul Firmansyah.
2: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
3: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura dikumpulir sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan, dan 2 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.
2: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
3: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura. Dengan rincian 17 unit sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
2: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Selatan Kawal Hak Orang Asli Papua OAP isi jabatan strategis di 5 OPD Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di sejumlah organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Selatan kini mendapat pengawalan dari Lembaga Kultur Masyarakat Majelis Rakyat Papua Selatan. 5 posisi yang menjadi fokus pengawasan meliputi Inspektorat, Sekretaris Dewan, Dinas Pendidikan, Badan Kesbangpol, serta Biro Hukum. 5 posisi itu dinilai sangat vital dalam menggerakkan roda pemerintahan yang pro rakyat di wilayah Papua Selatan. Ketua Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan Yohanes Okdinon menyampaikan pembentukan panitia kerja itu untuk memastikan pengisian jabatan sesuai amanat otonomi khusus bagi orang asli Papua. Ia menegaskan aspek birokrasi merupakan pilar penting yang harus diisi oleh sumber daya manusia lokal yang kompeten, dan kehadiran panitia kerja kultural ini bertujuan memberikan perlindungan nyata agar masyarakat asli Papua dapat berkompetisi secara sehat dalam penilaian jabatan.
5: Panitia kerja pengawalan pengisian jabatan tinggi pertama E5 OPD, yaitu di Inspektorat, kemudian di Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Papua Selatan. Tugas Majelis Rakyat Papua adalah mengawal otonomi khusus, terutama sekali memberikan perlindungan kepada orang asli Papua.
4: Yohanes Ogdinon mengatakan proses seleksi yang tengah berlangsung di tingkat provinsi akan terus dipantau secara ketat oleh tim panitia kerja tersebut. Panitia kerja tidak ingin ada tahapan yang mengabaikan hak-hak dasar serta potensi besar yang dimiliki oleh aparatur sipil negara orang asli Papua, dan komitmen ini diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan menghargai identitas lokal di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemkab Bovendigul tegaskan disiplin ASN dan pentingnya koordinasi antara OPD. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
6: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara serta koordinasi dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendukung visi-misi kepala daerah. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Wakil Bupati meminta seluruh OPD agar terus membangun koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga setiap program dan tugas pemerintahan dapat berjalan lancar, aman, dan sukses sesuai visi-misi kepala daerah. Menurutnya, tanpa kerjasama yang baik antar OPD, berbagai program dan cita-cita pembangunan daerah akan sulit terlaksana. Sebaliknya, jika seluruh pihak saling mendukung dan bekerja bersama, berbagai kendala dapat diatasi demi tercapainya tujuan pembangunan.
7: Kepada kita semua, untuk setiap OPD, agar selalu berkoordinasi, bekerja sama agar tugas bahkan visi misi yang ada di OPD-OPD masing-masing sesuai dengan misi visi misi kepala daerah dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Tanpa kerjasama yang baik di antara kita, apa yang kita rencanakan tidak akan terlaksana. Tetapi kalau kita saling bekerja sama, kita juga yakin bahwa apapun kendalanya pasti dapat kita atasi bersama dan tujuan kita bisa tercapai.
6: Selain itu, Wakil Bupati juga meminta para kepala OPD untuk mengingatkan seluruh staf agar aktif dalam masuk kantor dan menjalankan tugas sesuai jam kerja. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut menyinggung kedatangan kembali tim Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Karena itu, seluruh OPD diminta proaktif melengkapi laporan pertanggungjawaban yang masih kurang. Ia kembali mengingatkan pentingnya kerjasama antar bidang di masing-masing OPD dalam menyelesaikan seluruh kekurangan administrasi maupun laporan yang dibutuhkan oleh BPK.
7: Di dalam bulan ini, tim dari BPK akan segera kembali ke tempat tugas. Saya berharap kepada OPD-OPD yang belum atau yang masih punya kekurangan terkait dengan laporan-laporan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh BPK. Saya harap kepada OPD-OPD untuk proaktif Kembali lagi saya katakan, harus kerjasama di antara teman-teman, terutama di antara bidang-bidang yang ada di OPD, untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang masih ada. Jangan sampai nanti kekurangan-kekurangan ini belum diselesaikan, kemudian BPK kembali ke tempat tugasnya, akan menjadi masalah yang kita tidak inginkan. Saya minta keseriusan dari OPD-OPD yang masih tersangkut dengan kekurangan laporan yang dibutuhkan oleh BPK.
6: Pemerintah daerah pun meminta seluruh OPD serius dan segera menyelesaikan berbagai kekurangan laporan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena, Nius Wenda, menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang, parkir liar, serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Berikut laporan Ilham Kadir.
8: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena News Elwenda menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang parkir liar serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Hal itu disampaikan usai pertemuan bersama lurah, RT, RW dan kepala kampung di aula kantor Distrik Wamena. Menurutnya pihak distrik bersama instansi terkait telah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap aktivitas pedagang di kota Wamena dan menemukan banyak pedagang yang tidak memiliki identitas kependudukan lengkap. Ia mengatakan penertiban juga menyasar parkiran liar di jalan utama, usaha pencucian kendaraan, serta sejumlah aktivitas galian yang dinilai membuat kota menjadi kotor. Selain itu, pemerintah distrik juga menyiapkan pembangunan 62 pos kamling di sejumlah titik di kota Wamena guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos kamling tersebut rencananya akan dilengkapi alat komunikasi HT dan telah dikoordinasikan dengan Bapeda serta pemerintah daerah. Mulai Senin mendatang, pemerintah distrik juga menertibkan pedagang pinang dan pedagang kaki lima sesuai arahan Bupati Jayawijaya agar seluruh aktivitas jual beli dipusatkan di dalam pasar.
9: Beberapa kali kami jalan untuk sidak penjualan di kota ini, banyak kabualan, itu bahasa kasar, dan banyak juga tidak benar ada di sini. KTP tidak ada, kartu keluarga tidak ada, lalu mereka berjualan bertahun-tahun di sini. Itu sudah kami punya data, dan itu pun kami akan sidak semuanya. Dan parkiran-parkiran yang ada di dalam besar salah semua, itu kami akan periksa semua. Bekerja sama dengan dinas terkait dalam hal ini, dinas Perindakop, kami akan jalan itu semua. Dinas pajak dan lain-lain, kebersihan, DHLA, kami akan kerja sama semua. Banyak kota ini, kebersihan kami juga sudah sepakat bahwa kami akan bikin satu kalender kerja untuk semua RT RW, lurah, distrik, kampung, kami akan jalankan itu.
8: Dius Wenda menambahkan, pihaknya juga akan menindak masyarakat yang mabuk di wilayahnya serta memulangkan para pelaku penjual minuman keras sesuai dengan domisili setempat. RR Wamena Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah matangkan persiapan menuju Pesparawi Nasional 14 Manokwari, Papua Barat tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Van Dindi.
10: Mengingat waktu yang cukup singkat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah terus melakukan komunikasi intensif dengan LPPD dari 3 kabupaten yang akan mewakili Papua Tengah di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yakni LPPD Kabupaten Nabire, Mimika, dan LPPD Kabupaten Puncak, guna mengecek terkait persiapan baik dari para peserta maupun pengurus masing-masing LPPD. Sekretaris Umum LPPD Papua Tengah Pendeta Samuel Didinaya menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh LPPD Papua Tengah mencakup rapat koordinasi, pelatihan intensif, dan pembinaan peserta dari 3 kabupaten dengan fokus mengikuti 12 kategori lomba untuk memberikan hasil terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire bertempat di ruang rapat Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah Senin 18 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan rapat yang ke-8. Di samping itu, LPPD Papua Tengah juga telah melakukan sejumlah rapat internal.
11: Progres latihan-latihan mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal terus mereka poles di beberapa waktu ke depan. Tentu tanggal 18 berikut bulan Juni, kontingen ini sudah ada di Manokwari. Dan untuk menuju ke sana, nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan berikut, rapat bersama dengan 3 LPPD yang ada. Kami juga libatkan 5 kabupaten lain untuk turut ambil bagian menjadi peninjau. Baik itu di Nabire, kami akan libatkan mereka, tetapi juga keberangkatan ke Manokwari.
10: Sementara itu, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mince Tebun, mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati dari 3 kabupaten yang mana telah memberikan dukungannya untuk menunjang keberangkatan kontingen LPPD Papua Tengah menuju Papua Barat.
12: Mohon dukungan doa dari masyarakat 8 kabupaten. Ini kali pertama Provinsi Papua Tengah mengikuti kegiatan ini yang diikuti 39 provinsi. Dan saya menyampaikan titip dalam doa supaya kami semua sehat, tidak ada yang sakit, ya. Dan hal ini luar biasa buat kami.
10: Di samping itu, Ketua Harian LPPD Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, dalam keterangannya menyampaikan bahwa peserta Pesparawi dari Kabupaten Nabire telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dan siap memberikan yang terbaik bagi Papua Tengah.
13: Ini pertama kali Provinsi Papua Tengah mengikuti event nasional, sehingga berharap bahwa kami juga, walaupun ini event pesta gereja, tetapi karena sifatnya lomba, kita berharap bahwa kita juga bisa pulang membawa kemenangan.
10: Pada kesempatan itu, Ketua Umum LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, juga mengungkapkan terkait kegiatan Pesparawi ini yang mana memiliki tujuan yang sangat mulia untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan keagamaan bagi umat Kristiani melalui suatu perlombaan untuk menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan.
14: Tema dari Pesparawi ini akan mengembalikan memori-memori bagaimana para misionaris Otto dan Geisler masuk di Pulau Mansina Manokwari itu dan akan membumikan gema Injil masuk di tanah Papua dan berkembang hingga saat ini. Dan besok adalah momen juga yang menentukan apa pekabaran Injil itu sendiri di tanah Papua.
10: Untuk diketahui bersama, LPPD Papua Tengah akan bertolak menuju Papua Barat pada tanggal 18 Juni 2026 menggunakan transportasi udara maupun laut. Robi Vanindi melaporkan.
1: Bupati Biak Numfor lantik Zakaria Smailoa sebagai penjabat sekretaris daerah. Berikut laporan Ririn Arini.
15: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra secara resmi melantik Zakarias L. Mailoa untuk menjabat sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Negara 01 Biak Numfor, Senin 18 Mei 2026. Sebelumnya, Zakarias telah lama menjabat sebagai pelaksana tugas sekda selama lebih dari 4 tahun. Pelantikan ini menjadi momen penting mengingat Biak Numfor merupakan kabupaten terakhir di wilayah Provinsi Papua yang melantik pejabat struktural eselon 2 pasca penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor dalam sambutannya saat memimpin prosesi pelantikan. Pelantikan ini adalah langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan baik. Kepada penjabat sekda yang baru saja dilantik, Bupati memberikan sejumlah arahan utama untuk segera melakukan konsolidasi internal, membangun komunikasi harmonis dengan Forkopimda, mitra kerja, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada peningkatan peningkatan PAD serta memberikan perhatian serius terhadap ekonomi kerakyatan.
16: Kepada saudara yang baru dilantik, segera untuk tingkatkan konsolidasi internal, bangun komunikasi yang efektif dan harmonis dengan seluruh jajaran Forkopimda, juga dengan mitra-mitra pemerintah daerah. Kita juga harus komitmen untuk ciptakan kinerja yang disiplin, transparan, dan akuntabel. Dan kepada seluruh warga masyarakat, pemerintah daerah secara berjenjang kabupaten maupun provinsi bahkan sampai di pusat selalu membuka diri untuk kita berdialog, sehingga pada waktunya akan menjadi sebuah keputusan yang membawa berkah bagi kesejahteraan masyarakat.
15: Sementara itu, Penjawat Sekda Zakaria Smailoa menyampaikan rasa terima kasih atas amanah besar yang diberikan. Ia mengatakan akan fokus membantu Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan visi misi di daerah. Ia berharap dukungan dan masukan dari berbagai pihak agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin transparan, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Biak Numfor.
17: Tadi jelas arahan Bapak Bupati dan sesegera mungkin saya akan tindak lanjut itu membangun komunikasi koordinasi dengan semua OPD terkait, dengan pihak swasta dan lain sebagainya untuk kita sama-sama membangun. Tadi perintah Bupati ada beberapa hal yang harus saya tindak lanjut itu. Dan saya berharap dukungan termasuk teman-teman wartawan memberikan dukungan, kita diskusi masukan-masukan sehingga program-program yang kita rencanakan ini sesuai bisa berjalan dengan baik, secara khusus program strategi nasional ini yang sangat penting. Bagaimana saya selaku Sekda harus membangun komunikasi dengan semua.
15: Pelantikan tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Biak Numfor, pimpinan TNI Polri, Forkopimda, dan sejumlah tokoh masyarakat. Ririn Arini melaporkan. Sahabat Cup 2026 jadi ajang pembinaan atlet bulu tangkis Yapen. Berikut laporan Ricky Aritonang.
18: Turnamen Sahabat Cup 2026 resmi dibuka di lapangan Transito Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 18 Mei 2026 sebagai ajang pembinaan dan pengembangan atlet bulu tangkis lokal. Kegiatan yang diinisiasi Komunitas Persatuan Bulu Tangkis di Serui ini diikuti 16 tim lokal yang terdiri dari pelajar, pegawai negeri sipil, dan pemain umum. Ketua Panitia Junaidi Dahlan mengatakan turnamen akan berlangsung selama 10 hari mulai 18 hingga 25 Mei 2026 di lapangan Transito Serui. Turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan mampu melahirkan atlet muda potensial dari Kabupaten Kepulauan Yapen.
19: Turnamen mungkin diperkirakan 10 hari, tanggal 18 sampai tanggal 25. Kah? Pertandingan ini difokuskan di Transito saja. Harapannya kita supaya kita bisa mengangkat atlet-atlet yang dari junior-junior lah, anak-anak.
18: Kata Junaidi, pembinaan atlet junior perlu terus dilakukan agar mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga bulu tangkis di Yapen.
19: Harapannya kita ya untuk Pemda bisa memperhatikan apabila ada turnamen begini ya, perhatikanlah. Soalnya juga bukan cuma masalah itu. Kalau kita berangkat juga ya anak-anak kita yang mau ikut turnamen, peserta dari ini, tolong diperhatikan itu saja.
18: Turnamen ini diharapkan menjadi momentum pembinaan atlet lokal sekaligus mendorong perkembangan olahraga bulu tangkis di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
15: Pemirsa, Tugu LB Murdani di Merauke berdiri sebagai saksi bisu pengabdian sang Panglima di ujung timur Indonesia. Sebuah monumen yang mengenang sosok tentara legendaris yang pernah mengabdikan diri di
20: Kecap Sedap Kemasan 2000.
15: LB Murdani di ufuk timur Indonesia.

0: Yang terjun di sini adalah 3 kesatuan. Saya bertemu dengan LB Murdani di Sidomulyo. Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kuprik itu 200 biji setiap harinya.
1: Terbebasnya Irian Barat dari penjajahan kolonial Belanda yang dirasakan masyarakat Merauke saat ini tidak terlepas dari aksi heroik seorang tokoh militer bernama Jenderal Leonardus Benyamin Murdani bersama tim RPKAD saat itu. Jenderal kelahiran Blora, Jawa Tengah tahun 1932 ini berhasil mengusir penjajah Belanda dalam misi pembebasan Irian Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Mendarat dengan menggunakan terjun payung, mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah Merauke.
0: Tahun 62 tua baru tentara terjun di sini. Yang terjun di sini adalah 3 kesatuan. RPKAD, Baret Hijau Raider, sama PGT. Nah itu mereka terjun di sini. Semua itu dipimpin oleh LB Murdani. LB Murdani masih mayor, belum ini masih mayor. Kalau Baret Hijau Raiders adalah kaptennya adalah Pak Bambang. Dia punya Letnan Hamid. Nah, PGT dari belakang, terjun dari belakang itu. Itu dia punya komandan adalah Melawat. Itu. Jadi mereka terjun di hutan Palam sana.
1: Masyarakat sipil menjadi saksi sejarah strategi perang gerilya yang dilancarkan Jenderal LB Murdani untuk memukul mundur tentara kolonial Belanda.
0: Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kuprik itu 200 biji setiap harinya. 200 biji, tapi kita tuh santai saja, artinya tidak asing dengan begitu-begitu. Tak? 200 setiap hari itu 200 biji mortir yang dia lepas. Dia lepas dari kota. Kan dia punya asrama Kodim itu. Itu Belanda punya asrama itu, Kodim. Kalau angkatan laut enggak ada, mereka di kapal di Senelius, Lemes. Itu kapal-kapal perang Belanda. Ya. Kalau dia punya pesawat pemburu di Biak, di Mokmer. Di sini enggak bisa. Neptun dia punya nama itu. Itu di Biak. Jadi ada apa-apa dia terbang dari Biak, tapi dari sini dia sudah tidak dapat karena di sini sudah lari.
1: Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Jenderal

0: lah diam-diam. Diam-diam langsung kita masuk hutan. Waktu itu masih jalan ini hutan belantara semua ini. Jalan setapak, belum ada jalan ini, belum ada, masih hutan.
1: Sumur tua, bekas ledakan mortir Perang Dunia Kedua, menjadi saksi bisu perjuangan Jenderal LB Murdani yang saat itu masih berpangkat mayor.
2: Ini sumur paling berarti kalau bagi saya, karena saya sering di sini sama-sama mereka. Makanya saya tahu semua ini sumur-sumur ini. Gunanya itu sudah buat masak, buat mandi, itu sudah. Buat minum. Dulu bersih sekali, bersih jernih airnya. Tapi sekarang sudah kotor. Jadi berjasalah sumur ini bagi tentara payung. Karena air cuma ini aja.
1: Tanggal 2 Oktober tahun 1989, pemerintah Indonesia membangun Tugu LB Murdani di distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, untuk mengenang jasanya terhadap bumi pertiwi.
0: Kalau tugunya itu masih bagus saja itu. Tapi itu hanya untuk peringatan saja, bukan buat apa. Nah, untuk mengenang LB Murdani. Itu kan LB Murdani punya patung.
1: Jenderal LB Murdani meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 pada usia 71 tahun. Meninggalkan satu istri, satu putri, serta 5 cucu dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenderal LB Murdani meninggalkan jejak sejarah perjuangan anak bangsa yang rela bertaruh nyawa untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah kolonial Belanda.

0: Informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Setelah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kami hadirkan beragam informasi yang dikemas dalam Warta Berita Berjaringan Gema Papua Sekorwil 1 Papua yang sudah kami relay pendengar sebagai pelaksana untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, yaitu dari RRI Merauke. Anda bisa dengarkan dan bisa tonton kembali ya siaran berjaringan Warta Berita Gema Papua esok hari ya, pokoknya setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, yang nanti akan menghadirkan beragam informasi bukan saja dari kota Jayapura tetapi datang dari Bovendigul, dari Nabire, dari Merauke, dari Serui, dan juga dari Wamena serta Biak, dan juga semuanya akan terangkum dalam Warta Berita Gema Papua Berjaringan Sekorwil 1 Papua yang nanti juga akan secara bergilir disiarkan dari RRI Jayapura, kemudian RRI Biak, RRI Bovendigul, RRI Nabire, RRI Merauke, RRI Serui, dan juga dari RRI Wamena. Untuk edisi esok hari, saudara pendengar, sebagai pelaksana nanti akan kami relay kembali penyampaian Warta Berita Gema Papua pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk edisi hari esok, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, nanti akan disiarkan dari RRI Serui sebagai pelaksana. Anda bisa terus mendengarkan dan bisa terus mendapatkan beragam informasi Sekorwil 1 Papua dalam Warta Berita Berjaringan Gema Papua setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 19 hingga jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, sudah pukul 19.37 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan mimbar agama Buddha untuk edisi malam hari ini. Mimbar agama Buddha akan disampaikan bersama Padmawati SAG dengan tema perlindungan dalam Buddhis. Mengawalinya satu persembahan tembang religi Buddha, kami hantarkan dulu ke ruang dengar Anda bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada.

Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terimalah salam kasih dalam Dhamma Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, senang sekali saya dapat menemani waktu luang Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga saat mendengarkan suara ini, Anda semua sedang berada dalam kondisi yang sehat, tenang, dan penuh kebahagiaan. Saudara pendengar yang berbahagia, dalam mengarungi samudera kehidupan yang luas ini, kita seringkali merasa rapuh. Kita khawatir tentang masa depan, takut akan kehilangan, dan cemas terhadap ketidakpastian. Di saat-saat itulah manusia secara alami untuk mencari perlindungan. Namun, pertanyaannya adalah, di mana kita mencari perlindungan, dan apa sebenarnya arti perlindungan yang tidak akan mengecewakan itu? Saat ini, hingga beberapa menit ke depan, kita akan merenung bersama tentang makna perlindungan dalam Buddhis, atau yang kita kenal dengan istilah Tisarana. Bapak, Ibu, serta saudara pendengar sedharma yang berbahagia, seringkali karena rasa takut yang mendalam, manusia mencari perlindungan pada hal-hal di luar dirinya. Ada yang mencari perlindungan pada kekayaan, jabatan, benda-benda yang dianggap keramat, atau bahkan pada orang lain yang dianggap lebih kuat. Dalam Dhammapada bait 188, Sang Buddha pernah bersabda, "Banyak orang yang karena rasa takut mencari perlindungan ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke pohon-pohon, atau ke tempat-tempat pemujaan yang dianggap keramat." Namun, Sang Buddha melanjutkan di bait berikutnya bahwa perlindungan-perlindungan seperti itu bukanlah perlindungan yang utama. Mengapa? Karena perlindungan luar bersifat sementara. Uang bisa habis, jabatan bisa hilang, dan tempat-tempat keramat tidak bisa mencabut akar penderitaan dari dalam pikiran kita. Perlindungan dalam Buddhis bukanlah tentang meminta diselamatkan oleh kekuatan luar, melainkan tentang menemukan pegangan yang kokoh agar kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari badai batin. Lalu, apa perlindungan yang sejati itu? Dalam Buddhis, kita mengenal Tiratana atau tiga permata, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mari kita bedah maknanya lebih dalam. Yang pertama, Buddha sebagai perlindungan. Berlindung kepada Buddha bukan berarti kita menyembah sosok manusia atau dewa. Berlindung kepada Buddha berarti kita berlindung pada kualitas pencerahan. Kita mengakui bahwa setiap manusia memiliki benih kebuddhaan. Potensi untuk menjadi bijaksana dan penuh kasih. Buddha adalah teladan bahwa manusia bisa bebas dari kemarahan dan keserakahan. Yang kedua yaitu Dhamma sebagai perlindungan. Dhamma adalah hukum kebenaran universal. Berlindung pada Dhamma artinya kita menjadikan kebenaran sebagai pedoman hidup. Ibarat berjalan di kegelapan, Dhamma adalah obornya. Saat kita jujur, saat kita sabar, saat kita tahu diri, disitulah Dhamma sedang melindungi kita. Yang ketiga, Sangha sebagai perlindungan. Sangha adalah komunitas mereka yang telah mencapai kemajuan batin. Mereka adalah bukti nyata bahwa ajaran Buddha bisa dipraktikkan.
Berlindung pada Sangha artinya kita menghargai nilai-nilai persaudaraan dan belajar dari ketulusan mereka yang menempuh jalan suci. Saudara pendengar Sedharma yang berbahagia, ada sebuah pepatah Buddhis yang sangat terkenal, Atahi Atano Nato, yang artinya diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Banyak orang bertanya, kalau kita sudah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kenapa kita masih bisa menderita? Jawabannya sederhana. Karena perlindungan itu harus dipraktikkan, bukan hanya diucapkan di depan altar. Bayangkan Anda sakit kepala hebat. Anda pergi ke dokter terbaik. Anggaplah itu adalah Buddha. Dokter memberi Anda resep obat yang sangat ampuh. Itu adalah Dhamma. Anda juga ditemani oleh perawat yang baik hati. Itu adalah Sangha. Tapi, jika obat itu hanya Anda simpan di kantong dan tidak pernah Anda minum, apakah sakit kepala Anda akan sembuh? Tentu tidak. Makna perlindungan yang nyata muncul saat ketika kita ingin marah, kita berlindung pada kesabaran atau Dhamma. Ketika kita merasa sombong, kita berlindung pada kerendahan hati Buddha. Ketika kita merasa putus asa, kita berlindung pada semangat perjuangan Sangha. Inilah perlindungan yang aktif, perlindungan yang membuat mental kita menjadi tangguh. Saudara pendengar Sedharma yang berbahagia, sebagai penutup, mari kita tanyakan pada diri sendiri, di manakah perlindungan kita hari ini? Apakah kita masih bergantung pada hal-hal yang tidak kekal? Atau kita sudah mulai membangun benteng batin melalui kebajikan? Janganlah takut pada perubahan dunia, karena dunia memang akan selalu berubah. Namun, milikilah pegangan yang teguh pada tiga permata. Dengan memiliki tisarana dalam hati, maka kemanapun kita pergi, apapun tantangan hidup yang kita hadapi, kita akan tetap tenang dan tegar. Semoga melalui perenungan singkat ini, kita semua semakin teguh dalam keyakinan dan semakin kiat dalam mempraktikkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga berkah kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus setia menemani Anda di suasana malam hari ini. Ternyata Mbak Rahma tugasnya itu sama Bung Mansang ya. Awal tadi Mbak Rahma call-nya sama Bung Wana, ternyata salah ya, sama Bung Mansang. Sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Berarti Bung Wananya ini sudah selesai atau mungkin ya esok pagi dinasnya. Jadi dari semalam sudah di kantor ya. Oke deh, selamat malam saja untuk Anda semuanya. Terus menemani Anda di suasana malam hari ini. Hujan memang sudah berhenti, tetapi udaranya masih begitu terasa dingin ya. Jadi semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan menemani Anda di suasana malam hari ini bisa membuat suasana di rumah Anda ataupun di tempat kerja Anda, bahkan di mana saja Anda berada, semoga suasananya jadi lebih hangat ya. Karena apa? Karena ditemani alunan lagu-lagu hiburan pilihan yang mungkin juga sementara waktu saat ini menemani Anda yang lagi menikmati hidangan santap malam bersama keluarga atau juga bersama sahabat atau juga mungkin ya bersama rekan kerja di tempat aktivitas Anda. Semoga suasana yang tenang malam hari ini membuat Anda juga semakin bersemangat untuk menjalani aktivitas Anda, terkhusus ini yang jalani piket malam, dinas malam, shift malam ya, seperti kami yang bertugas malam hari ini. Dan semoga saja lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan dan masih akan terus kami persembahkan ke ruang dengar Anda juga bisa menemani Anda ketika melepas segala kepenatan, kelelahan setelah menjalani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Ada lagu-lagu pop santai hingga lagu-lagu nostalgia yang semoga saja bisa menghadirkan kenangan manis dan kenangan indah ya di setiap momen waktu yang Anda lewati kini bersama keluarga tercinta. Dan semoga saja ya rangkaian demi rangkaian program-program siaran kami juga senantiasa bisa diterima baik di ruang dengar Anda dan senantiasa juga bisa meninggalkan kesan tersendiri di setiap hati Anda. Nanti kami informasikan juga saudara pendengar pukul 9 waktu Indonesia Timur atau jam 21 malam ini akan kami hadirkan warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan seperti biasanya nanti setiap hari Rabu malam ya pukul 22 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang nanti kami relay siarannya dari Pro 1 RRI Jakarta. Nanti mulai siarannya itu kami relay pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam sampai jelang tutup siaran ya, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jelang nanti jam 12 malam dengan bintang tamunya untuk siaran berjaringan nasional Ruang Rindu edisi hari ini. Seperti biasanya hostnya itu ada Mbak Ita Purnamasari dan juga ada Mas Yudi Ismail. Nanti bintang tamunya untuk edisi hari ini yaitu akan menghadirkan Ligro ya. Nanti kita bisa dengarkan bersama perbincangan menarik dalam siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang seperti biasanya setiap hari Rabu malam akan kami relay siarannya dari Pro 1 RRI Jakarta. Masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan, kami sisipkan juga nanti dengan beberapa informasi penting dan menarik dari portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

Sudah lama dengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Lantunan demi lantunan, persembahan lagu-lagu hiburan pilihan akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita di suasana malam hari ini, dan semoga saja bisa membuat tubuh dan pikiran Anda kembali tenang malam hari ini sebelum nanti menyambut aktivitas Anda yang akan dilakukan kembali pada esok hari. Dan kami sisipkan pula dengan beberapa informasi yang kami lansir pendengar dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id yang baru saja dirilis beberapa menit yang lalu. Saudara pendengar, diinformasikan bahwa DPR ini akan mendorong pembinaan supporter untuk cegah kericuhan. Informasinya kami hadirkan selengkapnya untuk Anda, tentu bersumber dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Diinformasikan, saudara pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati ini meminta pendekatan pembinaan lebih diutamakan dalam upaya mencegah kericuhan supporter sepak bola di Indonesia. Menurut Esti, langkah pembinaan tersebut perlu dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, tentunya bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, agar budaya sepak bola nasional kedepannya ini diharapkan akan berkembang lebih positif dan juga lebih kondusif. Ia bahkan menyoroti sejumlah insiden kericuhan supporter yang kembali terjadi, saudara pendengar, dalam kompetisi Liga Indonesia. Sebut saja kerusuhan dan perusakan fasilitas usai pertandingan di Stadion Lukas NMB Jayapura, yang juga ini menjadi catatan penting ya, yang kemudian diharapkan agar kedepannya tidak terulang kembali. Komisi 10 DPR RI menilai bahwa insiden tersebut berpotensi mencoreng citra sepak bola nasional di tengah upaya pembenahan tata kelola kompetisi pasca evaluasi FIFA. Menurut Esti, sistem keamanan pertandingan ini harus terus diperkuat agar kompetisi sepak bola Indonesia dapat berjalan profesional, aman, dan tertib. Untuk itu, ia menilai energi besar para supporter dan generasi muda seharusnya diarahkan menjadi kekuatan positif, yaitu untuk mendukung prestasi sepak bola nasional. Karena itu, Komisi 10 DPR RI, saudara pendengar, ini mendorong pemerintah melalui Kemenpora untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola kompetisi nasional, termasuk efektivitas pengawasan federasi dan sistem pengamanan pertandingan. Dan dirinya juga meminta adanya sanksi tegas ya bagi pihak yang dinilai lalai dalam menjaga keamanan dan ketertiban pertandingan. Itu dia saudara pendengar, informasi yang kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana DPR akan mendorong adanya

pembinaan supporter untuk mencegah kericuhan yang diharapkan nanti dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, tentunya bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, agar kericuhan supporter yang sudah pernah terjadi dalam kompetisi liga di Indonesia ini diharapkan kedepannya tidak akan terulang kembali. Informasinya kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id.

Saudara pendengar, pergilah kasih ya. Lagu ini menjadi salah satu karya legendaris dari Chrisye yang sampai saat ini masih dikenang dan masih begitu enak ya untuk kita nikmati. Apalagi ketika didengarnya itu di suasana malam seperti saat ini. Katanya semakin malam, semakin tenang, suasananya semakin sendu, semakin sunyi ya. Dan mendengarkan lagu-lagu nostalgia seperti ini, katanya Mbak Rahma ya, mampu menghadirkan emosi yang begitu mendalam. Apalagi mungkin yang punya jalan ataupun kisah hidup ya, sama dengan lagu yang dibawakan oleh Chrisye tadi ya. Ini menceritakan tentang bagaimana perpisahan penuh keikhlasan ini harus dijalani, dan pesannya itu begitu menyentuh perasaan banyak penikmat musik Indonesia ya, yang pastinya mungkin Anda sejenak mengenang masa lalu, atau ketika mendengar lagu ini langsung pikirannya jadi tenang. Dan semoga saja ya, lagu demi lagu, senandung demi senandung yang kami hantarkan ke ruang dengar Anda, termasuk dengan lagu yang sudah kami persembahkan ke ruang dengar Anda, ini juga bisa membuat Anda semuanya semakin merasakan ketenangan malam hari ini. Dan lagu-lagu yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ini juga kalau boleh dibilang menjadi bukti ya, bahwa karya musik yang diciptakan, yang dinyanyikan tulus ya, akan selalu hidup melewati berbagai generasi pendengarnya. Terbukti ya, sampai saat ini masih enak untuk kita dengarkan. Kali ini setelah lagunya Chrisye, Pergilah Kasih, masih dengan senandung-senandung nostalgia kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kini punyanya Lisa Arianto yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Punyanya Lisa Arianto, terserah kasih yang sudah kami persembahkan ke ruang dengar Anda, saudara pendengar. Ini mengantarkan kita informasi waktu di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 20:45 waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kabarnya kabar baik ya. Kemudian ada yang bertanya, Mbak Rahma, gimana kabar kita? Baik, Mbak Rahma, kabarnya baik juga. Semoga ya, amin ya. Terus gimana kabar gaji ke-13? Ini katanya kalau menanyakan kabar tentang gaji 13, ya kabar yang begitu sangat dinantikan banyak pekerja, terutama menjelang kebutuhan pendidikan ya ataupun keperluan keluarga. Pastinya sangat dinantikan kapan ya ini akan dicairkan. Nah, ada informasinya yang coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda malam hari ini, yang tentu kami lansir ya dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Saudara pendengar, pemerintah ini memastikan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN, pensiunan, prajurit TNI, kemudian anggota Polri hingga pejabat negara mulai dicairkan, Mbak Rahma kasih penekanan, mulai dicairkan cepat pada Juni 2026. Kepastian tersebut ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026, yang mana saudara pendengar, dalam pasal 15 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa pembayaran gaji ke-13 ini saudara pendengar dijadwalkan mulai Juni 2026. Tetapi ya, ada tetapinya, pemerintah juga membuka kemungkinan pencairannya ini dilakukan setelah Juni. Apabila terdapat kendala administratif maupun teknis dalam proses pembayaran. Jadi kita berdoa, kita berharap saja semoga tidak ada kendala administratif maupun teknis ya, sehingga bisa dicairkan nanti sebulan penuh ya, yaitu pada bulan Juni ya, mudah-mudahan ya nanti dicairkan itu pada bulan Juni, dan kita berharap tidak ada kendala administratif maupun teknis dalam proses pembayaran sehingga tidak dibayarkan setelah Juni, lama juga ya. Nah, saudara pendengar, diinformasikan pula bahwa pemberian gaji ke-13 ini dilakukan pemerintah untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak sekolah ya menjelang tahun ajaran baru. Dan selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu ya menjadi stimulus ekonomi masyarakat pada pertengahan tahun. Adapun penerima gaji ke-13 ini meliputi ASN, kemudian calon pegawai negeri sipil atau CPNS, kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kemudian prajurit TNI, anggota Polri hingga pejabat negara. Adapun besaran yang diterima ini berbeda-beda ya saudara pendengar, tentu tergantung pangkat, kemudian jabatan, masa kerja, serta komponen penghasilan masing-masing penerima. Komponen gaji ke-13-nya ini saudara pendengar terdiri atas gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, lalu tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai jabatan atau kelas jabatan penerima. Pemerintah juga menegaskan tidak semua ASN ini berhak menerima gaji ke-13 karena dalam aturan tersebut disebutkan terdapat dua kategori ASN yang tidak memperoleh pembayaran, yaitu ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara dan ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah dengan gaji dibayarkan oleh instansi penugasan. Kebijakan gaji ke-13 ini tentu ya diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, sekaligus juga diharapkan bisa mendukung kebutuhan keluarga
menjelang tahun ajaran baru 2026. Ya, meski menjadi momen yang begitu sangat dinanti-nanti dan menyenangkan, semoga nanti ketika cair ya penggunaan gaji ke-13-nya ini bisa diatur dengan bijak agar manfaatnya juga terasa lebih panjang ya. Sebaiknya hindari pengeluaran yang berlebihan hanya karena memperoleh tambahan pemasukan. Jadi ditimbang-timbang lagi ya kan, jika ingin membeli sesuatu jangan lantaran mendapat uang tambahan kemudian ataupun tambahan pemasukan dalam waktu singkat, tetapi kita tidak merencanakannya secara matang. Jangan sampai demikian, dan besar harapan kita semuanya ya, semoga nanti gaji ke-13 yang dicairkan bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin.

Saudara mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Sementara kami cukupkan dulu persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda. Saat ini pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar, yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di...
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferro alloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI 50 basis point sehingga bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, pernah, rumen, terus sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa, apa yang dimakan?
12: Siwang.
13: Hah? Siwang.
12: Siwang
13: kayak gimana tuh, Bu?
12: Itu terakhir membawang.
13: Oh, sambal siwang.
12: Iya, sambal siwang. Iya, sambal siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darai NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita segmen kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas bandara kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan terus kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
17: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Yang mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
2: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza, Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
18: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
2: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiti Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
20: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
19: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
21: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
19: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
22: Sebenarnya sangat senang bisa mencetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Kalau mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
23: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
22: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa bertanding lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi bukan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tim dokter ini semua, yang membantu saya dalam ruang lapangan. dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang, dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa mulai bermain lagi dan mencetak lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini nanti pelatih banyak menurut saya dalam dan di luar lapangan, maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
23: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: Nah, situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung naik terus. Ya, kadang-kadang turun lagi dia bisa kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil, perlahan sudah muncul. Ya, ini kita beri kompliment buat itu.
23: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saudara mendengar Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak bersama warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi Elegi esok pagi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini versinya Ebit G. Ade bersama dua putranya Adera dan Segara ya. Yang tidak bisa dipungkiri ketika kita dengar lagu ini menghadirkan suasana baru ya. Tetapi tetap bisa menjaga keindahan lagu yang terkenal begitu legendaris. Perpaduan suara lintas generasi ya yang kami hadirkan versinya malam ini ke ruang dengar Anda. Tentunya semoga membuat lagu ini semakin nikmat Anda dengarkan malam hari ini. Yang begitu suka sama lagu ini semoga saja bisa menghadirkan ketenangan serta kebersamaan, mengingat kembali momen-momen dulu Anda sudah menapaki berbagai rintangan ya dalam kehidupan dan sampai saat ini masih terus bertahan dan berjuang, apalagi di sekeliling Anda, Anda terus ditopang begitu ya oleh orang-orang yang begitu Anda cintai. Tentunya lagi esok pagi kami hadirkan lagunya ke ruang dengar Anda, menjadi teman Anda menikmati suasana malam hari ini, menemani juga Anda yang mungkin ya ingin menikmati waktu malam hari ini sambil bersantai, sambil mengenang setiap langkah perjalanan kehidupan yang sudah Anda lewati hingga saat ini. Dan semoga saja ya lagu yang sudah kami senandungkan ke ruang dengar Anda ini juga bisa mengajarkan kita semuanya bahwa cinta dan perhatian-perhatian kecil yang selalu kita berikan ternyata tidak bisa dipungkiri, ini menjadi kekuatan penting juga ketika kita menghadapi hari-hari yang tidak selalu mudah. Dan pesannya ya, jagalah orang-orang yang masih ada di dekat kita saat ini sebelum waktu perlahan membawa semuanya berubah dan akhirnya kita tersadar bahwa kita sudah kehilangan orang-orang yang begitu kita cintai. Semoga saja kebersamaan sederhana yang kemudian menggoreskan kembali, mengingatkan kembali kenangan yang lalu-lalu bisa menjadi pelajaran yang berharga yang akan menuntun Anda untuk terus melangkah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 21:46 waktu Indonesia Timur dan kita jelang bersama nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya setiap hari Rabu malam, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura turut menyiarkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang nanti siarannya kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta dengan bintang tamu yang dihadirkan malam hari ini, Lee Gro, dan nanti akan dipandu bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga ada Mas Yudi Ismail. Nanti berlangsung hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Satu persembahan lagu berikut ini kami pilihkan dari punyanya Mama Ute alias Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kanal informasi dan inspirasi, sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur dan kini kita segera bergabung untuk turut menyiarkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang kami relay siarannya setiap hari Rabu malam ya dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan untuk edisi hari ini akan menghadirkan bintang tamu Ligro dan akan dipandu bersama host ada Mbak Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Sampai nanti ya siaran ini berlangsung hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan, mengikuti ya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar untuk edisi hari ini hari Rabu tanggal 20 Mei 2026.

0: Peringan Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu itu kan ya? Seperti musik jazz Mas. Jazz mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam
0: salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya, bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Liwar ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Endi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu. Kan. Jadi secara arti
3: terlalu.
2: Iya. Itu juga jadi secara judul artinya gitu.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu
1: band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
0: Ya. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligo, sejarah kalian bisa bergabung.
0: Ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam, Mata cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendi sekitar 2003. 2002,
2: 2002.
3: 2002 ya. Ketemu Hendi.
1: 2002.
3: Nah, itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: oh
0: lebih
1: gitu ya, oh ya.
2: Gak bentuk Ligo dulu.
1: Oh baru ikut gigi, wah aku baru tahu.
0: Iya iya iya.
3: Terus proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa okay. Mas Zendi atau Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Nah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya itu.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Eh, gimana?
2: Ini gimana ya? Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya, ya, ya, ya. Gitu, gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Dibikin trio gimana, Dik? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendi.
1: Mas Hendi. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligo. Ligo.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryosuyoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
0: Ligo.
1: Nah, oh gitu ya. Oh, eh ternyata.
0: Oh, oh iya, gitu iya, ternyata iya, ya
1: asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, masih Ligo.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku.
0: Okay.
1: Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Ojo ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Kemarin ke manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya iya.
2: Ada berapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Subonington.
3: Subonington sempat.
0: Iya, iya. Oh iya, iya, iya. Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung. Udah pulang kampung ya.
4: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Indratmo, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Ya, jadi kalau saya ngomong oh Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah ya.
1: Balik Piro, Mas.
0: Balik ke era ini.
4: Nah, itu beras ya.
0: Penari ular.
1: Enggak ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gara-gara memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya ya ya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: Bang
0: Albert,
2: bau-bau. Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo. Bang
0: Indo, ya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oke.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten,
0: iya. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau
1: kita kemana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Uang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Iya, di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamunya Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk itu Sumarsono juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
0: siap.
6: Dan Paramita Sumarsono. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
1: Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, ya selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latika musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempat menyiapkan diri kalian panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
0: Siap Mas Doni.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita dan Likru ke semuanya dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa
8: apa
2: nih?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: selalu.
0: Setengah 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu. Ganteng-ganteng.
2: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: botak.
1: Iya. Ya Allah, Buana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang, Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik? Oke.

0: Siap, aku
1: terus
0: udah
1: Oma
0: tiga.
1: Ana di Palembang. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
2: Ita. Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
2: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
3: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
2: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
3: Oh, ini banget deh.
0: Oh, gitu ya.
2: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
2: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
2: Apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati, Mas.
2: Jatuh hati. Jatuh hati ya.
3: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
2: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
2: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya,
4: main
0: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
2: Iya.
4: Apa saya pencipta lagunya Tito, enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
2: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
2: Jazz, apa aja.
4: Yang
2: jadi
4: penting jadi sembako. Iya.
2: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget, Mas.
3: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke ini.
2: Masuk industri musik itu ya, Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
2: Nanti kita akan putar, Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Siap kalau
2: begitu.
0: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya, Mas
2: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
2: pernah
0: satu lagu.
2: Ya? Mas Adi.
3: Makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
3: Jadi
2: masuk vokal
3: iya,
2: juga.
3: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di ligro. Mas Adi.
2: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
5: Senandung. Apa ya? Voice ya. Senandung itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
5: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
5: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa itu.
0: Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog. Ada voice-nya
2: Mas Adi
0: ya kan?
5: Oh, iya.
0: Apa judulnya Mas?
5: Salah memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan? Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
2: Benar.
0: Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
2: Oh, Sampan.
0: Oke.
2: Okay. Nanti akan
0: lanjut
2: ya.
0: Pertanyaan
2: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada
2: Ligro
0: di dunia
2: ada
0: musik?
2: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
2: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Mas Adi.
5: Oh, dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
2: Kalau Ligro.
0: Oke. Dulu
2: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
2: Kalau Mas Hendy?
3: 98. Mbak, enggak deh. 97-an.
2: 97-an.
0: 97.
2: Iya.
3: 98 main sama Mas Agam di
4: Bibis.
3: Di main-main di klub-klub. Klub jazz, klub blues.
2: Klub jazz ya, iya. Seru loh itu.
0: Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
2: Mas Agam dari Aceh,
0: dari Aceh ya? Aceh.
2: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Baik, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
2: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya. Oke.
4: Okay. Tetanggaan kita.
2: Kalau Mas Hendy?
3: Banjarmasin
2: dari Kalimantan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
5: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
5: Bukan.
0: Mana?
5: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
2: Oh, dari situ ya, Mas?
0: Meturo.

0: tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Medure.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu
1: Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Deng.
0: Bukan ininya, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
3: coba sedikit
0: sedikit
1: boleh, boleh Mas Mas Adi supaya pendengar
2: percaya gitu.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi-semi serak ya.
1: Serak ya.
2: Ada rock
1: goreng. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya itu yang apa yang mistis
0: Bollywood,
1: gitu.
0: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
2: Iya. Yang keluar. Inspektor.
1: Waduh. Oh iya iya iya. Aduh, ini baru pendengar
0: kepercayaan. Oke. Iya,
2: tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum
2: Baron. Jadi
1: ada bikin
2: grupnya namanya Omlet. Oke. Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
0: itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
0: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro Mas. Aku mau suruh gitu.
0: Ya wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
0: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat Kak.
2: Kalau bertiga berarti Aa.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Ya, betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng, chemistry-nya dapetnya gimana?
0: Okay. Nah,
3: itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, nah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya, musik rocknya, itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat-ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah, semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap Haryanti.
3: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
0: Oh iya dong.
4: Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, Rabbalalamin. Ya, gimana kabarnya malam ini?
0: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ligro, Ben Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
0: Siap.
2: Salam.
0: Ya. Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
0: Iya dong Pak.
4: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
0: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya, dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita ke Tebet ada Ciguria,
1: selamat malam.
5: Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
0: Apakah siap?
5: Siap.
0: Tapi
1: Alhamdulillah Cikuria.
5: Buat ini nih yang trio nih di grup trio, selamat malam.
2: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau enggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass. Benar enggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
5: Di drum begitu. Nah, kalau di Goni ini bersendiri dari peralat apa ya, pelapalan terbaik gak ada katanya orgil, benar gak? Atau orang gila?
0: Iya, tadi kita udah ngobrol.
2: Iya.
1: Nah, tadi udah nah, dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumental apa instrumental tradisional ya seperti gondang.
0: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
2: Ini benar semua ini.
0: Iya, iya, iya, benar semua.
1: Iya, Mas ini.
0: Pertanyaannya apa nih?
5: Nah, itu tanyanya satu buat Ligro.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya
5: itu emang ada. Nah, yang kedua pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik, itu saja.
0: Oke.
5: Okay. Jadi Israel
0: tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria, terima kasih ya.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Aduh, dia tahu. Oh, Ciguria tahu.
0: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Budi Ismail alias Koko yang ganteng.
0: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Iya. Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan di apa diputar itu musik semua, enggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
0: biar dijawab sama
1: Ligro. Nanti dijawab ya, Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya. Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: itu maknanya apa sih gitu tadi gitu.
1: Gitu. Oke, okay, nanti akan dijawab okay. juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
0: Terima kasih Oma.
1: Ya.
0: Terima
1: kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh siap. Dong kirim Min. Salam. Dong.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
0: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Lembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
0: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dulu? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
0: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
1: Iya, Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Dang,
1: baik ya, dang.
0: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
0: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Halo, Bu Fatmawati sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya, saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang itu
0: voice-nya Bang Adi ya. Menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
0: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya, gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
2: Oke, okay,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
8: Terima kasih. Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
0: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu-satu ya.
1: Kita jawab satu-satu pertanyaannya.
0: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli, membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
0: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
0: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
0: Oke.
7: Itu. Nah. Musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh, gitu loh. Musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya, musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
0: Oke, kan?
7: Dulu kita ngelihat aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya,
7: gitu kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
0: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
0: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
1: Ikut-ikutan nih Mas Aga.
0: Oke.
1: Tanya selanjutnya Mas.
0: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Hendy?
2: Ada Tragic Hero.
0: Oke. Okay.
2: Ada. Okay.
9: Itu yang blues kan musiknya.
2: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
0: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
0: Iya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
0: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
0: Oke. Okay. Gak pakai Wani Piro ya?
1: Doain Mas.
2: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
0: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, Indonesia. Betul iya, sekali Mas Yudi itu.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
0: Oke.
2: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
2: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
2: Banyak banget gitu.
0: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
0: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro, Kak Ita.
1: Selamat malam.
2: Nih, Pak?
0: Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
0: Penggemar Ligro. Wow.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi gitu dong.
10: saya saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta pinggiran.
0: Oh, orang Banten ya, pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Gusti Hendy, Mas Bro Agama Seh Adi Darmawan.
11: Maestro
10: Seh Haji Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok, saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit, itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival directornya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
11: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
2: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Ntar dijawab.
0: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
11: Bos, ada modal.
2: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
2: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
11: Hendy baru mau cari gigi, kalau kebanyakan duit.
0: Iya. Gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
11: makasih.
10: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
11: Amin.
10: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Bintang tamu ya.
2: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
0: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi tahu enggak, ini mantan pacar nih. Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wah, aduh.
11: Beda pemodal
0: Oke, siap.
10: Mantap terus Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila, sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya.
2: Oke oke oke
1: oke. Oke Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan terima ya. Kasih banyak.
11: Sehat
1: untuk
11: ya.
1: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat.
1: Harus ya. Energi. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
10: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
1: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
11: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
2: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu. Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi
1: okay.
2: Yuk. Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Okay. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Umlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu lah, Banda Aceh.
0: Bogor dulu,
1: kita ke
0: Bogor udah nungguin.
1: Selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya, iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam Teteh.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, oh iya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film gimana? Nah, itu aja sih yang Teteh penasaran.
0: Okay.
3: Dari
0: Oke.
2: Amin.
1: Ah, oke, okay,
3: kalau gitu terus berkarya.
2: Amin.
4: Karena, terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya biar tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo, Mas Dirgo.
0: Kok Dirgo?
1: Ligro, Ligro Band. Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke, halo. Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, yeah, fine.
5: Negro. Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: konten gitu ya.
5: Ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, okay. Berapa album? Oke. Okay. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah gitu?
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
5: Itu
2: okay.
5: Itu aja.
1: Gitu. Siap, Icut.
5: Ya, sama-sama deh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita, nama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya, siapa bangnya? Siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, karena udah lama lah pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya. Oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo
0: udah
1: masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Bada Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih, Icut.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya, sebagai host ini,
1: hebat
0: ini. Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Gini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu yang satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini. Yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Adi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu.
2: Oh,

0: Waktunya.
1: Waktunya apa? Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ya. Ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro ya. Maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan
2: Didaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
3: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
3: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu 3 langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Trans Etnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi
2: enggak bisa jawab loh.
1: Mas Adi. Trans etnika kan Mas Adi.
0: Iya kan?
1: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
4: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
4: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main
4: side
0: di situ.
4: B, ya?
0: Urutan pertama B saat ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
4: Tahun piro itu?
3: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya, judul lagunya apa?
1: Judul lagunya, Mas Adi.
3: Dosa besar.
0: Lali ya.
1: Sudah lupa, berarti tahunya batal.
4: Dapat cengeng.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
3: Ini Pak Sorban sih
1: itu. Ya, ada
3: tapi,
1: ya?
3: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
3: Ikut.
0: Iya kan, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
4: Judul lagu?
0: Album.
3: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul Nama Dia Sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
4: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
3: Dapat cengeng
4: enggak?
1: Tahunya enggak dapat ya cengengnya.
4: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
4: Lagunya Lali Hati.
1: Wes kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
4: Kasih kotak tahu.
3: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
4: Na na na ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
4: Bangka Belitung.
3: Bangka
4: Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya tahu. Lagi 3. Plus cengengnya.
3: Apa judul lagunya?
4: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
4: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan ya. Yang sudah menumpuk ini ya, dari Oma Ana. Oke.
4: Harus didata.
0: Harus didata, iya. dari Omana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja

0: Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
1: Makna bersenandungnya ya.
2: Iya. Makna senandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Lee Group mau ada vokal nggak ntar?
2: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
1: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
2: Nggak usah. Tetap dengan ya seperti ini ya.
1: Konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
2: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
1: Untuk konser ya.
2: Iya.
0: Oke. Siap.
2: Seru.
3: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
2: Yang senandung tadi Mas.
4: Mikirin opo gitu. Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
3: Ekspresi ya.
4: Senandung.
2: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
3: Oh gitu ya.
4: Itu bagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
2: dari serak. Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
3: Suka duka.
2: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
2: Banyak sukanya ya pasti tuh. Ya.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
4: sudah lama nggak berkarya.
3: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Ada wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
0: Siap.
2: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
2: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya di konser.
2: Off air.
1: Konser bikin konser di Lampung.
2: Oke, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
2: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing
2: di luar personil
0: Ligro?
3: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
2: Liwar judulnya.
3: Oke. Okay.
2: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
1: Profesi saya gitaris musisi.
2: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
1: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
2: Wih, ini Mbak Damar ikutan nih lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
1: Apa gak ada aku?
2: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
1: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
1: Musik saya pikir dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
2: Ngajar gitar di Farabi Music School.
1: Sudah 25 tahun loh, 26.
2: Wih, mantap.
3: 26 tahun.
2: Ini salah satu seniornya di
0: senior
2: Farabi Music School.
1: 26 tahun.
2: Hebat.
3: Sama.
2: Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti
2: drummer Gigi. Drummer band Gigi.
3: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
2: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
3: Itu hal yang
2: mantap.
3: Berbeda.
2: Mantap. Siap.
1: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
3: Mas Adi.
2: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
4: Kalau saya musisi lah.
2: Iya.
4: Sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
2: Oh, iya, kan, sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
2: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
2: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Anda kembali bersama kami untuk malam hari ini. Selepas sudah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, edisi kebersamaan kita malam hari ini, edisi siar hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Informasi waktu saat ini sudah pukul 23.51 waktu Indonesia Timur, mengakhiri seluruh rangkaian kebersamaan kami dengan Anda sepanjang hari ini sejak siaran kami mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, hingga saat lagi kami akan pamit undur diri dan kita akan berjumpa kembali nanti untuk edisi penyiaran selanjutnya, yaitu esok hari, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Anda bisa simak kembali ya gelaran program acara Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang setiap hari Rabu malam akan kembali dihadirkan untuk Anda dan akan kami relay kembali bersama Pro 1 RRI Jakarta di edisi hari Rabu pekan depan. Akhirnya untuk kebersamaan kita malam hari ini di Depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jepara Malam, mendengar, kami cukupkan sampai di sini. Kami sudah bertugas menemani Anda sejak pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat lagi kita akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Selamat beristirahat ya. Jangan lupa diperiksa kembali kondisi rumah Anda, pintu, jendela rumah Anda, garasi kendaraan Anda, pagar rumah Anda, dan dicek kembali. Semoga seluruh anggota keluarga tercinta Anda sudah berada di kamar masing-masing, bahkan sudah mulai terlelap, dan Anda pun akan menikmati suasana malam hari ini dengan penuh ketenangan dan bisa beristirahat dengan baik sebelum nanti Anda memulai kembali segala rangkaian aktivitas Anda esok hari. Jangan lupa juga berdoa agar kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga nanti bisa tidur nyenyak ya, bisa mimpi yang indah, esok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, segar bugar, dan siap kembali menjalani segala aktivitas kita masing-masing. Terima kasih pendengar dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Kami yang bertugas di Depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam. Saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Mansa. Kami pamit undur diri. Kita jumpa nanti esok hari. Ketemu Mbak Rahma lagi ya esok hari siang pukul 11 waktu Indonesia Timur hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa.

pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Mas 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Welly Rutuboy yang akan temani pendengar dengan informasi dan inspirasi untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Saya temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura pagi dan juga siang, di antaranya ada renungan pagi yaitu mutiara pagi. Kita akan ikuti bersama mutiara pagi renungan pagi Katolik, akan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita Fajar Papua. Pagi ini kita akan update informasinya, dan tentunya juga nanti pendengar kita akan update informasi arus lalu lintas di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerem dan juga Sarmi. Dan kita juga akan update informasi dari nasional dalam warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan kita juga nanti akan update informasi dalam Papua Actuality hari ini. Untuk itu pendengar, sepanjang hari ini kami akan temani pendengar dengan program-program kami, yaitu dari Jayapura Pagi, Jayapura Siang, Jayapura Sore, dan juga Jayapura Malam. Dan tentunya kami akan update terus informasi-informasi seputar Indonesia dan seluruh nasional dan juga Papua, Jayapura terkhusus, di portal resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, pagi ini kita akan awali dengan renungan pagi atau mutiara pagi renungan pagi Katolik dengan topik tetap teguh dalam iman di tengah perbedaan, yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul ayat yang ke-22, Kisah Rasul 22 ayat 30 dan 23 ayat 6 sampai 11 yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Katolik Ibu Katarina Martina Hieng. Baik pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.

Salve, selamat pagi saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena masih diberi nafas kehidupan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk kembali mendengarkan sabdanya yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 23 ayat 30 dilanjutkan bab 23 ayat 6 sampai 11. Semoga melalui siaran renungan pagi ini iman kita semakin diteguhkan.

dengan kasih-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu terlebih menjelang Hari Raya Pentakosta, agar hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga melalui renungan ini kami memperoleh kekuatan dan penghiburan serta semangat baru untuk menjalani hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, tema permenungan kita pada pagi ini yaitu tetap teguh dalam iman di tengah perbedaan. Bacaan dari Kisah Para Rasul ini memperlihatkan bagaimana Paulus menghadapi perbedaan pendapat, penolakan, bahkan ancaman dalam pelayanannya. Di tengah situasi yang penuh ketegangan itu, Paulus tidak kehilangan keberanian. Ia tetap teguh dalam iman dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertainya. Bahkan Tuhan sendiri datang menguatkan Paulus dengan berkata, "Kuatkanlah hatimu." Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat dalam keluarga, dalam lingkungan, tempat kerja, maupun dalam kehidupan menggereja. Tidak jarang perbedaan itu menimbulkan rasa kecewa, marah, atau pertengkaran. Namun sebagai orang beriman, kita dipanggil bukan untuk membenci, melainkan tetap hidup dalam kasih dan kebenaran. Iman kepada Kristus mengajarkan kita untuk tetap tenang, bijaksana, dan tidak mudah goyah oleh situasi yang sulit. Menjelang Hari Raya Pentakosta, kita diajak membuka hati terhadap karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan, keberanian, dan juga hikmat agar kita mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Seperti Paulus yang tetap setia menjadi saksi Kristus, kita pun dipanggil untuk menjadi pembawa damai, pengharapan, dan kasih bagi sesama di sekitar kita. Sebab iman yang kuat bukan hanya terlihat dalam doa, tetapi juga dalam cara kita menghargai dan mengasihi orang lain meskipun berbeda. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.

Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, mari kita tutup permenungan kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang siaran renungan pagi ini. Terima kasih atas sabda dan kasih-Mu yang sungguh menguatkan hati kami. Semoga firman yang telah kami dengarkan menjadi terang dan pedoman dalam menjalani hidup setiap hari. Bimbinglah kami agar tetap teguh dalam iman, harapan, dan kasih, serta mampu menjadi pembawa damai di tengah keluarga dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya hati kami semakin diperbaharui dan dikuatkan dalam mengikuti kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah saudara-saudari terkasih renungan pagi kita hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan dan terang dalam langkah hidup kita. Tetaplah hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salve.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini anda berada? Demikian tadi kita telah ikuti mutiara pagi renungan Katolik dengan topik tetap teguh dalam iman di tengah perbedaan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 30 dan Kisah Para Rasul 23 ayat 6 sampai 11.

9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi siang untuk semua kaum muslimin di mana saat ini anda berada. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas dan kita semua di pagi hari ini. Dan tembang-tembang religi Kristen yang akan saya hadirkan hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur kita akan menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Baik, selamat pagi, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Baik, sudah terdengar dimana saat ini yang berada. Saya cukupkan saya tembang-tembang religi Kristiani yang sudah dihadirkan menemani suasana pagi Anda di hari Kamis 21 Mei 2026. Baik, pendengar, sudah pukul 5.56 itu waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua. Baik, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di hari ini.

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang menyami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini mendiami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kala perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

Sapa Pemuda bagi pelajar merupakan persatuan para pemuda Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Kini makna Sumpah Pemuda bagi pelajar menjadi wujud rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Kamis 21 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus anggota KKB yang mengklaim diri sebagai Wakil Komandan Batalion HSSBI Kodab 16 Yahukimo. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melakukan studi tiru pengelolaan blood puskesmas di Mimika. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Jusita Salama. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus anggota KKB yang mengklaim diri sebagai Wakil Komandan Batalion HSSBI Kodab 16 Yahukimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus seorang pria berinisial YB berusia 34 tahun yang menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion HSSBI Kodab 16 Yahukimo yang dilakukan pada saat operasi penegakan hukum di Kabupaten Yahukimo. Wakasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Andrea mengatakan YB diringkus pada Senin 18 Mei 2026 di area ruang tunggu Bandara Nob Goliat DKI Kabupaten Yahukimo. Dari hasil pengembangan dan pendalaman terhadap yang bersangkutan, personil kemudian melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Kalimerah, DKI. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa amunisi kaliber 5,56 mm, amunisi kaliber 9 mm, dan amunisi kaliber 38 mm. Selain itu juga ditemukan beberapa selongsong peluru, senjata tajam, senapan angin, alat komunikasi, dan berbagai dokumen lainnya.
3: Kami mengamankan seorang berinisial YB, umurnya 34 tahun, merupakan Wadanyon dari Batalion HSSBI Kodab 16 Yahukimo. TKP penangkapan dilakukan di ruang tunggu Bandara Nob Goliat DKI. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan mendalam, petugas melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumahnya saudara YB di lokasi kawasan Kalimerah DKI. Dalam penggeledahan tersebut, petugas gabungan menemukan sejumlah barang bukti, antara lain amunisi-amunisi dari berbagai macam kaliber, ada beberapa selongsong peluru, ada juga senjata tajam, senjata angin, serta komponen-komponen yang diduga sebagai alat-alat untuk merakit senjata api.
2: Dalam proses penggeledahan, aparat keamanan juga mengamankan seorang pria berinisial RK berusia 20 tahun yang diduga merupakan anggota KNPB wilayah Yahukimo. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penyidik menduga amunisi yang ditemukan merupakan titipan dari kelompok kriminal bersenjata yang akan digunakan untuk menebar teror di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Dari hasil penyelidikan, YB juga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di Kabupaten Yahukimo. Di antaranya adalah penembakan terhadap seorang warga sipil di jalan masuk Gereja Katolik Yahukimo pada April 2026 yang lalu.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, amunisi tersebut diduga dititipkan oleh kelompok HSSBI untuk mendukung aksi gangguan keamanan di Kabupaten Yahukimo. Sampai hari ini, penyidik terus melakukan investigasi atau pendalaman berdasarkan mekanisme dari gelar perkara.
2: Tegas AKBP Andria, penangkapan tersebut merupakan bagian dari langkah penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Tim masih melakukan pemeriksaan intensif dan pengembangan terhadap pihak-pihak yang diamankan, termasuk mendalami keterkaitannya dengan sejumlah aksi gangguan keamanan yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kapolres Jayapura memastikan aktivitas pelayanan pemerintahan serta proses belajar mengajar kembali berjalan normal dan kondusif untuk masyarakat maupun para pelajar. AKBP Dionisius VDP Helan menegaskan bahwa tindakan pemalangan terhadap fasilitas pemerintah dan sarana pendidikan tidak dibenarkan apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah karena dapat menghambat pelayanan publik serta aktivitas pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres sebagai bentuk penegasan bahwa setiap persoalan atau tuntutan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak dilakukan dengan cara-cara yang merugikan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan objek pemerintahan maupun fasilitas pendidikan agar pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Kapolres Jayapura mengingatkan masyarakat agar dapat membedakan antara penyelesaian persoalan adat dengan tindakan yang mengarah pada premanisme. PT PLN pastikan ketersediaan pasokan listrik yang memadai jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Papua. Selain itu, PLN juga menyiagakan ribuan personil yang siap diterjunkan apabila ada gangguan kelistrikan di tengah masyarakat pada momen Idul Adha mendatang. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT PLN Persero menyiagakan pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Siaga ini dilakukan sebagai bentuk komitmen PLN untuk memberikan kenyamanan beribadah bagi seluruh masyarakat yang merayakan. Dalam keterangannya, General Manager PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan masa siaga nasional kelistrikan akan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 26 hingga 28 Mei 2026. Namun untuk di Tanah Papua, masa siaga sudah dimulai sejak tanggal 13 Mei 2026 yang lalu. Berbagai persiapan sudah dilakukan, diantaranya melakukan inspeksi penyulang dan gardu, penyisiran serta penebangan pohon hingga memastikan ketersediaan bahan bakar seluruh pembangkit. Selain itu, PT PLN juga menyiagakan 1038 personil yang nantinya akan mengantisipasi adanya gangguan kelistrikan selama 1 kali 24 jam.
4: Sistem kami handal dalam mendukung saudara kita melakukan ibadah Idul Adha. Sesuai dengan penyampaian dari pusat, masa siaganya itu mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Untuk memperlancar kesiagaan ini, kami ada bentuk jumlah 66 posko. 66 posko ini, yang mana isinya itu tersebar di semua unit pelayanan kami, di 9 UP3 ya. Kemudian satu lokasi unit induk, kemudian ada 9 lokasi unit pembangkit, kemudian ada 3 posko lagi di sisi transmisi, kemudian di sisi pengatur beban, dan juga di sisi distribusi itu ada 42 lokasi poskonya yang terdiri dari 33 unit layanan pelanggan dan 9 unit pelaksana.
2: Lanjut Robert Rumsaur, sebagai langkah antisipasi, PT PLN juga menetapkan 236 lokasi prioritas pengamanan, yang sebagian besar merupakan masjid serta lokasi pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Tidak hanya itu, para personil yang bersiaga juga didukung dengan berbagai peralatan suplai cadangan, berupa 34 unit gardu bergerak, 16 unit UPS, dan 74 unit mobile genset dengan kondisi siap pakai apabila terjadi gangguan listrik.
4: Kami sudah melakukan pemetaan terhadap titik-titik event yang harus kami kawal, baik dari sisi tempat-tempat ibadah maupun sarana dan prasarana umum, baik dari sisi transportasi maupun tempat-tempat rekreasi, kemudian banyak pusat-pusat pembelajaran, itu pun juga kami lakukan backup di tersebut. Kemudian untuk penyiapan pasokan listrik selama siaga Idul Adha, memang kami sudah pastikan bahwa di seluruh sistem kami, kebetulan kami di Papua sistemnya tidak interkoneksi ya, masih isolated namanya. Jadi di Jayapura sistemnya sendiri, di Sorong sistemnya sendiri, di Biak sistemnya sendiri, di Mika, Merauke, Wamena, Nabire sistemnya sendiri.
2: Ditegaskan Robert Rumsaur, jika terjadi gangguan yang tidak dapat dihindari, pelanggan dapat langsung melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile, sehingga dapat ditindaklanjuti secara real-time. Saat ini, sistem kelistrikan di Tanah Papua berada dalam kondisi yang optimal. Daya mampu pasok tercatat mencapai 440,5 MW, sementara beban puncak hanya sebesar 302,5 MW. Artinya, terdapat cadangan daya sebesar 138 MW atau 31% dari total produksi listrik. Cadangan tersebut dipastikan cukup untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta menu program makan bergizi gratis di Kabupaten Waropen lebih banyak menggunakan ikan dibanding telur. Permintaan itu disampaikan saat meninjau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 1 Waren. Menurut Gubernur, Waropen memiliki potensi hasil laut yang melimpah, sehingga perlu dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan gizi siswa. Ia menilai kandungan nutrisi ikan baik untuk pertumbuhan dan kesehatan anak. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyesuaikan menu MBG dengan potensi pangan lokal di masing-masing wilayah. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur juga menyemangati para siswa sebagai generasi penerus Papua. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pemerintah Kabupaten Mimika mempunyai 13 puskesmas dengan status blut, sehingga pemerintah Kabupaten Bovendigul melakukan studi kaji tiru terkait pengelolaan blut demi peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
2: Pemerintah Kabupaten Mimika menerima rombongan Pemkab Bovendigul, Papua Selatan yang melakukan kaji tiru terkait pengelolaan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Pada Rabu dan Kamis 20 dan 21 Mei 2026, Bupati Mimika Yohanes Retop menjelaskan, di Mimika terdapat sebanyak 26 puskesmas, 13 diantaranya sudah berdiri sebagai BLUD. Pelayanan kesehatan di 13 puskesmas berjalan non-stop 24 jam melayani kebutuhan masyarakat. Direncanakan tahun ini 7 puskesmas lagi menyusul menjadi BLUD. Dengan menjadi BLUD, puskesmas dapat mengelola keuangan yang fleksibel sebagai unit kerja pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang prima secara lebih mandiri dan profesional. Bupati John Retop mengaku bangga pencapaian ini sebagai pelopor di tanah Papua.
3: Tadi sudah dilaporkan bahwa kebetulan kami bukan sombong sedikit, tapi sombong benar. Bahwa kami di Mimika ini kebetulan kami punya ada 26 puskesmas

0: ini kita sama-sama hadir dan BUD ini lebih khusus ya bicara terkait dengan pelayanan yang prima. Ya, kita datang kita bicara tentang apa namanya kalau BUD ini sekarang kita bicara tentang one stop, many stop, dan home stop.
1: Kegiatan Dinas Kesehatan Mimika dirangkaikan dengan workshop penerapan BLUD menghadirkan narasumber Wisnu Saputro dari Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Adolf Andatu, mengatakan baru satu puskesmas dalam kota yang direncanakan menuju BLUD. Sementara puskesmas lainnya masih menghadapi kendala masalah transportasi dan gangguan keamanan, sehingga layanan kesehatan belum berjalan maksimal. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
2: Kapolda Papua Irjen Pol Patrice Renwarin memimpin upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional yang berlangsung di lapangan apel Mapolda Koyakoso, Kota Jayapura. Dalam upacara tersebut, Kapolda Papua membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Kapolda Papua mengatakan pemerintah akan terus membangun ekosistem kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan guna mendorong kemandirian masyarakat di daerah. Selain itu, Kapolda juga menyoroti pentingnya perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penguatan regulasi dan tata kelola sistem elektronik agar anak-anak terhindar dari dampak negatif media sosial dan platform digital. Kapolda Papua mengajak seluruh personel dan masyarakat untuk menjaga semangat kebangkitan nasional dengan memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan teknologi, serta mendukung program pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta program cetak sawah 700 hektar di Kabupaten Waropen segera dikerjakan. Ia bahkan mengancam akan mencopot kepala dinas yang lambat menjalankan program tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat penanaman padi perdana di Kampung Baino Jaya, Distrik Audate. Menurut Gubernur, lahan dan anggaran program sudah tersedia, sehingga pemerintah daerah diminta segera bergerak. Penanaman perdana dilakukan di lahan sawah rakyat seluas 100 hektar. Fakiri menilai Waropen memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian karena didukung lahan yang luas dan subur. Selain itu, Gubernur juga menegaskan masyarakat adat harus tetap dilibatkan dalam setiap program pembangunan di Papua. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Jayapura bersama Bank Mandiri menyalurkan sebanyak 2.800 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan di Kota Jayapura Selasa 20 Mei 2026. Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolo bersama jajaran Bank Mandiri sebagai bagian dari kolaborasi sosial dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Wali Kota Jayapura mengapresiasi kepedulian Bank Mandiri melalui program pembagian sembako yang dinilai membantu masyarakat sekaligus mendukung program perlindungan.

0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pelatih kepala Persipura Jayapura, Rahmat Darmawan, menjadwalkan pertemuan dengan manajer tim Owen Rahadian pada pekan ini guna membahas masa depannya setelah kontrak kerjanya berakhir. Langkah tersebut diambil menyusul kegagalan tim Mutiara Hitam menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2025-2026. Meskipun kelanjutan kerjasamanya belum dipastikan, apresiasi tinggi tetap diberikan Rahmat terhadap komitmen Owen Rahadian selaku pemilik dalam membangun klub asal Papua tersebut. Menurut mantan pelatih tim nasional tersebut, ia menambahkan keseriusan Owen sudah terbukti dari upaya pembentukan tim dalam beberapa musim terakhir, apalagi pernah membawa PSBS ke Liga Indonesia. Selain membahas manajemen klub, perhatian khusus terhadap potensi besar para pesepak bola muda asli Papua yang dinilai sebagai aset masa depan. Beberapa nama pemain muda potensial seperti Reno Salampesi, Markus Marjar, dan Beto Waicang disebut sebagai pilar yang memiliki prospek cerah. Diketahui, Rahmat Darmawan menangani Persipura pada paruh kedua musim 2025-2026 dan nyaris membawa Mutiara Hitam kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Namun langkah Persipura terhenti setelah kalah 0-1 dari Adiaksa FC pada laga playoff promosi Championship Liga 2 2025-2026 di Stadion Lukas NMB 8 Mei 2026. Gol tunggal Adilson da Silva pada babak pertama memastikan Persipura kembali gagal promosi ke Liga 1 untuk kali pertama sejak terdegradasi pada musim 2021-2022.
1: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Sekian warta berita Fajar Papua edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
2: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro Satu Radio Jayapura, dan pendengar sudah pukul 6.26 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti siaran patroli udara. Kita akan update arus lalu lintas di Kota Jayapura dan sekitarnya dari beberapa pos yang akan melaporkan, baik beberapa pos di Kabupaten Jayapura, di Sarmi, dan juga Kerum serta Kota Jayapura. Baik, selamat pagi saja untuk semua. Selamat mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di pagi Kamis 21 Mei 2026.

situs Bukit Serobu. Bukit Serobu letaknya berada di Kota Jayapura, Distrik Abipura, atau tidak jauh dari Teluk Yotefa, Provinsi Papua. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang prasejarah. Terdapat benda-benda prasejarah yang berhubungan dengan budaya Neolitik dan Megalitik yang berumur 3.000 tahun dan 7.000 tahun. Di kawasan Bukit Serobu terdapat budaya Neolitik dan Megalitik dengan kekhasan kapak-kapak halus atau kapak batu, kapak lonjong, ekshibisi cangkang kerang laut yang jumlahnya cukup banyak, dan terdapat batu-batu besar yang digunakan untuk memuja roh leluhur dalam berbentuk meja, tiang batu, serta kursi batu. Dan ini menandakan 3.000 tahun silam nenek moyang dulu bisa bekerjasama.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Paci. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual tuh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
3: Patroli. Patroli.
4: Patroli udara.
3: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
4: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kero
3: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
4: Patroli udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
3: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
4: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
3: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
4: Ingat, utamakan keselamatan.
3: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, patroli udara bekerja bergetar terlaporkan. Pendengar, jumpa lagi dalam program patroli udara. Pendengar, kita akan ikuti laporan-laporan dari poluan-poluan dan juga polisi-polisi yang akan melaporkan situasi ya. Situasi arus lalu lintas di Kota Jayapura dan sekitarnya dan setiap pos pada hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dan saya tidak sendiri, sudah ada Brigpol dan juga Bribda. Iya, Brigpol dan Bribto. Oke, silakan.
1: Iya, selamat pagi pendengar RRI, bersama kami Polwan Ditlantas Popdo Polwan Ditlantas Polda Papua dengan Brigadir Eka dan rekan saya
2: Bribtu Dina.
0: Iya. Oke, ada beberapa pos yang akan dilaporkan, silakan.
2: Baik, Kak. Di sini ada 6 pos. Pos pertama, pos Hepap wilayah Kota Raja.
0: Oke.
2: Yang kedua, pos Gor Cendrawasih wilayah Kota. Yang ketiga, pos Vihara. Yang keempat, pos Polres Sentani.
0: Oke.
2: Yang kelima, pos Polres Sarmi, dan yang terakhir pos Polres Kerom.
0: Oke, jadi ada 6 pos yang akan kita ketahui bersama ya, untuk arus lalu lintas di Kota Jayapura dan sekitarnya pada hari ini, hari Kamis. Dan tentunya hari ini, hari Kamis ya, seperti biasa pasti di jalan raya ada Pak Polisi dan juga Pak Polwan ya. Untuk semua pendengar ya, untuk itu ya, hati-hati saja di jalan. Dan pagi ini kita akan ya sama-sama mendengarkan beberapa informasi-informasi terkait arus lalu lintas di pagi hari ini. Silakan untuk Bripto dan juga Brigpol Eka, ada himbauan-himbauan ataupun arus pengalihan arus lalu lintas di hari ini terkait Kota Jayapura ataupun di apa AB ataupun di kabupaten lain ya, silakan.
2: Ya baik, Kak. Kita memberikan himbauan kepada seluruh pengendara pada saat berkendara, pastikan kondisi kendaraan Anda dalam kondisi yang baik. Jangan lupa menggunakan helm standar SNI. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda serta patuhilah rambu-rambu lalu lintas, Kak.
0: Baik, sabar dulu, kita tahan dulu. Kita ya, sudah ya, ada yang bergabung. Halo, selamat pagi patroli udara.
3: Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Ya, silakan.
3: Ya, selamat pagi. Mohon izin dengan Brigjen Raja melaporkan dari depan pos Gor Cendrawasih. Terpantau dari sini arus lalu lintas masih dalam keadaan aman dan lancar. Untuk situasi nihil, tidak ada kejadian apapun. Dan dapat kami sampaikan untuk para pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan berkendara, baik pengguna roda 2 maupun roda 4. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih.
0: Bekerja
1: Bekerja.
0: Iya,
1: terima kasih, terima laporannya.
0: Baik, silakan.
1: Iya, dari depan mall ya, iya. Betul, Dina ya.
2: Gor Cendrawasih. Memang di situ kan arus lalu lintas agak
0: padat.
1: Iya, lumayan padat karena di situ juga ada beberapa taksi ya, Brigtu Dina, yang menunggu penumpang yang akan melakukan aktivitas Kak.
0: Kiri kanan ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Kiri kanan depan gor.
1: Betul sekali Kak, depan Gor Cendrawasih.
0: Ngeri-ngeri juga kalau pagi lihat situ.
1: Betul sekali.
0: Ada Pak Polisi soalnya ganteng.
1: Tapi di situ juga difasilitasi ya dengan jembatan penyeberangan orang. Betul sekali Kak.
0: Supaya tidak ada penyeberangan yang menyulitkan warga ya.
1: Betul.
0: Supaya tetap kendaraan tetap lancar dan juga orang bisa menyeberang dengan baik.
1: Betul sekali
0: ya. Kita masih menantikan laporan dari beberapa pos lagi, silakan. Oke, sudah ada yang bergabung ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Patroli udara.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Silakan.
4: Izin saya Bribda Kristian melaporkan dari situasi seputaran arus lalin dari Sarmi terpantau aman dan lancar.
1: Iya, silakan dilanjut Pak.
4: Untuk situasi arus lalin terpantau aman dan lancar untuk Kabupaten Sarmi, untuk arus kendaraan terpantau sepi sekali ya. Untuk situasi cuaca terpantau cerah. Izin melaporkan.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih untuk laporannya.
0: Laporannya dari Kabupaten Sarmi. Wow, luar biasa dari Sarmi. Betul. Aman-aman dan sepi ya.
1: Betul.
0: Jadi luar biasa nih Kabupaten
1: Mungkin
0: Sarmi.
1: Harus cek-cek ombak dulu nih.
2: Atau cek udang.
1: Iya, betul sekali.
0: Luar biasa ya.
1: Betul.
0: Baik, kita masih menantikan beberapa pos lagi. Masih sisa 4 pos yang akan melaporkan arus lalu lintas di beberapa pos yang akan dilaporkan. Silakan, mungkin ada himbauan-himbauan terkhusus untuk pengguna arus lalu lintas, arus jalan pagi ini ya. Dan tentunya pendengar di jalan bilang di studio kami sudah pukul 6.44 menit ya.
1: Iya,
0: selamat pagi saja untuk semua pengendara ya.
1: Iya.
0: Baik ojol maupun opal, dan juga terkhusus buat semua pegawai-pegawai, baik itu karyawan swasta maupun pemerintah dari Kota Jayapura ya, yang pagi ini akan melewati ruas-ruas jalan ya. Dan pagi ini mungkin hujan sudah tidak berguyur ya, kemarin saja. Baik, silakan, ada himbauan lagi, silakan.
2: Iya, baik Kak, di sini kami juga menginformasikan untuk ada pembebasan denda pajak dan diskon pajak yang berlaku dari tanggal 1 April kemarin sampai tanggal 30 Juni. Berarti sisa hampir 1 bulan lagi ya.
0: 1 bulan lagi.
1: Bulan
0: ya.
1: Depan sudah berakhir kayak Kak.
0: Iya.
1: Tanggal 3. Ayo.
2: Ayo mari sama-sama kita ke Samsat. Yang pertama banyak ini diskon-diskonnya. Diskon yang pertama, diskon pokok pajak 10% dan bebas kendaraan pajak bagi yang menunggak pajak. Yang kedua, diskon pokok pajak 15% bagi yang bayar tepat waktu. Yang ketiga, diskon pokok pajak 30% untuk mutasi masuk antar provinsi. Dan yang terakhir, tambahan diskon pajak 1% untuk pembayaran melalui ATM dan teler Bank Papua.
0: Oke, tahan dulu, kita terima yang sudah bergabung. Halo.
1: Terputus.
0: Susah dicoba kembali. Ya. Di studio kami sudah menunjukkan pukul 6.46 menit waktu Indonesia Timur.
1: Ya.
0: Kita terima yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Patroli udara.
0: Bekerja, bergetar, terlaporkan. Silakan.
5: Selamat pagi rekan-rekan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Pagi ini dengan saya Bribda Rastra didampingi dua rekan PJR sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas pagi, strong point pagi, bertempat di pertigaan pos induk Viara Skyline ya. Jadi dapat kami informasikan untuk arus lalu lintas terpantau saat ini sudah mulai ramai lancar, roda 2 maupun roda 4, baik dari arah entrop ke arah AB ataupun sebaliknya. Tidak bosan-bosan juga, kami selalu mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan raya agar selalu memperhatikan keselamatan. Bagi para pendengar yang mungkin ada tujuan ke arah bandara, mungkin bisa lewat jalur protokol dikarenakan jalur belakang sementara sedang ada penumpukan arus kendaraan. Saya rasa itu, Mbak, di studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya. Bekerja, bergetar, terlaporkan. Jadi arus lalu lintas di Vihara juga ya, aman-aman saja untuk yang berarah dari AB Kota Jayapura, Jayapura maupun AB.
1: Iya.
0: Baik, silakan ada laporan himbauan-himbauan.
1: Oh ya, berkaitan dengan pos Vihara ya Kak ya, di situ memang terlihat untuk jalannya ada yang menanjak, menurun, itu sangat diperhatikan kembali Kak ya, apalagi jika posisi hujan, jalanan menjadi licin, apalagi itulah sebabnya kami tidak bosan-bosan menyampaikan untuk mengecek kembali kondisi kendaraan Anda, apabila kendaraan Anda mungkin bannya sudah merasa sudah tidak layak pakai, bisa diganti karena itu tetap memberikan nyaman dalam berkendara seperti itu.
0: Terkait dengan ring road, gimana, masih ada himbauan untuk berapa arus yang kesana dan kemari?
2: Kalau di wilayah Ring Road itu sudah normal, tapi
0: sudah normal, ya, ya.
2: Tapi tetap ada pekerjaan jalan, jadi kita harus lebih berhati-hati pada saat melewati di situ. Di jalan yang atas juga nih kak, di
0: Skyline.
2: Iya, betul.
0: Pemda.
2: Pemda di situ kan
0: masih ada pekerjaan.
2: Jalan sempat longsor juga ya kemarin
1: beberapa lalu ya.
2: Iya, kami juga menghimbau untuk pada saat melewati di situ kecepatan dalam berkendara lebih dipelankan. Kan,
0: iya.
2: Karena di situ ada pengerjaan jalan sehingga
0: sangat sempit jalannya.
2: Iya, satu jalur aja ya kak. Itu kita harus ya, saling menghormati di situlah kak.
0: Memang itu jalan utama ya, jalan utama. Betul, tapi betul. Karena ada pengerjaan jadi sempit jalannya.
2: Iya.
0: Oke, tahan, kita terima dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Patroli
0: selamat
1: udara. Halo.
6: Halo, selamat pagi.
0: Patroli udara
1: bekerja
0: terlaporkan. Silakan.
6: Baik, mohon izin, Bang. Saya Bribda Reski dari Pos HEPAP.
1: Betul, silakan dilanjut laporannya, Pak.
6: Mohon izin melaporkan untuk situasi sekitaran Pos HEPAP terpantau ramai namun lancar itu untuk daerah pertigaan masih lancar. Situasi arus lalu lintas lancar dan untuk cuacanya terpantau cerah itu. Dan juga mungkin sedikit himbauan kepada masyarakat yang di sekitar Pos HEPAP untuk selalu tetap berhati-hati, perhatikan kecepatannya dikarenakan ini ada di perempatan. Ini itu aja yang kami laporkan dari Pos HEPAP. Terima kasih.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih.
0: Bekerja, bergetar, terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya. Iya, di Kota Jayapura ini lagi ada perbaikan-perbaikan jalan.
1: Banyak
0: ya,
1: sekali,
0: sehingga
1: ya.
0: Kita juga himbaukan buat semua pengguna jalan ya, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4, apalagi di Skyline yang jalannya sempit, tanjakan dan sempit. Baik yang pergi dan pulang juga pasti kita harus saling menghargai satu sama lain. Kalau bisa bisa pakai alternatif lain ya.
2: Iya, kak.
0: Bisa sampai ke rumah juga ada jalan menuju ke sana.
1: Harus ini bikin jalan layang ya.
0: Asik.
2: Itu solusinya ya.
0: Ada kereta kan.
1: Oh, kereta. Iya.
0: Kereta. Kalau bajai emang enggak bisa naik gunung.
2: Tekandas ya, kak. Kita pakai kereta aja, kita tunggu.
0: Oke, baik. Kita masih menantikan dua pos lagi akan melaporkan arus lalu lintas. Kita terima yang sudah bergabung. Halo. Selamat pagi.
1: Patroli udara.
6: Patroli udara bekerja
0: bergetar terlaporkan.
1: Silakan Pak laporannya.
6: Ya, selamat pagi Ibu Eka dan rekan RRI.
0: Iya.
6: Kami dari Satlantas Polres Jayapura dengan saya Aida Kardi melaporkan situasi arus lalu lintas. Tepatnya terkhususnya di depan Masjid Al-Aqsa Sentani, kami melaporkan untuk saat ini arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada terkendala. Dan secara umum baik di pos-pos di Kabupaten Jayapura khususnya di Tabita, pertigaan Pasar Lama maupun di pojok Sentani, saat ini juga rekan kami melaporkan melalui radio juga terkendali, ramai lancar sehingga tidak ada kendala. Dan baik. Untuk itu kami juga menyampaikan kepada para pengendara dalam mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4, jangan dalam keadaan mabuk atau sedang mengkonsumsi minuman keras. Untuk itu kita utamakan keselamatan baik diri kita maupun orang lain. Demikian.
1: Iya, terima kasih untuk laporannya dari Polres
0: Kabupaten Jayapura.
1: Jayapura, betul.
0: Bekerja, bergetar, terlaporkan. Baik, tinggal satu pos lagi ya yang akan melaporkan arus lalu lintas. Tentunya di Kabupaten Jayapura keren ya. Lancar. Semua pos melaporkan bahwa lancar.
1: Betul,
0: ya.
1: Sekali
0: luar biasa.
1: Karena setiap pagi kan petugas sudah ada berada di jalan, Kak, karena semua aktivitas diawali di pagi hari.
0: Asik. Jadi ini kan nanti ada penerbangan pagi juga, betul. Ya. Jadi arus lalu lintas juga sangat ditentukan oleh,
1: betul.
0: Penerbangan pagi juga ditentukan oleh arus lalu lintas ya.
1: Iya.
0: Karena kalau nanti orang berangkat kalau tiba-tiba macet, ya keberangkatan hanya telat dan ketinggalan pesawat.
1: Betul sekali Kak, karena memang akses ke sana memang cukup juga padat Kak ya, di sertanya juga. Lumayan Kak.
0: Luar biasa di Kabupaten Jayapura, semakin padat, semakin maju ya.
1: Betul.
0: Baik. Satu pos lagi akan melaporkan arus lalu lintas dan tentunya sudah 53 menit kita lepas dari pukul 6 pagi. Selamat pagi saya untuk semua pengendara di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom tentunya yang belum melaporkan.
1: Betul,
0: kami masih menantikan untuk laporan selanjutnya. Silakan ada himbauan lagi ya, seperti yang tadi Bapak polisi sudah sampaikan dari Kabupaten Jayapura, supaya kita pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 harus iya dalam keadaan sadar ya.
1: Betul,
0: luar biasa Kak. Sekali Pak polisi sudah mengingatkan masyarakat pengguna jalan ya, supaya kita juga saling menjaga di jalan ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai kita mencelakai orang lain ya, yang tadinya sehat-sehat karena kita kelalaian kita.
1: Betul.
0: Karena tidak sadarnya kita akhirnya orang lain yang
1: mendapatkan
0: akibat dari kita sendiri. Baik, kami masih menantikan satu laporan lagi. Silahkan ada himbauan-himbauan terkait ruas jalan yang hari ini mungkin ada pengalihan arus, ada kapal masuk ataupun ada wisuda atau yang lain.
2: Untuk kapal yang masuk belum ada informasi ya. Dan untuk wisudanya juga belum ada informasi Kak. Jadi kami juga menghimbau kepada seluruh pengendara jalan agar ya dalam berkendara menjaga kecepatan, hati-hati.
1: Iya.
2: Tidak lupa bagi kendaraan roda 2 untuk menggunakan
1: helm standar SN berstandar nasional Indonesia.
2: Karena pada saat kemarin kita sempat juga melakukan 21 di PTC.
1: 21 itu pemeriksaan kendaraan. Pemeriksaan. Betul sekali ya. Kak.
2: Masih banyak juga yang belum sadar untuk menggunakan helm berstandar nasional.
1: Betul.
2: Serta kami juga menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai SIM kadaluarsa untuk bisa memperpanjang SIM-nya di
1: Bisling Kak. Ya, kami melaksanakan pelayanan di bis keliling yang tempatnya berada di Terminal Lama Entrop. Itu Senin sampai Jumat. Kami hadir kembali di hari Sabtu di Car Free Day. Itu untuk SIM yang masa berlakunya sudah habis seperti ya. Itu ya Kak.
0: Ada SIM seumur hidup enggak ya?
1: Surat izin mencintaimu mungkin Kak ya.
0: Jadi ya kayak gitu ya, kalau perbaharui SIM kayak gitu ya. Harus bawa yang lama atau
1: betul Kak harus membawa SIM yang lama sebagai bukti sebagai untuk bukti. Memperpanjang.
0: Ya, beda ya kalau sama password ya.
1: Betul.
0: Passwordnya harus baru lagi.
1: Betul Kak.
0: Oke. Baik, Brigpol Eka dan juga Brip Dina ya. Waktu kita sudah pukul 6.56 menit waktu Indonesia Timur.
1: Baik Kak.
0: Kami ya akhiri saja ya program patroli udara. Baik pendengar di mana saat ini berada, terima kasih untuk bersemannya di pagi hari ini dalam program patroli udara. Saya Weli,
2: saya Brip Dina,
1: dan saya Brigadir Eka.
0: Kita jumpa lagi pada patroli udara yang akan datang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa kembali.
7: Patroli. Patroli.
8: Patroli udara.
7: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
8: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom.
7: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
8: Patroli udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
7: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
8: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
7: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
8: Ingat, utamakan keselamatan.
7: Keluarga Anda menanti di rumah.

Baik, pendengar dimana saat ini berada sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: solusi terhadap permasalahan pendapat?
1: Saya kan ini warga kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan komitmen mewujudkan kemakmuran melalui pengelolaan sumber daya alam. Penguatan aturan devisa hasil ekspor dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Moderat Nasional untuk memperkuat nilai toleransi dan moderasi. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin dan obat eksperimental untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Langkah tersebut diambil setelah jumlah kasus dan kematian akibat wabah Ebola meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil mengamankan tiket babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka mengalahkan pasangan Spanyol Ruben Garcia dan Lucia Rodriguez di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan sumber daya alam secara mandiri. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan memperkuat aturan devisa hasil ekspor atau DHE untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis poin sehingga pada Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras kepada militer Israel yang telah menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
9: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara
10: pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresiden Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
9: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter.
10: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevie Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Stevie dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
11: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Noroyono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Noroyono. Video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan okay, itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
10: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor, SPLP, jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
12: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan
13: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
14: Saya lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing. Aktif, okay? Jadi tidak lesu, tidak lemah, okay? Sudah mengerti. Kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah, okay? Ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan, okay? Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
13: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
15: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga gitu. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan gitu.
13: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
16: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik jelaskan, para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
17: Untuk ATS, di bulan Mei ini, Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan.

0: Dengan kecamatan, insya Allah kami sudah programkan di kecamatan Pari sendiri untuk teman-teman di guru khususnya non formal minimal membawa satu ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan ternyata rata-rata didominasi oleh anak disabilitas.
1: Abdul Khalik menambahkan program satu guru satu ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal satu anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Heri Susanto melaporkan.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM Makassar menyelenggarakan forum diskusi publik untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata dan maksimal. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar forum diskusi publik dengan tema kolaborasi publik untuk pelayanan prima, wujudkan BPOM menjulang, membumi, dan mengakar yang berlangsung di kantor BBPOM Makassar. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan, kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman, masukan, hingga solusi antara Balai Besar POM di Makassar sebagai penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di sisi lain, ia berharap ke depan berbagai masukan yang ada dapat membantu pelayanan di BBPOM Makassar untuk bisa lebih baik, inklusif, dan maksimal.
4: Ya, tentunya FKP ini merupakan amanat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana bahwa penyelenggara pelayanan publik itu harus melibatkan peran serta masyarakat. Tentunya bahwa kegiatan ini menjadi jembatan dialog dua arah antara pemberi layanan dengan pengguna layanan. Memastikan bahwa layanan publik di Balai Besar POM di Makassar sekaitan dengan layanan perizinan, layanan informasi dan pengaduan, kemudian juga layanan pengujian adalah ini sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tentunya makanya kita berharap adanya masukan-masukan untuk memastikan layanan publik Balai Besar POM di Makassar itu semakin lebih baik, semakin berkualitas, semakin cepat, inklusif dan tidak diskriminatif, demikian.
3: Sementara itu, Asisten Ombudsman Sulawesi Selatan Indri Swini memberikan sejumlah masukan, diantaranya memperbaiki penulisan jadwal pelayanan agar lebih mudah dipahami masyarakat hingga transparansi biaya.
5: Sebenarnya semua saran tadi yang telah diberikan dalam rangka penyempurnaan SK standar pelayanan agar ke depan layanan publik oleh BBPOM kepada masyarakat itu dapat lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.
3: Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Akademisi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar, Pertuni Sulawesi Selatan, YLKI Sulawesi Selatan, PD Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, Al-Barokah, dan pelaku usaha.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 7.24 menit waktu Indonesia Timur. Baik, kita akan update beberapa informasi, diantaranya informasi perakhiran cuaca, dan juga nanti kita ikuti laporan langsung laporan BMKG wilayah 5 Jayapura terkait perakhiran cuaca pada hari ini. Dan juga nanti pendengar akan ikuti dialog interaktif polisi menyapa di pagi hari ini, nanti tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan narasumber dari

Polresta Jayapura Kota terkait topik kita pagi ini, tertib berlalu lintas menuju Kota Jayapura yang aman dan lancar di jalan raya. Baik, pria, kita akan update beberapa informasi bagi pagi ini. Ya, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri, tentunya selamat menikmati sarapan pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Rakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca. Memastikan kondisi cuaca hari ini. Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Pendengar Mas dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di pukul 7.36 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan update ya, update informasi perakiraan cuaca resmi dari BMKG Wilayah 5 Jayapura bersama perakirawan Windy. Windy, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Silakan dengan laporannya.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI 1 Jayapura, bersama saya Windy, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Memberikan informasi perakiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan, Kamis 21 Mei 2020. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan akan berawan hingga hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 99%. Untuk arah angin dominan dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 8 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang hari ini di pagi hari di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya, kemudian untuk siang hari di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Serom, Sarbi, Mamberamo Raya, Jakmungkor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk malam hari di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Serom, Sarbi, Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen, dan Waropen, serta pada dini hari di wilayah Sarni, Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan serta berpotensi terjadi hujan pada siang dan malam hari. Kita beralih ke informasi perkiraan tinggi gelombang. Di wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dari barat daya hingga barat laut dan kecepatan angin 5 hingga 15 knot. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan arah angin dari tenggara dan kecepatan angin 5 hingga 25 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang air laut, diperkirakan hari ini akan terjadi pasang naik 2 kali, yaitu pada pukul 8.39 WIB setinggi 1,1 meter dan pada pukul 23.27 WIB setinggi 1 meter pula. Kemudian surut diperkirakan akan terjadi pada pukul 16 WIB dengan turun sedalam 0,2 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan segera menjauhi bantaran sungai dan kejauhan oleh perwisataan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kami juga tidak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk dapat selalu memantau informasi cuaca dan simak cuaca melalui akun media sosial kami di @info_bmkg. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
3: Terima kasih Windy untuk laporannya. Selamat pagi, selamat kembali bekerja. Ya, pendengar, demikian tadi laporan langsung dari BMKG Wilayah 5 Jayapura bersama perakirawan Windy.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya. bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 7.45 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Nansamwani, Rasdewani, Raismawani, Renevoy, Arubi, Rukai Sibiu. Selamat pagi dulu buat Pacemace, kakak di pendengar orang yang saat ini tengah menikmati sarapan pagi dan juga mungkin baru bergabung bersama Pro Satu di RRI Jayapura di pagi hari ini. Selamat pagi saja untuk Anda yang ada di 88,8 ya, di 96, 97,6 dan 93. Bahkan Anda yang tengah streaming lewat media streaming RRI, terima kasih buat kamu orang semua masih setia dan masih bersama RRI Pro 1 RRI Jayapura. Dan pagi ini saya Willy akan update beberapa informasi dalam Papua Actuality.

0: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, berada di mana saat ini berada, kita akan update beberapa informasi dalam Papua Aktualiti nanti ya. Sebelum nanti kita akan ya menyimak dialog interaktif lagi dalam patroli, ya maksud kami polisi menyapa ya pagi ini. Nanti kita akan ikuti bersama dialog interaktif di pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan polisi menyapa. Namun sebelumnya kita akan update beberapa informasi dalam Papua Aktualiti, di antaranya PLN pastikan keandalan listrik saat Idul Adha di 1447 Hijriah di tanah Papua. Peringatan menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT PLN Persero menyiagakan pasokan listrik di seluruh tanah Papua dalam keadaan prima. Langkah ini diambil sebagai komitmen PLN untuk memberikan kenyamanan beribadah bagi seluruh masyarakat yang merayakan. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Robert Ramsawur mengatakan, jelang momen Idul Adha, masa siaga nasional kelistrikan dan ditetapkan selama 3 hari yakni pada tanggal 26 hingga 28 Mei 2026. Namun untuk di tanah Papua sendiri, masa siaga sudah dimulai sejak tanggal 13 Mei 2026. Berbagai persiapan dilakukan, diantaranya yaitu melakukan inspeksi menyulang dan gardu, penyisiran serta penebangan pohon hingga memastikan ketersediaan bahan bakar seluruh pembangkit. Sebanyak 1.038 personel yang terdiri dari 334 pegawai dan 668 tenaga ahli daya hingga 36 personel tim pengerjaan dalam keadaan pertegangan PDKK B disiagakan sebagai salah satu cara untuk mengamankan dan mengantisipasi adanya gangguan kelistrikan dengan menerapkan sistem piket bagi petugas operasional selama 24 jam. Robert Ramsaur menambahkan, sebagai langkah antisipatif, PLN juga telah menetapkan 236 lokasi prioritas pengamanan yang sebagian besar merupakan masjid serta lokasi pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha seperti lapangan, alun-alun, dan gedung serbaguna. Tak hanya itu, para personel yang bersiaga juga didukung berbagai peralatan suplai cadangan berupa 34 unit gardu bergerak UGB, 16 unit tipe power supply atau UPS, dan 74 mobile genset dengan kondisi siap pakai apabila kondisi gangguan terjadi. PLN berkomitmen agar seluruh masyarakat dapat menikmati listrik yang andal selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Harapannya masyarakat dapat beribadah dengan nyaman dan menikmati momen kebersamaan bersama keluarga dan kerabat.

Pendengar, Presiden Prabowo, rakyat semua, ia mengatakan rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita, saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF dalam rapat paripurna DPR di Jakarta pada Rabu 20 Mei. Dalam kesempatan ini ia menegaskan optimismenya terhadap perbaikan arah perekonomian Indonesia. Apa yang perlu diperbaiki? Yang pertama itu sistem perekonomian agar pertumbuhan disertai dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kesiapan dalam menghadapi dinamika yang ada dan kemandirian yang perlu ditingkatkan. Yang mengatakan bahwa rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Presiden Prabowo menjadi yang pertama berpidato dalam momen rapat paripurna DPR. Presiden Prabowo menyampaikan langsung pidato tersebut karena Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global. 451 dari total 581 anggota DPR hadir, lebih banyak dari biasanya yang dihadiri kurang lebih 400 orang. Peringkat kemiskinan turun di tahun 2026-2027 diperkirakan turun, dan pengangguran terbuka nanti di tahun 2026-2027 akan berkurang, dan lapangan kerja formal naik di tahun 2026 dan 2027. Rasio kini pertimbangan menyempit, yaitu di tahun 2026-2027 target yang dicapai oleh bangsa Indonesia, pertumbuhan ekonomi naik, inflasi stabil, nilai tukar stabil.

0: Pria Indonesia raih peringkat pertama transparansi insentif in pajak. Indonesia meraih peringkat pertama transparansi insentif pajak. Indonesia menempati peringkat pertama dunia dalam transparansi pelaporan insentif perpajakan berdasarkan global laporan global tax expenditures transparency index atau GTT 2026 dan mengungguli sejumlah negara maju. Indeks komparatif yang menilai praktik pelaporan insentif atau belanja perpajakan secara global pertama kali dirilis tahun 2023. Indonesia di 79,9, Korea Selatan 78,3, Australia 76,3, Belanda 75,5, Kanada 72,9. Di 116 negara GTT menilai 116 negara Indonesia meraih peringkat pertama transparansi insentif pajak. Indikator penilaian kehadiran laporan publik, kerangka kelembagaan, metodologi dan cakupan, data deskriptif penilaian belanja perpajakan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Surjantoro mengatakan Kementerian Keuangan terus berkomitmen memperkuat kualitas transparansi belanja perpajakan sebagai bagian penting dari tata kelola fiskal yang sehat dan akuntabel. Manfaat transparansi insentif pajak itu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan fiskal, memudahkan evaluasi efektivitas insentif pajak, meningkatkan kepercayaan publik dan investor, memastikan insentif tepat sasaran rumah tangga dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM menerima manfaat belanja perpajakan Rp389 triliun pada tahun 2025. Berikan informasi tadi merupakan informasi terakhir dalam Papua Actuality pagi ini. Pukul 7.56 menit waktu Indonesia Timur, pendengar 4 menit ke depan kita akan menyimak dialog interaktif pagi ini. Untuk itu tetaplah bersama Pro 1 RRI Jayapura dalam Jayapura Pagi.
1: Sekian Actuality Papua hari ini. Nantikan kembali berita-berita terhangatnya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, sudah pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti dialog interaktif polisi menyapa dengan topik kita di pagi ini, tertib berlalu lintas menuju kota Jayapura yang aman dan lancar di jalan raya, dengan arah sumber Kapolres Jayapura Kota. Baik, pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jayapura di mana saja berada. Jumpa dalam acara Dialog Polisi Menyapa. Iya, pastinya pendengar dan pemirsa yang selalu mengikuti acara Dialog Polisi Menyapa pasti heran, karena biasanya yang pandu ada rekan Arul atau mungkin ada rekan Irfan. Namun kali ini ada seorang wanita nih yang memandu. Iya, ada sedikit halangan sehingga rekan-rekan kami tidak sempat hadir di studio. Dan hari ini juga yang direncanakan untuk hadir Polisi Menyapa dari Bapak Kapolresta Jayapura langsung ya, Pak Kombes Polisi Frederikus Maklarimbun. Namun karena beliau ada berhalangan sehingga beliau hari ini digantikan Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota. Saya menyapa dulu Pak Kasat Lantas, Pak AKP Muhammad Akbar ya. Bapak, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Apa kabar, Bapak?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat. Mudah-mudahan sebaliknya Ibu juga dan para pemirsa serta
1: pendengar kita.
2: Siap.
1: Iya.
2: Sehat-sehat semua.
1: Benar sekali, Bapak. Dan pendengar bisa mengikuti siaran kami selain di Terrestrial RRI Jayapura, juga di YouTube RRI Jayapura Official. Ya, Pak Kapolresta, sesuai dengan topik bahasan kita hari ini ya, terkait dengan tertib berlalu lintas. Wah, saya baru baca nih, tertib berlalu lintas. Menurut Pak Kasat, Kasat Lantas Polresta Jayapura, tertib berlalu lintas menurut kepolisian ini seperti apa?
2: Baik, Bu. Untuk tertib berlalu lintas, definisinya itu ya berarti tahu rambu-rambu, tahu mengerti, terus dari diri sendiri dulu tertib, baik tertib administrasi, contoh mungkin tertib dari kendaraan, punya kelengkapan kendaraan dan kelengkapan pengemudi, contohnya SIM. Terus ngerti rambu-rambu, rambu-rambu ada peringatan, ada larangan, itu harus mengerti. Terus di jalan pun begitu, harus tahu kecepatannya dalam kota maupun jalan luar maupun di luar kota begitu.
1: Nah, menarik sekali nih Bapak Kasat, tertib berlalu lintas. Bapak katakan bahwa dimulai dari tertib diri sendiri dengan memahami rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan, Bapak. Nah, kalau Bapak katakan bahwa ada aturan seperti kecepatan di dalam kota, untuk idealnya aturan kendaraan, kecepatan kendaraan dalam kota ini sebenarnya berapa, Bapak? Karena kita juga masyarakat yang mengalami ini kok kaget dalam kota tapi ada balapan gitu, Bapak.
2: Iya. Jadi dalam kota itu ya ada kadang di rambu-rambu itu ada 20 minimal 20 km per jam dalam kota, terus tempat-tempat keramaian itu, Bu.
1: Maksimalnya?
2: Beda, ya, 20 km per jam. Ada yang kalau di batas-batas yang jalan di luar kota itu ada 60 km per jam begitu, Bu.
1: Oh, oke. Semoga saja ya pendengar dan pemirsa kita bisa mendengar minimal dan maksimalnya 60 lah maksimal kalau di luar kota begitu ya, Bapak ya. Kalau dalam kota berarti ya pelan-pelan lah.
2: Iya.
1: Kemudian Bapak, selain Bapak mengatakan bahwa mengenal diri sendiri, tertibkan diri sendiri dalam berlalu lintas, tetapi itu juga tidak terlepas, Bapak, dari kondisi jalan raya yang sangat mempengaruhi para pengemudi, baik roda 2, roda 4, bahkan roda 6 ke atas. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit, adakah catatan dari pihak Polresta Jayapura Kota terkait dengan tingkat kerusakan di dalam Kota Jayapura, daerah-daerah mana saja yang mungkin dinilai bisa menimbulkan rawan kecelakaan, Pak Kasat?
2: Baik, Bu. Untuk daerah-daerah rawan kecelakaan atau black spot, rawan kecelakaan itu kebanyakan juga angka kecelakaan yang kebanyakan kecelakaannya di sekitar hall di sekitar hall, sepanjang jalan Pantai Hamadi menuju hall, maupun sebaliknya dari hall menuju ke Pantai Hamadi, terus di wilayah AB maupun jalur belakang. Di belakang itu juga kita bisa lihat jalan, kondisi jalan sudah ada yang longsor, ada yang rusak, termasuk di daerah jalan Siu-Siu ya, depan kantor gubernur juga, terus daerah 25 itu black spot yang sering terjadi kecelakaan. Terus untuk daerah yang sering terjadi juga di rawan-rawan yang pohon-pohon tumbang itu, Bu.
1: Iya, kemudian Pak Kasat mengatakan bahwa ada titik-titik rawan kecelakaan yang sudah dipetakan ya pihak Polresta Jayapura Kota, seperti di jalan belakang, kemudian ya jalan hall. Nah, di titik-titik yang dianggap rawan kecelakaan, adakah petugas yang memang ditugaskan di sana, Pak?
2: Tiap harinya kita laksanakan pengaturan pagi, sore maupun malam.

0: Argapura.
1: Ya.
0: Terus pertigaan Resimen yang mau ke Pasar Hamadi. Nah, kami tempatkan di situ personil minimal 2 atau 3. Karena di situ persimpangan sering macet, terus di Kalam Kudus Argapura, Bu. Pada saat pagi itu padat karena mengantar anak-anak sekolahnya, orang tua mengantar anak sekolah, terus di pertigaan misi di situ, terus di SMP 9 dekat angkatan laut. Di situ juga agak padat karena ada SD, SMP dan TK. Nah, kita tempatkan personil di situ sekira kurang lebih 3 personil. Terus di pertigaan Ring Road juga kalau pagi lumayan padat. Terus di Bucen 2 di situ juga ada sekolah, terus Tasangka, sama ada pertigaan itu di Toyota, terus di SMP 3 Polimak, terus Kalam Kudus. Nah, terus untuk wilayah AB ada juga dari unit lantas Polsek AB, terus di wilayah Tami unit lantas Polsek Moratami, begitu, Bu.
1: Oke. Iya. Sambil kita melanjutkan dialog polisi menyapa dengan topik bahasan tertib berlalu lintas, pemirsa ataupun pendengar, kami undang bisa langsung di line chat kami, untuk pemirsa di streaming YouTube kami RRI Jayapura Official, atau bisa langsung menghubungi kami di line telepon yang sudah disiapkan 0967 536386. Sekali lagi, bisa menghubungi kami di line telepon 0967 536386. Mungkin ada kritikan atau masukan terkait dengan topik bahasan tertib dalam berlalu lintas, kami akan menerima masukan ataupun kritikan-kritikan pendengar. Ya, dan Pak Kasat Lantas, kalau tempat-tempat yang dianggap padat seperti pertigaan yang Bapak sudah jelaskan tadi dan lain sebagainya, pastinya kan ada beberapa petugas yang sudah disiagakan di sana. Tapi sebelum kita lanjutkan, Bapak, ternyata sudah ada pendengar kita yang tersambung di ujung telepon, kami terima. Halo, selamat pagi, polisi menyapa.
2: Halo, selamat pagi, Ibu.
1: Ya, dengan Bapak siapa?
2: Dengan Bapak Jack di Kabupaten Jayapura.
1: Oh, Bapak Jack di Kabupaten Jayapura. Iya, Bapak, silakan. Halo, Bapak. Agak sedikit putus-putus, ya. Bapak. Bisa Bapak bergeser sedikit posisinya?
2: Ya, sudah. Kalau okay. Begini. Ya. Yang Bapak ingin sampaikan mengenai knalpot racing.
1: Oke.
2: Knalpot racing motor, bahkan pun trek sampai blakos. Ini mengganggu aktivitas atau istirahat orang pada waktu malam, rumah-rumah yang di pinggiran jalan. Yang berikut mengenai laporan pagi dari polisi tentang situasi arus lalu lintas bahkan pun cuaca.
1: Iya, patroli udara itu, Bapak. Iya, oke. Okay.
2: Ya, patroli udara itu kalimatnya yang kalau Bapak ikuti nanti, cuaca di sini cuacanya cerah, itu kata itu kira-kira seperti apa? Tidak boleh pakai itu. Kalau bisa cuacanya cerah, kendaraannya di sini lancar ramai, begitu. Jangan lancar ramai itu tujuan apa, begitu maksudnya. Jangan pakai kata itu menurut Bapak.
1: Itu saja, Bapak.
2: Itu saja.
1: Iya.
2: Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Polisi. Tetap
0: sama-sama, Pak Bapak Jack. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bapak Jack. Bapak Kasat Lantas Polres Jayapura sudah mendengar apa masukan dari Bapak, pertanyaan dari Bapak, kritikan dari Bapak. Nampaknya ada penelpon yang kedua di ujung telepon, kami terima. Halo, selamat pagi. Oh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali 0967 536386. Halo.
3: Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu sayang. Dengan siapa, Ibu?
3: Ibu Angel di Kali Aceh.
1: Ibu Angel di Kali Aceh.

0: Gimana Ibu?
1: Ya, ini Pak Kasat, salam presisi.
2: Salam presisi.
1: Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Gitu, wow, luar biasa Ibu. Bekerja bergetar terlaporkan. Berarti Ibu ini pendengar setia patroli udara ini.
1: Patroli udara ya.
0: Iya, silakan Ibu Enjer.
1: Bapak, iya. Saya yang pertama begini Pak, ini tertib lalu lintas yang jadi pertanyaan saya. Saya beberapa kali kalau interaksi untuk dari Polresta, yang kami ingin tanyakan tuh kendaraan roda dua yang motor listrik itu Bu, Pak, apa ada regulasi yang mengatur ya, karena kan sekarang marak sekali itu.
2: Betul.
1: Baru yang pakai kan anak-anak, tidak ada plat motor. Nah itu tadi Bapak bilang harus punya SIM dan surat-surat lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua sama juga yang Bapak yang dari Sentani, untuk motor-motor apalagi yang motor besar ya, itu knalpotnya tuh kan kita banyak sekali
2: bising.
1: Ya.
2: Oke.
1: Okay. Iya. Pop brong. Iya, sudah motor model besar, lu pakai knalpot yang dimodifikasi itu buat kita kalau yang pakai kendaraan kadang-kadang udah kaget juga tiba-tiba dia ada di belakang udah tunggu. Jadi kita kalau jantungan mungkin bisa jatuh.
2: Betul.
1: Dari motor.
2: Ya. Okay.
1: Yang ketiga Bapak, kan ini patroli udara tuh laporannya cuma 6 titik ya kalau di Kota Jayapura ini. Coba tambah satu lagi di Kamkei ya, karena di Kamkei itu lampu merahnya ada dan tak ada merahnya, tetap orang bisa disiplin di situ.
0: Tidak berfungsi kita, gitu Bu ya?
1: Iya, kami sudah stop mau jalan.
2: Berhenti ya.
1: Yang dari arah AB Tanah Hitam, kita dari bawah mau ke arah lembaga, aduh kalau tidak bunyikan keahan besar-besar tuh bisa tabrak juga gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi mohon satu titik mungkin ditambah di daerah AB kan, cuma di daerah Toyota bekas Wong Solo, kemudian di Polsek, kalau bisa sampai ditambah.
0: Iya,
1: yang keempat sekali. Pak, yang terakhir, tertib lalu lintasnya kalau dimulai dari diri sendiri, saya mohon Pak, Bapak punya anggota juga harus tertib, karena beberapa kali kita lihat kayak di lampu merah juga polisi juga terobos, pakai motor juga terobos walaupun merah. Kemudian di
0: sempat difoto nggak itu Bu? Sempat diabadikan tidak Bu?
1: Iya, itu makanya di lampu merah harusnya pasang CCTV Pak, supaya bisa dilihat siapa sih anggotanya. Saya juga pernah di entrop tuh, mungkin mereka baru selesai pendidikan, jadi topi baretnya tuh dikasih di apa namanya bahu, tapi dia tidak pakai helm, terus pakai motor ereksi. Aduh, kita udah lewat ya, ini kalau bagus di foto kasih masuk di IKKJ. Katanya polisi yang jadi contoh, tapi tidak jadi contoh. Mohon maaf Bapak ya masukkan.
2: Nggak apa-apa Bu, terima kasih. Maksudnya lebih bagus lagi supaya kita bisa.
1: Iya, yang terakhir Bapak, karena kami tinggal sekarang kali Acai, mohon untuk tertib orang-orang mabuk yang selalu di pinggir-pinggir jalan, karena kita kalau kerja pulang malam habis di sore atau malam tuh mau berangkat ngeri juga karena banyak orang mabuk di setiap pinggiran kali Acai.
2: Enggak apa-apa Ibu.
1: Ya.
2: Ya, salam. Nanti kalian kalau ada ini langsung telepon 110 Bu.
1: Ah, itu sepertinya panjang kali Pak kalau dihubungin, lama juga dah.
2: Iya, memang karena jaringan toh, karena jaringan itu yang menerima. Misalnya Ibu di Polsek AB itu langsung 110 Polsek AB yang terima, di mana wilayahnya itu di situ Bu.
1: Makasih Pak.
2: Iya, sama-sama.
0: Oke, Bu Angel. Makasih Bu Angel, Pak Kasat pekerjaan. Pekerjaan rumah cukup berat ini. Baru dua penelpon nih Pak Kasat. Iya, penelpon ketiga nampaknya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Ibu.
0: Selamat pagi Bapak, kita dengan siapa nih?
3: Selamat pagi Pak Kasat.
2: Pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Salam presisi.
3: Salam presisi.
0: Bekerja, ya, terima kasih, Ibu. Bergetar, ini terlaporkan
3: dengan, ini dengan Junaidi Ibu, Junaidi.
0: Alamat di mana Bapak Junaidi?
3: Anak Batas di Waena Ibu.
0: Oh, Anak Batas. Perbatasan Doran. Batas kota ya.
3: Batas kota, siap. Pak Kasat, ini anda hanya saran
2: ya Bapak,
3: dan info saja. Kalau kita punya lampu merah di Waena itu sudah bagus.
0: Wow, putus. Lampu merah sudah bagus ya, diputus, nggak perlu dijawab Bapak Kasat ya. Pak Junaidi bisa dicoba kembali. Ya Pak Kasat, sudah ada dua penelpon, tiga penelpon yang terputus bersama dengan Pak Junaidi. Ini bisa dijawab langsung Bapak. Knalpot racing yang sangat meresahkan, kemudian motor listrik. Nah, ini Bapak yang saya mau tanyakan juga tadi, ketika di tempat-tempat yang petugas Bapak ada seperti di daerah pertigaan dan lain sebagainya, kalau ada seperti knalpot racing atau pelanggaran tidak pakai helm segala macam, apakah itu langsung ditangkap di tempat atau gimana, Bapak? Silakan.
2: Baik, Bu. Jadi saya jawab Pak Jack tadi ya.
0: Iya.
2: Terkait masalah knalpot brong ya, yang bising itu, dua minggu yang lalu kami melakukan di sekitar kota kami melakukan hunting untuk pelanggaran kasat mata, Bu. Mm-hmm. Pelanggaran kasat mata contohnya ya tadi itu yang Bapak Jack sampaikan.
0: Iya.
2: Knalpot brong. Mm. Kita lakukan kurang lebih satu minggu itu, dan kami melakukan tindakan untuk langsung mengganti di tempat. Jadi kunci-kunci kita siapkan untuk mengganti knalpot brong, terus untuk knalpotnya harus bawa dari sana, dari rumah, yang ganti knalpot standar dari pabrikan, dari standar SNI. Itu kurang lebih 90 kami sudah sita, Bu. Demikian. Okay. Terkait terus yang disampaikan tadi Ibu Angel ya?
0: Iya.
2: Ibu Angel terkait masalah...
0: Tapi mungkin pertanyaan Ibu Angel berikutnya nanti kita jawab Bapak. Oh, iya. Setelah kita break dulu. Karena nampaknya siap. Sangat menarik Bapak, kita tidak rasa sudah pukul 8 lebih 32 menit. Kita break dulu sejenak, nanti kita kembali lagi.
4: Dan bersama saya Acama mengantarkan dialog interaksi. Dan saudara berharap tenang sekali, tiga narasumber kami akan
5: dialog interaktif
6: mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat,
5: menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
5: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
6: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan kota Jayapura dan Papua ke depan.
7: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, kembali bersama RRI Jayapura dalam dialog polisi menyapa dengan topik bahasan tertib berlalu lintas bersama saya Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota, Bapak AKP Muhammad Akbar. Nah, pendengar dan pemirsa, kami lanjutkan kembali menjawab pertanyaan dari Pak Jack di Jayapura dan juga Ibu Angel. Pak Kasat, tadi Ibu Angel menekankan selain knalpot racing yang sudah dijawab Bapak, juga ditekankan terkait dengan penggunaan motor listrik. Apakah sudah ada regulasi dan ini kendaraan ini beroperasi di mana batasan-batasannya? Silakan Bapak.
2: Baik Bu, terima kasih untuk Ibu Angel, terima kasih atas saran dan masukannya. Jadi mengenai motor listrik itu, untuk peruntukannya memang untuk regulasinya tidak ada, belum ada. Terus untuk peruntukannya itu bukan di jalan raya, hanya dipergunakan mungkin ya yang tadi Ibu sampaikan, mungkin di gang-gang atau di lorong-lorong atau jalan-jalan kecil. Kalau untuk dalam jalan besar atau jalan raya memang tidak boleh dipergunakan demikian Bu.
1: Iya. Kalau yang kami amati juga Bapak Kasat, kendaraan ini kan bukan hanya tadi Ibu Angel katakan digunakan anak-anak, tetapi ada beberapa ya, juga ibu-ibu yang menggunakan kendaraan
2: ya,
1: tersebut.
2: Itu. Jadi tergantung kesadarannya ibu-ibu lagi. Kalau sayang anak, sebenarnya bukan berarti sayang anak itu membelikan sesuatu yang belum bisa dipakai. Contoh misalnya batas menggunakan kendaraan itu untuk mengurus SIM itu harus 17 tahun ke atas. Terkadang ibu-ibu atau bapak-bapak orang tua memberikan sayang anaknya malah memberikan motor, sampai-sampai itu mengorbankan anak kalau menurut saya. Okay. Karena belum waktunya, umurnya belum cukup untuk mengendarai, terus dipaksakan untuk memakai kendaraan. Demikian Ibu.
1: Iya, Pak Kasat, kemudian kita juga menjawab nih masukan dari Ibu Angel soal lampu merah di Kamkei. Kebetulan Pak Kasat, saya tinggal di daerah Kamkei, memang ini orang tidak tertib dengan lampu merahnya. Kalau ada petugas baru orang tertib. Kalau tidak ada petugas, lampu merah pun tetap diterobos dan ini sangat rawan kecelakaan, Bapak Kasat.
2: Baik Ibu. Jadi itu yang saya sampaikan, tertib lalu lintas itu dari diri sendiri dulu. Ya, jadi pengendara dulu menertibkan, jangan karena ada polisi atau ada polantas, khususnya polantas, baru ini ada polisi kita harus ini, tidak. Jadi harusnya tertib dulu, menyadari diri bahwa ada dan tidaknya dari polisi di situ, ya kita harus tertib. Pakai helm, itu gunanya helm kan banyak ya, ketika mungkin jatuh ya mungkin terhindar dari benturan, terus debu bisa pakai kaca helm itu menghindari dari debu, terus hujan juga bisa kita terhindar, enggak rambut tak basah. Cuma terkadang merasa apa nih, apalagi kalau habis mandi atau habis perempuan itu ya sudah kadang
1: nanti rambut rusak.
2: Gitu. Dan kita juga memang harus paham bahwa jalan di khususnya di Kota Jayapura ini hanya itu-itu saja jalan, tapi kendaraan makin meningkat. Jadi kendaraan di Kota Jayapura per bulan April ini untuk mobil penumpang aja sudah 45.851 Bu.
1: cukup banyak
2: itu ya, mobil Bapak. Penumpang itu belum, ini baru Kota Jayapura, belum lagi mobil yang dari Sentani ke sini, mobil Kirom ke sini, terus mobil belum lagi yang dari Sarmi ke sini, tumpuk semua di sini. Itu baru Kota Jayapura yang punya kendaraan yang terdaftar di Kota Jayapura. Ya. Untuk bus itu 502. Terus mobil barang itu 15.125. Terus sepeda motor yang paling banyak itu mungkin satu rumah itu mungkin bisa memiliki 2 atau 3 kendaraan. Nah, saking padatnya. Jadi kendaraan motor aja sudah 260.431.
1: Nah, karena begitu tingginya data kendaraan yang ada di Kota Jayapura, mungkin ada catatan dari pihak kepolisian Polresta Jayapura Kota, terutama Bapak dari Bapak Kasat Lantas, terkait dengan pelanggaran yang paling menonjol Bapak di jalan raya saat ini.
2: Kalau pelanggaran yang kasat mata, contohnya helm, itu masih mendominasi. Mereka belum saudara-saudara kita ada yang masih kurang sadar, masih ada yang tidak memakai helm. Kebanyakan termasuk tadi yang Bapak Jack sampaikan, kenalpot-kenalpot trace, walaupun kami sudah hunting, karena kebanyakan mereka juga tahu jam-jam ini baru melintas. Terus untuk angka kecelakaan untuk di bulan April ini sampai dengan hari ini,
1: iya,
2: hari ini 86
1: kasus,
2: 86 kecelakaan yang LP masuk, hampir 80% itu disebabkan karena miras.
1: Oh, karena miras.
2: Ya, baik maupun laka tabrak maupun laka tunggal di wilayah Kota Jayapura. Jadi kalau kita bagi dua, tanggal berapa, 20 kemarin itu hampir rata-rata satu hari itu bisa 3 sampai 4 kecelakaan.
1: Nah, Bapak katakan bahwa yang paling menonjol ini laka karena miras.
2: Iya, betul.
1: Nah, adakah upaya-upaya dari pihak kepolisian, Bapak, untuk menertibkan orang yang dengan dalam keadaan dipengaruhi miras kemudian menggunakan kendaraan, Bapak, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan bagi orang yang pengguna jalan lain?
2: Kita lakukan pada saat hunting yang Ibu sampaikan tadi, baik knalpot atau pelanggaran kasat mata, kita langsung hentikan kendaraannya. Kalau memang dalam keadaan pengaruh, kita hentikan, kita bawa ke kantor dulu kendaraannya, setelah sadar baru kita kembalikan, takutnya mengganggu pengendara lain atau mencelakakan pengendara lain.
1: Iya, betul sekali Bapak. Iya, kami mengundang lagi penelpon kami, pendengar di 0967 536 386. Ya, nampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Prof.
1: Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa?
3: Dengan Pak Frans di Kota Raja.
1: Oke, Pak Frans di Kota Raja. Ada ya, Bapak Kasat Lantas Polresta di sini, Bapak, silakan.
3: Baik, saya hafal betul bahwa hari Kamis itu polisi menyapa. Mungkin saja kita beda ya. Dan ini penelpon-penelpon tadi, barangkali ini sudah, kalau dihitung-hitung, saya termasuk berbagai kali saya sudah telepon. Saya tengok kasus ngalpot tracingnya, itu pihak kepolisian itu berkata begini, iya sudah, nanti kita tutup aja bengkel-bengkel yang sudah berjual itu. Tapi pada akhirnya sampai hari ini keluhan itu memang benar bahwa kami di lingkungan JPK Kota Raja ini juga sangat resah dengan bunyi-bunyian knalpot.
1: Iya, izin Pak Prans, mungkin topik yang lain Bapak, karena tadi sudah dijawab Pak Kasat, sudah diangkat tadi tentang knalpot racing.
3: Saya mau masuk begini, Bapak tadi lihat pos-pos, sebut pos-pos, pos-pos yang ada di tikungan naik di sekalian dengan Green Group itu, ada pos besar di situ, tapi kemudian ada lari dari Kota Raja kemarin kadang masuk saja, polisi tidak ada di situ, padahal ada pos polisi. Jadi polisi saya lihat di situ hanya duduk saja, tapi kemudian pos itu kayak tidak berfungsi begitu. Sehingga itu orang dari kota raja datang mau ke Inggris lari potong begitu, padahal itu kan tidak boleh begitu. Jadi ada sempat dua motor yang ketepatan di situ. Nah, jadi ini barangkali Pak Kasat Lantas bisa boleh melihat hal seperti itu. Kemudian di Inggris sana pos yang polisi yang ada di Inggris sana juga pernah orang terpalangan di situ juga, polisi itu ketika mau laporkan juga tidak merespon baik. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini jadi koreksi ya buat kami sebagai masyarakat, karena ini sangat berpengaruh ketika kita berlalu lintas. Saya pikir seperti itu untuk
1: Pak Kasat Lantas. Terima kasih Pak Prans, Pak Kasat sudah dengar langsung.
2: Terima kasih Pak Prans atas masukannya.
1: Iya Bapak, ini disoroti langsung nih. Ada pos, tetapi kelihatannya polisi tidak berperan. Terus tadi dari Ibu Angel juga mengatakan bahwa di tempat lampu merah juga bukan yang terobos saja masyarakat, tetapi disinyalir aparat juga kepolisian menerobos. Nah ini tanggapan Bapak.
2: Baik Ibu, jadi terkait masalah mau itu oknum ya, oknum. Iya. Bagusnya memang kalau ada yang begitu ya bagus di video atau difotokan supaya nanti kita laporkan ya, kita sambil berbenah namanya itu individu. Tapi ya tetap terima kasih atas masukannya, namanya manusia yang pasti adalah saja yang kita mau istilahnya berbuat baik untuk masyarakat, tapi ada juga pasti yang dari sisi negatifnya ada juga begitu.
1: Oknum tapi
2: ya,
1: mencederai gitu
2: ya.
1: Iya, kemudian yang pos-pos tetapi tidak ada petugas yang dinilai, kok ada posnya tapi tidak ada petugas, gimana nih Pak?
2: Pos yang mana yang disampaikan tadi Pak?
1: Iya,
2: pos di
1: belakang jalan ya. Ini ya, jalan
2: Ring Road ya.
1: Iya, bukan Ring Road Bapak, di belakang ini.
2: Oh, di situ
1: dari Wayena tembus ke Wali Kota.
2: Oh, itu ada Bu, ada pos di respons itu. Jadi apa yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat tolong apabila ada kejadian langsung telepon 110 itu. Sekarang lagi maraknya itu 110 biar direspon cepat. Kalaupun masuknya dari misalnya wilayah belakang di wilayah apa? Wilayah Entrop atau wilayah AB itu, kalau di situ wilayah AB atau wilayah Heram, ada Patmor Heram juga di situ di belakang. Terus dari Polda juga ada posnya di belakang Wali Kota, Bu.
1: Iya. Jadi intinya Bapak bahwa sebenarnya petugas ada ya, walaupun ada beberapa pos tadi yang disampaikan sama
2: ada,
1: Pak Prans.
2: Ada Bu, satu terisi semua pos-pos itu, mereka hanya merespon awal. Jadi contoh kalau misalnya terjadi kecelakaan, mereka merespon awal menghubungi ke piket misalnya di wilayah Jayapura Selatan, Entrop. Jayapura Selatan dihubungi Polsek Entrop, unit lalu lintasnya. Kalau di daerah kota, ya dia hubungi ke Satlantasnya langsung, ke Polresta. Kalau wilayah AB, Heram nanti dari unit lantas Polsek AB atau Heram main tangani awal, nanti Polsek AB, lantas Polsek AB unitnya melakukan ke arah Heram.
1: Oke, okay. Iya, kami masih menunggu lagi line telepon 0967 536386. Halo, selamat pagi, polisi menyapa.
4: Ya. Ya, selamat pagi Ibu.
1: Iya, dengan siapa Pak?
4: Iya, dengan Pak Anton.
1: Pak Anton di mana Bapak Anton?
4: Polimak.
1: Oh, Pak Anton di Polimak, ya. Apa masukannya ya, Bapak?
4: Iya, baik. Selamat pagi Pak Kasat.
2: Pagi Pak Anton.
4: Siap. Pak Kasat, tadi Pak Kasat sampaikan bahwa selama ini yang sering terjadi pelanggaran adalah penggunaan helm ya, dan miras ya.
2: Iya betul. Itu yang kasat
4: tapi
2: mata.
4: Kalau, iya, tapi yang saya lihat yang Bapak sampaikan tadi hunting termasuk masalah miras, terus masalah pemakaian helm.
2: Di dalam hunting hanya untuk pengendara kasat mata. Kalau miras mungkin dari satuan narkoba Pak izin.
4: Oke, ya siap. Nah terus di situ Pak, saya lihat setiap hari di depan mata petugas ya, pengendara tidak menggunakan helm ya, cuma dibiarkan aja. Kepada ini Pak Kasat bilang ini apa mau pelanggaran yang terbanyak adalah di pemakaian helm, tidak pakai helm. Tapi kenyataannya di lapangan, pelanggaran itu setiap hari ada, nggak pakai helm, tapi juga di depan petugas juga mereka nggak pernah namanya nekur atau nilang, ya. Bahkan cuma dilihatin aja. Nah, coba ditegesin aja, Pak, anggotanya yang di lapangan. Kalau yang nggak pakai helm, ya ditinggal, di stop. Jangan dibiarkan, malah seolah-olah petugasnya tidak tahu. Demikian aja, Pak. Selamat siang.
1: Oke, terima kasih Pak Anton.
2: Terima kasih Pak Anton.
1: Kasat langsung tanggapi.
2: Iya, jadi apa yang saya sampaikan tadi itu pelanggaran kasat mata, ya itu tadi mungkin kenal pot brong, terus pakai helm
1: atau pengendara.
2: Iya, jadi selalu kita hentikan. Namun kan kita harus dari sisi takutnya nanti kalau kita langsung hentikan tiba-tiba apa ini kan takutnya kecelakaan, malah menghambat, Bu, nanti mencelakakan yang lain, pengendara lain. Jadi ketika dia sementara dalam posisi
1: berkendara,
2: jalan, ya berkendara, baru kita hentikan. Itu kan harus ini. Jadi kita tidak pernah, sekarang untuk saat ini kita tidak melakukan penilangan. Jadi kita hanya memberikan himbauan dan teguran tertulis. Jadi ada belangko teguran yang kami memang sudah disiapkan, itu kami siapkan. Kalaupun ada pengendara melintas dan tidak kita sempat hentikan, kita memakai radio untuk memanggil yang jalan yang dilintasi. Contoh misalnya dia di Toyota tidak pakai helm arah ke Jayapura, nanti di SMP 3 ada juga petugas di situ. Nanti kita tolong sampaikan itu ada pengendara si A ini pakai warna baju ini, motor ini, tolong dihentikan. Kalau tidak sempat lagi di situ, ada daerah Kalam Kudus, terus ada sampai di bawah, begitu, demikian.
1: Oke, Bapak Kasat, tapi adakah upaya-upaya dari pihak Polresta untuk memberikan semacam sosialisasi, baik ke sekolah-sekolah kah, atau mungkin ke lingkungan-lingkungan anak-anak muda, untuk memberikan kesadaran, Bapak, terkait dengan tertib lalu lintas ini?
2: Baik, Bu. Jadi untuk ke sekolah-sekolah maupun ini, kita selalu tiap hari ada juga dari Kamsel, ya, dari Dikmas, unit Dikmas, setiap hari memberikan edukasi himbauan untuk tertib berlalu lintas, baik maupun anak sekolah atau di pangkalan-pangkalan ojek atau tempat-tempat keramaian, selalu tiap hari. Cuma waktunya kan tidak ditentukan bahwa jamnya jam berapa, ketika ada kumpul, ada waktu ini, mereka jalan untuk memberikan edukasi atau himbauan kepada masyarakat.
1: Itu sudah menjadi satu program, Bapak?
2: Siap, Ibu.
1: Oke.
2: Jadi laporannya itu kita harus melaporkan minimal satu hari untuk itu. Dan kita harus dokumentasikan, bukan hanya kesana baru, hanya ini kan tidak ada bukti nyata kalau kita tidak dokumentasikan.
1: Oke. Iya, Bapak Kasat, terkait dengan tertib berlalu lintas ini, Bapak, kan orang katakan bahwa nyawa itu kan tidak ada cadangan, ya, Bapak Kasat. Nah, selain aparat yang bertugas, mungkin ada himbauan dari Bapak agar masyarakat ini juga bisa menjaga diri sendiri agar tidak, artinya bisa terhindar dari kecelakaan-kecelakaan lalu lintas, Bapak.
2: Baik, Bu. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kota Jayapura, agar tertib berlalu lintas dalam mengendarai, ya, memakai helm, ya, kendaraan-kendaraannya diperiksa sebelum berangkat, terus di jalan jangan ngebut-ngebut, ya. Terkadang juga ibu-ibu kasih nyala lampu sennya kanan ke kiri. Nah, itu.
1: Atau lampu sen kiri tiba-tiba patah kanan.
2: Nah. Nah, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura, bapak, mama, adik, tete, ya, yang mengendarai, pesan saya, jaga keselamatan, keluarga menunggu di rumah.
1: Oke. Nampaknya masih ada penelpon, Bapak, yang ingin bergabung. Penelpon yang terakhir kita terima.
2: Ya, silakan.
1: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa, Bapak?
5: Dengan Pak Hamon di Dok 9.
1: Iya, apa yang mau disampaikan, Bapak?
5: Iya, saya mau sampaikan ini, mungkin petugas-petugas orang mungkin bisa patroli, supaya kalau dong jalan dia tentara pakai helm, namun patroli di apa? Namun dong tahan dong di jalan saja. Yang patroli maksudnya. Okay. Saya agak ngerti, orang juga takut. Nanti yang lain-lain kalau dengar kita takut juga, toh. Itu harus pakai helm supaya pun terdapat tanah atau bagaimana. Jangan tunggu sweeping kan. Jadi kalau bisa patrolinya tuh juga harus dong bisa tegur, langsung turun teguran.
2: Baik Bapak.
5: Iya begitu Bapak.
1: Oke, itu saja Pak Hamon.
5: Ya, terus yang satu kalau bisa lagi petugas kan juga ada di lampu merah itu mungkin bisa 24.
1: Iya, nampaknya sudah dibatasi Bapak Kasat, silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Hamon atas masukannya. Nanti dari patroli-patroli nanti kami sampaikan apabila menemukan pengendara yang tidak memakai, akan dikasih himbauan, edukasi supaya punya kesadaran untuk tertib berlalu lintas.
1: Iya, himbauan Bapak yang terakhir untuk semua pengguna jalan agar betul-betul tertib berlalu lintas. Jangan takut polisinya tetapi takut aturannya.
2: Ya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa jangan pada saat lihat polisi baru mau tertib,
1: baru mau tarik helm.
2: Dari punya dari diri sendiri dulu, punya kesadaran dari diri sendiri. Dan tadi saya sampaikan juga bahwa kasihan keluarga menunggu di rumah.
1: Iya.
2: Ya, kalau sayang anak, ibu-ibu misalnya bonceng sayang anak ya tolong pakai helm. Kasihan anak-anak masih kecil ya. Kalau terjadi apa-apa, terus ini kasihan siapa yang urus anak demikian.
1: Iya. Terima kasih Pak Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota, Ibu. Bapak AKP Muhammad Akbar, dan pendengar maupun pemirsa, jangan kita takut kepada polisinya dalam tertib berlalu lintas, tetapi bangunlah mulai dari diri sendiri, agar dengan kesadaran kita, kita menjaga keselamatan diri kita, dan juga menghargai pengguna lalu lintas, pengguna jalan lalu lintas yang lainnya. Terima kasih kepada Bapak Jack yang ada di Jayapura, Kabupaten Jayapura, Ibu Angel, kemudian Bapak Junaidi, juga Bapak Prans dan Bapak Anton bersama Bapak Harmon yang sudah mengambil bagian di dalam dialog interaktif pagi ini lewat line telepon, dan juga pemirsa kami yang ada di streaming YouTube RRI Jayapura. Terima kasih, semoga kita menjadi warga masyarakat Kota Jayapura yang tertib lalu lintas. Akhirnya, terima kasih. Terimalah salam dari kami. Salam presisi. Bekerja, bergetar, terlaporkan.
6: Demikian dialog interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

Pendengaran, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi inspirasi pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.